0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: Ketika kita kedatangan tamu, memang kita punya kewajiban untuk melayani, menghormati, memberikan servis yang memuaskan terhadap tamu-tamu kita. Tetapi ketika tamu kita itu ya jelas-jelasan melakukan hal yang dilarang oleh agama, yakni seperti ngomongin orang dalam bahasa agama namanya ghibah, ini jelas bertolak belakang, ini jelas bertentangan dengan agama. Kalau sudah menasehatinya ternyata masih tidak mempan juga, maka layak meninggalkan tamu itu. Ya, meninggalkan tamu itu karena tidak dilayani masih ngomong aja. Sudah dinasihati masih seperti dia, layak untuk meninggalkan tamu itu. Sebab apa? Ketika dia datang ke rumah kita yang tadinya malaikat ikut masuk bersama dia di awal-awal dia bertamu, itu malaikat pun semuanya akan pergi meninggalkan kita. Rumah kita bukan lagi dihuni oleh malaikat, tetapi dipenuhi oleh setan-setan bawaan dia gitu. Ini satu hal yang memang harus dicegah, jangan sampai ini terjadi.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Syaib Karib, sudah pukul 7:12 waktu Indonesia Barat. Situasi lalu lintas depan depo DDDCS Cakung, Cilincing terpantau lancar, tidak ada antrean kendaraan barang. Diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya, laporan lalu lintas depan depo DDCS Cakung Cilincing terpantau lancar, tidak ada antrian kendaraan barang. Berikutnya, lalu lintas di perbatasan Bekasi Rorotan Cilincing Jakarta Utara terpantau lancar. Diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya, semoga bisa membantu Soib Karib yang tengah dalam perjalanan, ya, yang sedang dalam perjalanan ingin melintasi di perbatasan Bekasi Rorotan Cilincing Jakarta Utara terpantau lancar. Senin pagi ini laporan dari Pak Yamin Jalan Gatot Subroto depan halte Transjakarta Pancoran Barat, ini ada bus yang mogok, mungkin bisa menghambat lalu lintas, jadi tetap berhati-hati dan sabar. Laporannya dari Pak Yamin Jalan Gatot Subroto depan halte Transjakarta Pancoran, ada bus yang mengalami mogok. Kemudian pagi ini dilaporkan pula situasi lalu lintas di beberapa ruas yang bisa menjadi perhatian bagi Soib Karib. Di antaranya adalah untuk situasi lalu lintas dilaporkan dari TMC Polda Metro Jaya untuk ruas dari Halim yang menuju ke tol dalam kota. Laporannya adalah untuk pagi hari ini seperti biasa akan direkayasa lalu lintas ya. Dan untuk mengurai kepadatan, mohon tetap bersabar dan berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bus mengalami gangguan mesin depan halte Transjakarta Cawang Cikoko sebelum gedung Semesko, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, arah Semanggi. Lalu lintas terpantau padat, saat ini sedang proses evakuasi dan penderekan. Beralih ke lalu lintas di lampu merah lapangan tembak Senayan Jakarta Pusat terpantau ramai lancar. Kemudian di Jalan Dr. Satrio Jakarta Selatan terpantau ramai lancar. Untuk simpang 5 Senen terpantau lancar situasi arus lalu lintas. Infonya diteruskan dari TMC Polda Metro Jaya. Kondisi yang sama terpantau di lampu merah Galur Jakarta Pusat arah simpang 5 Senen juga terpantau lancar. Bagi yang menambahkan info arus lalu lintas, kami nantikan di 089-54-1368-1368. Penggunaan latihan dasar militer atau Latsarmil dalam program pembentukan calon manajer koperasi desa dan kelurahan Merah Putih saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah 5 peserta program SPPI, Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia, meninggal dunia selama mengikuti pelatihan. Tragedi ini memunculkan pertanyaan mengenai seberapa berat materi latihan yang diberikan kepada peserta sipil, serta bagaimana mekanisme pengawasan kesehatan diterapkan selama kegiatan berlangsung. Pemerintah menegaskan bahwa Latsarmil bukan pendidikan untuk mencetak prajurit, melainkan bagian dari pembentukan karakter bagi calon pengelola koperasi yang nantinya akan mengelola program strategis pemerintah di desa. Kementerian Pertahanan memastikan intensitas latihan fisik telah disesuaikan dengan kondisi peserta yang berasal dari kalangan masyarakat sipil, termasuk penyandang disabilitas. Seperti apa sebenarnya konsep latihan dasar militer bagi Pak Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih dan bagaimana sistem pengawasannya? Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BPSDM, Kementerian Pertahanan, Mayor Jenderal TNI Ketut Gede Wetan Pastia menegaskan, para peserta tetap berstatus sebagai warga sipil selama mengikuti latihan. Tujuan utama dari Latsarmil bukan membentuk prajurit ataupun anggota militer, melainkan menanamkan karakter yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi. Jadi ditegaskan bahwa kegiatan bukan bertujuan membentuk peserta menjadi prajurit atau anggota militer. Para peserta tetap berada pada profesi dan penugasan sipil sebagai calon manajer pengelola koperasi desa, kelurahan Merah Putih, dan kampung nelayan Merah Putih. Dirinya menyebut bahwa pelatihan dirancang untuk membangun disiplin, kepemimpinan, integritas, kerjasama, profesionalisme, tanggung jawab, kemampuan bekerja di bawah tekanan hingga semangat pengabdian kepada masyarakat. Kementerian Pertahanan memandang kemampuan ini berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan ekonomi kerakyatan. Ia menambahkan, desain pelatihan telah disesuaikan dengan latar belakang peserta yang bukan berasal dari kalangan militer. Dan disampaikan pula bahwa kegiatan pendidikan militer atau prajurit berkenanya terkait dengan latihan dasar ini dimaksudkan untuk menumbuhkan jiwa disiplin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan, Latsarmil bukan satu-satunya materi yang diterima oleh peserta. Ia menyebut setelah pembentukan karakter, peserta juga akan memperoleh pelatihan teknis mengenai pengelolaan koperasi agar memiliki kompetensi sebagai seorang manajer.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: ada istilah yang beredar dalam kehidupan masyarakat, terutama kita sebagai muslim, durhaka sama orang tua. Kalau istri atau perempuan durhaka sama siapa? Suami. Pertanyaannya, ada gak suami durhaka sama istri? Kan gitu. Sebetulnya kata-kata durhaka itu bisa terjadi pada siapa saja. Karena memang pada umumnya itu lebih sering didengar anak sama orang tua, istri sama suami ya. Nah, itu kembali kepada kewajiban-kewajiban sesungguhnya. Artinya anak adalah manusia yang punya kewajiban untuk senantiasa berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Ketika anak tadi tidak berbakti sama orang tua, bahkan condong menyakiti orang tua, maka itu anak dibilang durhaka sama orang tua.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengingatkan kepada para mahasiswa untuk bersikap sportif dan serius saat mengajukan uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ya mahasiswa, gak apa-apa, ini kan learning by doing. Ini saya tadi harus sportif, harus jujur. Jangan main-main, jangan ada intensinya niatnya untuk sekedar main-main atau sekedar apa, memang niatnya memang untuk demi penegakan konstitusionalisme Indonesia. Peringatan ini muncul ketika Guntur memberikan nasihat kepada sidang pendahuluan perkara nomor 224 PUU Romawi 24/2026 dan perkara 221 yang digelar pada Kamis 25 Juli. Kamis 25 Juni ya, 2026. Dalam narasinya, Guntur juga menemukan berbagai kekurangan mendasar dalam berkas permohonan. Seperti permohonan perkara 224 yang dinilai bahkan belum membaca peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara. Selain itu, ia juga mengkritik kedudukan hukum atau legal standing pada perkara 221 yang dianggap masih sumir karena hanya berupa ungkapan umum tanpa dilengkapi bukti konkret seperti tangkapan layar penggunaan aplikasi yang membuktikan pemohon memang sehari-hari memproses data pribadi. Bagaimana tata beracaranya saja belum diketahui, tapi kok mengajukan permohonan? Jadi untuk 224 yang dibaca PMK-nya ya nomor 7/2025 dicantumkan dalam permohonan supaya di bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, Guntur menghimbau para mahasiswa untuk lebih dulu melakukan riset melalui laman resmi MK untuk memastikan tidak ada duplikasi permohonan yang substansinya sama dengan perkara yang sudah ada atau sedang diproses. Ia meminta para mahasiswa bersikap sportif untuk tidak memaksakan perkara yang isunya sudah pernah diajukan sebelumnya agar tidak membebani kerja lembaga peradilan. Dalam kesempatan itu, kalau ke sana tentu harus memang sportif, lihat sudah ada, enggak usah kita namanya merepotkan mahkamah saja, tapi kalau memang belum ada itu terus jalan terus begitu seterusnya ya. Disampaikan adapun dalam perkara 221 diajukan oleh mahasiswa Universitas Negeri Surabaya yakni Khairul Anwar, Fadilatul Ma'rifah Fi Kamilatil Mahabah, Renanda Ayu Kristianti, Excelisana Rahmadani Ramayanti dan Septentius Sutari. Disampaikan dalam perkara tersebut mereka banyak kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam beberapa sektor menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan data pribadi masyarakat bukanlah hal yang bersifat hipotesis semata, melainkan telah terjadi secara berulang, secara nyata di tengah masyarakat. Menurut para pemohon, kerugian potensial yang kemungkinan akan dialami para pemohon diakibatkan tidak adanya lembaga perlindungan data pribadi sebagaimana dimaksud dalam hal tersebut. Dengan argumentasi ini, pemohon meminta penafsiran konstitusional kepada MK agar segera dibentuk lembaga yang berfungsi untuk melindungi data pribadi. Sedangkan perkara 224 diajukan mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yaitu Ahmad Fatu Sabri, menyoal ketidakpastian Hari Raya Idul Fitri karena negara baru dapat memastikan tanggal 1 Hijriah setelah sidang isbat pada malam hari sebelumnya. Pemohon mengaku mengalami kerugian langsung dan faktual dalam melaksanakan kewajiban agamanya. Pemohon meyakini dan mempraktikkan penentuan awal bulan menggunakan metode hisab yang kerap kali jatuh lebih awal dibandingkan ketetapan pemerintah. Akibat keberadaan pasal 52A Undang-Undang Peradilan Agama yang memberikan legitimasi kelembagaan tunggal pada metode rukyah, ritme kehidupan sosial dan akses fasilitas publik di daerah domisili pemohon dikondisikan secara eksklusif mengikuti jadwal tunggal dari pemerintah.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: gimana kalau memang gak ada matahari? Ini nikmat yang paling baik, yang paling bagus ya. Adanya matahari dalam artian, kalau tidak ada yang namanya gerhana, kalau tidak ada gerhana matahari, gerhana bulan, kayaknya kita tidak bisa mensyukuri adanya matahari. Sama seperti kita nikmatnya sehat, ya kita bisa ketahui kalau sakit ya kemudian sehat. Oh, tapi jangan mengharap sakit, jangan ya, supaya bisa melihat kenikmatan sehat, jangan. Coba kalau nggak ada matahari, gelap, yang mendung aja udah bingung, itu baru ditutupin doang, apalagi mau kagak ada.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Kita jumpai Soeb Karib yang sudah berbagi pesan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Pak Sarifuddin, apa kabar Bapak? Salam juga untuk keluarga, semoga selalu sehat walafiat, senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan dan usaha yang mau dijalani ya. Mengutip dari surat Al-Quran ayat kursi ya, Pak Sarifuddin mengajak kita untuk merenungi kembali tentang bagaimana Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Katakanlah, Dialah Allah yang maha esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diberanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Sementara itu masih melalui layanan WA. Semangat pagi juga untuk Ibu Emma ya. Ini mengirimkan kutipan perkataan dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang mukmin memiliki niat yang baik dalam seluruh tingkah lakunya. Dia tidak beramal di dunia untuk dunia, dia membangun dunia untuk akhirat. Itulah yang semestinya dilakukan oleh seorang mukmin, bagaimana dia memanfaatkan kehidupan di dunia ini untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan di akhirat. Jangan sampai kemudian waktu kita habis terjebak hanya untuk kepentingan duniawi semata, menjadi orang-orang yang kikir, tidak mau beramal, sehingga tidak memiliki bekal yang memadai. Orang mukmin memiliki niat yang baik dalam seluruh tingkah lakunya. Dia tidak beramal di dunia untuk dunia, dia membangun dunia untuk akhirat. Dari Quran surat Al-Isra ayat 19 berfirman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Quran surah Al-Isra ayat 19. Pesan yang disampaikan oleh Ibu Emma semoga bisa menjadi bahan muhasabah untuk kita semua ya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan kemudian berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin yang berusaha dengan sungguh-sungguh, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan diberikan kebaikan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim?
1: Hmm.
0: Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri gitu,
1: iya,
0: enak.
1: Rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apanya asam urat tuh kalau mamanya namanya salat atau ayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak nangis rasanya di sini, membandel di betis sama di kemari paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum USA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah dianakan. Sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4
1: ya,
0: bulan?
1: Kualitas.

0: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Uh-huh. Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain tuh mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu Pak.
0: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya. Gitu.
0: Oh, udah enak udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Kalau 80% enggak?
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
1: Masuk ke dalam surga bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya hanya satu, yaitu harus kita benar-benar mahabbah, cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian cinta sama Rasulullah sama dengan pengertian cinta sama Allah. Cinta sama Allah dan Rasul berlainan sekali dengan cinta pada manusia. Ibu cinta sama anak, mungkin yang ibu cintai itu ada badannya itu anak, tubuhnya itu apa? Kalau dia pandai, kepandaiannya itu anak. Kalau dia baik, maka kebaikan anak itu. Itu cinta sama anak. Juga cinta sama orang. Apa itu suami kita, apa itu orang lain, juga demikian cinta kita tunjukkan kepada jasad orang itu. Kalau cinta sama Rasulullah lain, bukan cinta kita kepada Rasul itu juga sama anak. Kita cinta badannya, karena Nabi orangnya cantik, Nabi orangnya baik, Nabi orangnya murah, Nabi orangnya pangkat. Bukan begitu. Kalau cinta sama Nabi, artinya cinta kita sama sunnahnya. Kalau lebih jelas bagi ibu-ibu di kampung ini, cinta sama ajarannya. Begitu artinya cinta sama Nabi. Segala apa yang diajarkan oleh Nabi wajib kita patuhi, yang diperintah kita kerjain, yang dilarang kita jauhkan. Begitu arti cinta sama Nabi.
0: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Garib At-Taqwa, jam 7:54, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, meminta agar latihan dasar kemiliteran Latsarmil untuk calon manajer program Koperasi Desa Merah Putih dihentikan. Rekomendasi dilayangkan Komnas HAM sebagai respon meninggalnya 5 calon manajer Koperasi Desa Merah Putih KDMP dan Koperasi Nelayan Merah Putih KNMP dalam latihan dasar militer. Koordinator Subkom Penegakan HAM Pramono Ubaid Tantowi dalam keterangannya menyebut, atas dasar itulah maka Komnas HAM merekomendasikan agar pemerintah menghentikan program pembekalan dalam bentuk latihan dasar militer terhadap calon manajer koperasi KDMP dan KNMP. Menurut Komnas HAM, koperasi merupakan institusi ekonomi yang berorientasi pada pengelolaan usaha, pelayanan kepada anggota, dan tata kelola organisasi. Peningkatan kapasitas manajer koperasi seharusnya difokuskan pada penguatan kompetensi manajerial, kepemimpinan, tata kelola koperasi, literasi keuangan, dan lain sebagainya. Pelatihan dasar kemiliteran tidak secara langsung mendukung pencapaian kompetensi tersebut. Apalagi dalam hal ini menimbulkan korban meninggal dunia dalam menjalankan Latsarmil tersebut. Selain meminta program Latsarmil dihentikan, Komnas HAM meminta agar pemerintah segera memberikan hak atas remedi dan akuntabilitas sebagaimana dijamin dalam Pasal 2 Ayat 3 ICCPR, di mana negara wajib menjamin tersedianya upaya pemulihan yang efektif bagi korban dan keluarga. Rekomendasi ketiga, Komnas HAM mendorong adanya proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab akibat kelalaian yang menyebabkan kematian 5 peserta dalam latihan dasar militer. Komnas HAM juga meminta pemerintah untuk memastikan proses pelaksanaan penegakan hukum dilakukan secara transparan dan akuntabel karena keluarga korban berhak atas kebenaran, keadilan, dan reparasi. Masih terkait dengan isu yang sama, yakni upaya penanganan. Maka memberikan akses seluas-luasnya kepada tim penyelidikan independen termasuk Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan. 5 calon manajer koperasi desa, kelurahan Merah Putih meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran dalam program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Mereka yang telah berpulang adalah Yonanda Muhammad Taufik, Anissa Muyasaroh, Novia Ramadhani Sihotang, Muhammad Rifki Renaldi Gunawan, dan Nola Diasari. Disampaikan oleh Kemhan kini menggandeng Kementerian Kesehatan untuk memperketat pengawasan kesehatan peserta latihan. Langkah ini dilakukan setelah Menteri Pertahanan Safri Samsudin menginstruksikan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan latihan bela negara dan manajerial, terutama pada aspek kesehatan para peserta.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
0: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengarnya tentang Radio Atakwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Jadi, alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya anu baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang gitu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu,
1: kebuktiannya.
0: Yeah. Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masalah menikah lagi itu kan tentunya memang dibolehkan saja ya, yang mampu. Yang mampu dalam arti bersikap adil. Adil itu ukurannya bukan hati, adil itu ukurannya adalah jasmani dalam hal ini. Dalam Al-Quran Allah sudah nyatakan, Fankihu ma'taba lakum minan nisa'i masna wa sula sawaruba fa'in khibtum alla ta'adilu fawahidatan. Jadi boleh menikah sampai 4, tapi kalau takut tidak mampu berlaku adil, cukup satu saja. Adil itu yang bagaimana? Apakah adil perasaan? Perasaan tidak ada tolak ukurnya, nggak ada barometernya. Ya, karena tidak ada yang tahu perasaan orang. Ya, dan tidak akan pernah bisa manusia itu membagi rasa cinta yang sama. Mampu nggak dia berlaku adil? Badannya di sana 3 hari, badannya di sini 3 hari. Kalau tidak bisa berlaku adil, maka haram hukumnya menikah. Sebab fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kata Allah, sudah itu aja kalau nggak bisa berlaku adil. Nah, dan hukumannya sangat berat bagi orang yang memiliki istri 2 tapi cenderung kepada salah satunya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia saat ini sedang menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia PMI di Libya, non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Korban telah meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Heni Hamidah, mengatakan pihaknya bersama KBRI Tripoli telah berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut. Sebagaimana diketahui, berinisial AJ yang saat ini berada di Benghazi, Libya Timur. KBRI Tripoli telah memastikan saat ini kondisi AJ dalam keadaan aman, sehat, dan tidak mengalami cedera atau luka. Hal ini disampaikan oleh Heni, merespon pertanyaan wartawan secara tertulis di Jakarta. KBRI Tripoli masih terus melakukan pendalaman bersama sejumlah pihak terkait termasuk dengan AJ dan pihak majikan. Hal ini untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Heni menuturkan berdasarkan penelusuran bersama agensi setempat, AJ telah bekerja di Benghazi sejak Maret 2025. Namun, jalur penempatan AJ diketahui tidak sesuai prosedur oleh pihak sponsor. KBRI Tripoli akan terus berkoordinasi dengan para pihak terkait dan otoritas tempat untuk penanganan kasus tersebut. Ia mengimbau kembali masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta berangkat hanya melalui jalur-jalur prosedural. Disampaikan bahwa upaya yang dilakukan hendaknya masyarakat yang berencana bekerja di luar negeri agar mematuhi ketentuan yang berlaku serta berangkat hanya melalui jalur-jalur prosedural yang resmi untuk memastikan terlindunginya hak-hak dan keselamatan PMI. Adapun kasus ini mengemuka setelah informasi soal AJ muncul di media sosial pada 26 Juni, di mana sebuah video yang beredar memperlihatkan AJ menangis, meminta tolong agar bisa pulang ke Indonesia, seusai mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dan dipaksa bekerja tanpa istirahat sebagai asisten rumah tangga di Benghazi, Libya. Dalam video, PMI yang diketahui berasal dari Cianjur, Jawa Barat, secara khusus menyebut nama Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan meminta tolong kepada mereka sebagai panutan masyarakat.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
6: Rp200.000.
7: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
8: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Orang-orang yang istiqomah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan sebuah kenikmatan dalam hidup ini, baik dunia maupun akhirat. Allahu istaqomul asqina kumma an ghadaq. Istiqomah memang ini satu ungkapan yang mudah diucapkan tapi berat untuk dilaksanakan. Namun tidak berarti tidak bisa, Pak ya. Hati bisa, tapi memang cukup apa. Bahkan salah satu perintah Allah yang Allah perintahkan kepada Nabi yang dirasakan oleh Nabi sangat berat itu adalah istiqomah. Gitu ya. Sampai Nabi syayabatni suratu Hud. Yang membuat aku ubanan, kata Nabi, adalah ayat yang terdapat dalam surah Hud. Dalam surah Hud itu ada ayat yang berbunyi istaqim kama umirta, istiqomahlah kamu Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Artinya luar biasa memang.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya. Saib Karib At-Taqwa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo telah memberikan arahan untuk memperkuat riset nasional, termasuk melalui penambahan anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Arahan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dan mampu menjawab berbagai tantangan nasional. Di pertemuan sebelumnya, waktu di istana dulu sudah memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset sampai di angka 4 triliun. Hal itu disampaikan oleh Prasetyo di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Prasetyo mengatakan tidak lanjut dari arahan Prabowo dilakukan bersama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains Teknologi, Bappenas serta BRIN untuk menyatukan arah kebijakan riset nasional. Lebih lanjut, pemerintah telah menyusun peta jalan riset nasional yang menjadi acuan agar seluruh kegiatan riset berjalan dalam satu desain besar. Riset yang dilakukan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling terintegrasi dan mendukung prioritas pembangunan nasional. Jadi peta jalan riset seperti tadi, bukunya kan sudah dihasilkan, yang intinya adalah riset yang sekarang kita jalankan semua harus dalam satu grand design. Sementara Prasetyo menegaskan bahwa Prabowo menghendaki riset yang dikembangkan tidak hanya menghasilkan temuan akademik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjawab berbagai persoalan strategis yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai riset yang dijalankan diharapkan riset-riset yang langsung memberikan dampak untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi. Sebagai contoh, riset tentang sampah, riset energi, kemudian peralihan kalau dari LPG menuju ke CNG. Berbagai riset yang langsung berdampak pada penyelesaian masalah yang kita hadapi. Itulah yang menjadi perhatian dan upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, dalam upaya meningkatkan riset di tanah air. Selain soal riset, juga menjadi perhatian pemerintah adalah anggaran beasiswa dan dosen S3 yang bakal ditambah. Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri MRPTNI, ya, Edward Wolok meminta Presiden Prabowo untuk menambah anggaran beasiswa bagi mahasiswa dan dosen yang menjalani studi S3. Edward mengklaim usulannya itu direspon dengan baik oleh Prabowo dan terpisah Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menyebut yang dimaksud oleh para dosen adalah penambahan anggaran beasiswa bagi dosen yang menjalani S3 di dalam negeri. Beasiswa dosen diminta untuk usulan dari para teman-teman peserta, ditambah jumlahnya untuk S3 dosen dalam negeri, itu juga diminta untuk mengkaji, tapi tentu ini akan mengkaji beberapa hal tambahan yang diusulkan. Kemudian Brian menyakini Prabowo adalah sosok yang mau memperkuat peran perguruan tinggi, sehingga usulan ini pasti akan direspon dengan baik.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena. Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
4: Kalau cinta sama Nabi, artinya cinta kita sama sunnahnya. Kalau lebih jelas bagi ibu-ibu di kampung ini, cinta sama ajarannya. Begitu artinya kita sama Nabi. Segala apa yang diajarkan oleh Nabi wajib kita patuhi. Yang diperintah kita kerjain, yang dilarang kita jauhkan. Begitu arti cinta sama Nabi. Juga cinta sama Allah pun demikian. Semua ajaran, semua hukum-hukum ketentuannya Allah tentuin, wajib kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang dia perintah kita kerjain, yang dilarang kita tinggalkan. Itu namanya cinta sama Allah, cinta sama Nabi.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Terima kasih untuk Saib Karib yang sudah bergabung melalui layanan WA di 089-54-1368-1368. Pak Rudi, apa kabar Bapak? Salam juga buat keluarga, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas dan kegiatan ya di hari ini. Kemudian saya juga ingin menjumpai Abu Salma ya dalam kesempatan yang baik ini, semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dari Allah, dilancarkan segala aktivitas dan urusannya ya. Pak Haris dan keluarga ini juga menyampaikan pesan untuk kita, semoga termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan kesabaran dalam menghadapi berbagai ujian hidup ya, termasuk juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu mencontoh sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting ya, karena apa? Sesungguhnya menjadi seorang muslim sejatinya tidaklah cukup dengan ucapan dan menyatakan bahwa saja seorang muslim. Seorang muslim harus memiliki sifat al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam. Yang nanti di alam barzah ditanya oleh malaikat mungkar dan nangkir, siapakah Tuhanmu, man rabbuka, apa agamamu, madinuka, siapa nabimu, man nabiyuka. Maka menjawab ketiga pertanyaan itu tidak bisa dengan sekedar menghafal jawaban di dunia, melainkan berdasarkan keimanan dan amal soleh yang tertanam di dalam hati seorang semasa hidupnya. Jadi itulah penting untuk kita senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak amal soleh dan lain sebagainya. Presiden Prabowo Subianto menghadiri penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi 2026 di JCC Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu Presiden menegaskan akan menindaklanjuti berbagai usulan dan rekomendasi yang disampaikan ribuan akademisi dari seluruh Indonesia, sekaligus menegaskan dukungannya terhadap kebebasan akademik. Dan berikut ini pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menghadiri acara penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains dan Teknologi 2026 di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta.
2: Kapal besar yang namanya NKRI. Saya kemarin sampaikan kita berbeda pandangan, tidak ada masalah. Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Disitulah, di situ disebut bahwa kampus punya academic freedom. Academic freedom, kebebasan akademis, bukan kebebasan yang lain-lain. Apa?
3: Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.
2: Terima kasih. Terima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan cukup banyak. Saya janji satu-satu akan saya perhatikan. Saudara-saudara, jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok atau lewat, saya segera tindak lanjut, saudara-saudara. Ya karena saya berkeyakinan bahwa kesulitan itu harus dihadapi. kesulitan harus dihadapi. Dan kita harus berani menghadapi kesulitan. Berani mengakui kesulitan. Dan kerja keras mencari solusi terhadap kesulitan. Ini saya dapat dari banyak masukan. Organisasi, masyarakat, negara yang sukses adalah masyarakat dan negara, organisasi yang berani mengetahui, mencari kesulitan dan kekurangan dan mengatasinya. Jadi saya terima kasih. Teknologi bisa berbuat itu. Kesulitan di satu desa, di Nias, langsung. Dan itu kita selesaikan dalam waktu cepat. Tapi kita tahu juga teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia. Sekarang kita lihat nuklir di satu pihak luar biasa bisa membantu manusia. Energi yang sangat murah, energi yang relatif bersih, nuklir untuk medis, nuklir untuk pertanian, ya. Tapi nuklir bisa menghabiskan peradaban manusia langsung. Sekarang AI, artificial intelligence, hampir semua negara sekarang mengejar AI, tidak mau ketinggalan. Tapi bapak-bapak penemu AI sendiri sudah memberi AI.
1: Itulah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sentek dan Industri. Dalam kesempatan itu, Prabowo berjanji akan merespon berbagai usulan dari para rektor, para dekan, dan para dosen yang datang dari berbagai penjuru tanah air. Salah satu hal yang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo adalah upayanya untuk meningkatkan dana riset menjadi tambahan sekitar 4 triliun rupiah, sekaligus juga peningkatan dana beasiswa S3 bagi para dosen maupun para akademisi lainnya.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 0812-1361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lah, madyak. Manti manusia nih sang ema. Malawang yang hilebay kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woy, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ya wis, mene mancing.
1: Mancing bu apa ke lawangnya dibuka orang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli cik.
1: La ilaha illallah. Pahit ngana penyakit yang ngumprang baik. Wis kode tua kayak konon gawat dibin singaran pahit. Tak suntik lambene tantung kayak kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 8 lewat 46 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menemani Saib Karib melalui Akhbar At-Taqwa. Untuk edisi Senin 29 Juni 2026, mungkin ada agenda kegiatan yang bisa Saib Karib sampaikan melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Agenda kegiatan berupa seminar, diskusi ataupun agenda-agenda keumatan yang bisa menjadi kemanfaatan untuk masyarakat, silakan bisa di-sharing melalui layanan WA di 089 54 13 68 13 68. Presiden Prabowo Subianto ingin memangkas jumlah badan usaha milik negara BUMN dari 1.000 perusahaan menjadi 250 perusahaan. Namun demikian, Chief Operating Officer COO Danantara memastikan seluruh karyawan perusahaan negara yang terdampak perampingan akan tetap dipertahankan. Dari 1.000 lebih BUMN, sekarang ini sudah ditutup lebih dari 200, nantinya akan bikin tinggal sekitar 300-an. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia KSTI pada hari Ahad 28 Juni. Prabowo mendapatkan kepastian dari Doni Oskaria yang juga berada di lokasi bahwa jumlah perusahaan negara akan dirampingkan menjadi sekitar 250 perusahaan. Ia menekankan bahwa perampingan diperlukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang tinggi. Jadi bisa dibayangkan lebih dari 750 kita tutup, ini uang rakyat semua, sehingga perusahaan tidak untung, tidak hanya bayar overhead saja. Menurut Prabowo, rasionalisasi harus segera diselesaikan agar perusahaan negara menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat. Transformasi pun akan dilakukan dalam 2 tahun terakhir. Di sisi lain, Doni memastikan bahwa proses perampingan BUMN tidak akan diikuti dengan pemutusan hubungan kerja, karena pegawai ini akan tetap diperankan menjadi bagian dari perusahaan hasil konsolidasi. Dijelaskan, Danantara saat ini sedang melakukan streamlining perampingan terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan rampung pada tahun ini. Sekitar 52% BUMN masih mengalami kerugian dengan total mencapai 20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi. Namun demikian, Doni memastikan seluruh tenaga kerja tetap dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang diperoleh dari proses restrukturisasi. Jadi kami sudah menghitung biaya tenaga kerja setahun hanya sekitar 2-3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih bisa hemat sekitar 47 triliun rupiah. Ia kembali menyatakan tidak ada pengurangan pegawai dalam proses konsolidasi tersebut, di mana seluruh karyawan akan dialihkan ke perusahaan hasil penggabungan. Nantinya, selain memastikan tidak ada PHK, Doni menyebut program konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga 50 triliun setiap tahun. Penghematan itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi. Doni menambahkan penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi hingga $700 juta. Langkah yang sama juga akan diterapkan di kelompok usaha BUMN lainnya sebagai bagian dari transformasi perusahaan negara agar lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: ketika Nabi mengatakan Allahumma ghfir li ummati fi bukurihim, ya Allah ampunilah olehmu bagi umatku pada pagi-pagi mereka. Beruntunglah bapak-bapak pak yang enggak banyak kerjaan. Ini penyakit mubaleg ini kadang-kadang pulang jam 1 malam pak. Jam 1 apa? Malam, belum tentu tidur. Jam 2? Jam 2 baru tidur. Berat. Walaupun tentunya mubaleg sholat pak, berjamaah di rumah. Saya senang kalau enggak ada acara, senang. Saya kalau enggak ada kosong acara, senang pak. Sore-sore apa? Tidur. Berangkat ke masjid. Ini kalau pulang jam 1, jam 2, itu yang kadang-kadang berat ya. Tapi mudah-mudahan kata orang, masing-masing ada pahalanya pak. Masing-masing ada apa? Yang enggak dakwah, enggak ngajak orang, pahalanya sholat berjamaah, istiqomah terus menerus. Yang barangkali berdakwah, tugasnya berdakwah, tapi jangan meninggalkan yang lah. Jangan, karena dakwah kagak sholat pak. Itu sih parah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 9 waktu Indonesia Barat. Koko Pramudia dan Sadani Wahab masih menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum di DPR masih jalan di tempat. Padahal tahap awal pemilu 2029 akan dimulai pada 2027. Dalam rapat di Komisi 2 DPR pada Senin lalu, Komisi Pemilihan Umum telah menyampaikan sejumlah perencanaan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan dalam tahap pemilu yang akan dimulai 2027 mendatang. Mulai dari perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu dengan pagu indikatif sebesar Rp339 miliar. Yang kedua, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu 2029 dengan pagu indikatif sebesar Rp464 miliar. Yang ketiga, pembentukan badan ad hoc dengan pagu indikatif sebesar Rp187 miliar. Yang keempat adalah pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih dengan pagu indikatif sebesar Rp239 miliar. Yang kelima, penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan dengan pagu indikatif Rp164 miliar. Pakar Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan, jika merujuk pada Undang-Undang Pemilu, maka tahapan pemilu harus dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah dimulai tahapan, Undang-Undang Pemilu idealnya harus sudah selesai setahun sebelum dimulainya tahapan pemilu. Hal itu disampaikan oleh Titi dalam diskusi bertajuk penundaan revisi Undang-Undang Pemilu dan ancaman pembangkangan konstitusi. Dan jika melihat progres revisi Undang-Undang Pemilu saat ini, Titi menilai sudah sangat terlambat untuk mewujudkan tahapan pemilu yang berkualitas. Kalau lihat situasi hari ini, kita sudah di bulan Juni 2026, kita sudah sangat terlambat, kita sudah sangat jauh dari target untuk penyelenggaraan tahapan pemilu yang berkualitas. Disampaikan oleh Titi yang menyebut bahwa revisi Undang-Undang Pemilu mendesak untuk segera disahkan, mengingat sebentar lagi akan ada proses seleksi penyelenggara pemilu yang kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimulai 6 bulan sebelum KPU dan Bawaslu berakhir masa jabatannya. Masa jabatan itu berakhir di April 2027, itu artinya Oktober harus sudah dimulai. Dirinya juga menjabarkan 3 alasan RU Pemilu perlu segera dibahas. Pertama, perintah putusan MK yang menghendaki penataan sejumlah pasal yang harus menyesuaikan dengan amar putusan MK. Titi menuturkan ada beberapa putusan krusial yang disorot antara lain penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold, serta perintah rekonstruksi ulang ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% setelah pemilu 2024 agar tidak membuang suara sah pemilih. Alasan lain, RU Pemilu perlu segera dibahas, yakni adanya kebutuhan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi penyelenggara pemilu serentak tahun 2019 dan 2024 yang memerlukan penyelarasan dengan norma-norma baru di dalam Undang-Undang Pemilu. Revisi Undang-Undang Pemilu dibutuhkan untuk merespon kebutuhan kontemporer dan dinamika perkembangan teknologi saat ini.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kemudian yang fuqara alladzi yaquluna min amwali dzulma, itu juga orang-orang yang kaya. Orang-orang yang kaya yang mana hasil duitnya dari haram, itu fakir jatuhnya, mustahik zakat. Orang-orang kaya yang mana hasil kekayaannya itu dari apa? Dari yang haram. Ya, dari yang haram itu mustahik zakat itu. Yu'tabar fakir. Itu mustahik zakat. Dalam kitab Yusuf Karim disebutkan itu ada orang-orang kaya yang penghasilan kekayaannya itu dari mana? Ya dari yang haram, hasil yang haram. Ya, mau dari judi kayak, mau dari lotre, semuanya hasil-hasil korupsi semuanya itu yu'tabar apa? Fakir. Innal mustahikin dia. Kasih zakat. Nih, ente orang kaya tapi kekayaan ente dari mana? Kasih. Nih, saya kasih zakat saya buat ente. Nah, jangan dianggap orang yang kaya dari mana? Dari hasil korupsi itu. Ya, fakir ya.
4: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 13.68 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, jam 9.13 waktu Indonesia Barat. Sidang gugatan pra-peradilan Roy Suryo dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Adapun Roy menggugat Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Agung atas penangkapan dan penggeledahan pada Jumat lalu. Hari Senin ini akan berlangsung sidang pra-peradilan saya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Demikian disampaikan Roy Suryo dalam pesan singkatnya. Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 99. Sidang pertama dijadwalkan dengan agenda pembacaan permohonan di ruang sidang 2 yang akan dipimpin oleh Hakim Tunggal I. Ketut Darpawan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Halida Rahardini mengatakan dua pihak tergugat Roy Suryo diwajibkan hadir di muka persidangan. Para pihak dalam perkara pra-peradilan wajib hadir. Sebelumnya diberitakan Roy Suryo melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Menurut kuasa hukum, ada cacat formil dalam prosedur penangkapan Roy dalam kasus tuduhan ijazah Jokowi palsu. Adapun gugatan pra-peradilan membuat sidang pokok perkara yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur harus ditunda. Padahal rekan sesama tersangka dalam kasus ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma, sudah mendapatkan jadwal sidang pertama pada 2 Juli 2026. Roy dan Tifa ditangkap di kediaman masing-masing pada Jumat pagi. Polisi menyebut penangkapan untuk persiapan tahap 2 atau pelimpahan berkas perkara lengkap. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menjelaskan, keduanya ditangkap untuk diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Dalam kesempatan itu, tindakan ini merupakan bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sehubungan dengan berkas perkara yang sudah dinyatakan lengkap atau P21. Keduanya kemudian diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Tim kuasa hukum mengajukan permohonan penangguhan penahanan dengan jaminan dari keluarga dan 50 tokoh publik. Dan akhirnya Roy dan Tifa berakhir tidak ditahan oleh pihak kejaksaan. Polda Metro Jaya menetapkan 8 orang tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi setelah penyidikan yang cukup panjang. Dan secara umum, 8 tersangka dijerat dengan pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pasal 310 dan atau 311 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
3: Halalu bil halal, halalun bil halal. Ini yang boleh dua ya. Yang boleh halal bi halal atau halalun bi halalin dengan al halalu bil halali. Yang tidak boleh adalah halal bil halal. Ya, jadi kalau tadi yang dipertanyakan adalah perbedaan antara halal bi halal dengan halal bil halal, ini jelas secara kaidah ilmu nahu bertentangan. Kalau halalun bihalalin ay halalun bihalalin, maknanya halalun ay afun bi'afin, artinya afun bi'afin, maaf memaafkan, halalun bihalalin. Tapi kalau kalau halalun bil halal, ini jelas tidak sesuai dengan faedah. Jadi halalun kalau bahasa kitanya halalun yang jadi mubtada, halalun bermula halal, ay afun artinya memaafkan, itu bihalalin dengan

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Baik, Bereba Takwa, hasil tangkapan kerang nelayan di Desa Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi terus merosot. Nelayan menduga pencemaran laut menjadi penyebab mereka semakin sulit mendapatkan kerang di perairan setempat. Kondisi ini mendapat perhatian Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Arya Dwi Nugraha. Menurutnya, persoalan pencemaran di wilayah pesisir terjadi di beberapa lokasi. Untuk mengusut dugaan pencemaran laut, DPRD berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai pengawasan lingkungan yang telah dilakukan. Setelah itu DPRD juga akan memanggil pihak swasta yang diduga menjadi penyebab pencemaran. Arya menyebut penanganan pencemaran di wilayah pesisir menghadapi keterbatasan kewenangan karena wilayah laut berada di bawah otoritas pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Namun demikian, keberadaan perusahaan yang beroperasi di daratan Kabupaten Bekasi tetap harus diawasi. Menurutnya, DPRD bersama dinas terkait perlu menyisir perusahaan-perusahaan yang salurannya bermuara ke laut. Langkah ini diperlukan untuk mengetahui sumber pencemaran sekaligus memastikan upaya pemulihan lingkungan pesisir dapat dilakukan secara tepat. Sementara juru bicara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Dedi Kurniawan, meminta masyarakat menyampaikan pengaduan melalui sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, SPAN, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, LAPOR. Laporan ini akan menjadi dasar untuk melakukan tindak lanjut. LAPOR SPAN supaya punya keterangan kuat dari saksi. Itulah upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bekasi berkenaan dengan dugaan pencemaran yang terjadi di wilayah Pantai Makmur, Kecamatan Tarumajaya, yang menyebabkan para nelayan kesulitan untuk mendapatkan tangkapan kerang, ya, yang mengalami kemerosotan dalam beberapa waktu terakhir. Para nelayan menduga pencemaran laut menjadi penyebab mereka semakin sulit mendapatkan kerang di perairan setempat. Hal ini mendapatkan perhatian dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Arya Dwi Nugraha, di mana rencananya pihak DPRD akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi guna meminta penjelasan mengenai pengawasan lingkungan yang telah dilakukannya.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
3: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman, yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Sohib Garib At-Taqwa, nyok waktunya kita dengerin nasihat Engkong Kiai Haji Nur Ali.
6: Kita boleh cinta sama anak kita, suami kita, diri kita ya, tapi harus lebih kita cintai iman kita itu. Lebih. Bahwa anak kita, harta kita, apa kita semuanya itu belum tentu menyelamatkan kita dari bahaya neraka. Belum tentu. Yang jelas bisa menyelamatkan kita dari bahaya neraka itu iman. Iman itu. Itu yang jelas. Dengan demikian maka iman kita harus betul-betul kita pupuk, kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai dirusak kita punya betul. Alhamdulillah kita ini semua termasuk orang beriman, orang yang ada betul. Tinggal yang penting kita rawatin itu saja. Kita pelihara, kita punya iman. Jangan sampai hilang kembali. Kayak iblis mulanya iman, akhirnya kufur. Tidak bisa itu. Neraka selama-lamanya. Dan harus kita jaga kita punya iman ini. Supaya kita mati dalam apa? Iman. Nah, itu yang paling pokok kita. Satu tuh pesan saya, cintai iman ya, di atas segala-galanya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, informasi seputar Bekasi Raya masih kami hadirkan. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyampaikan bahwa Pemkot Bekasi mendapat tawaran beasiswa penuh di jenjang perguruan tinggi di China. Pemerintah Kota Bekasi tengah menghitung peluang untuk mengirimkan warganya mengikuti jenjang kuliah di negeri tirai bambu. Ada beberapa universitas yang bisa memberikan beasiswa secara full, termasuk memberikan living cost. Nah, ini kan harus ambil alih. Saat ini pihaknya tengah mempelajari dan mengkaji skema beasiswa. Dibutuhkan biaya sekira 20 juta bagi setiap warga yang akan kuliah di China. Uang ini untuk biaya hidup di awal serta asuransi pendidikan. Selain bersumber dari APBD, ia juga berupaya mencari sumber dana lain seperti CSR. Tri menargetkan tahun ini bisa memberangkatkan warga Kota Bekasi untuk menempuh pendidikan tinggi di China. Kalau bisa tahun ini kita akan kejar sehingga bisa mendapatkan beasiswa bagi warga Kota Bekasi yang ingin kuliah ke China. Hal itu disampaikan oleh Tri Adianto ya, terkait dengan upayanya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi. Sedang dipelajari, kemungkinan dikaji skema beasiswa, dan dibutuhkan biaya sekira 20 juta bagi setiap warga yang akan kuliah di China, di mana uang itu adalah biaya hidup di awal serta asuransi pendidikan. Sumber pembiayaan dari APBD juga nantinya akan dicari sumber-sumber dana lain seperti CSR, di mana Tri menargetkan tahun ini bisa memberangkatkan warga Kota Bekasi untuk menempuh pendidikan di negeri tirai bambu tersebut.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, tepat aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah, bulan September, tanggal 11, 2014, saya ditawarin obat Bio HSA.

0: konsumsi dosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

Mari kita didik anak-anak kita ini agar mereka punya kemampuan untuk menghadapi segala macam tantangan-tantangan dunia ini. Inilah cita-cita dari almarhum Nakullah Bapak Kendal. Ini perlu ditata dengan satu sistem pendidikan. Inilah at-taqwa, kita jadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Sohib Karib At-Taqwa SMP Negeri 1 Cikarang Selatan membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota 440 siswa yang akan dibagi ke dalam 11 rombongan belajar. Disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Cikarang Selatan, Samingan, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini mengacu pada peraturan bupati. Sejauh ini proses seleksi melalui jalur afirmasi, prestasi, dan mutasi telah rampung tanpa kendala. Ia menjelaskan kuota jalur afirmasi sebanyak 20% atau 88 siswa, jalur mutasi 5% atau 22 siswa, serta jalur prestasi 25% atau 110 siswa. Kuota jalur prestasi terdiri atas 66 siswa prestasi akademik dan 44 siswa prestasi non-akademik. Adapun pendaftaran jalur domisili dibuka 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Jalur ini mensyaratkan kartu keluarga yang telah diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran. Menurut Samingan, nama orang tua atau wali yang tercantum dalam KK harus sesuai dengan data pada raport. Ijazah atau akte kelahiran pengguna KK yang baru diterbitkan tetap diperbolehkan apabila terjadi perubahan kondisi keluarga, seperti orang tua meninggal dunia atau bercerai, dengan melampirkan dokumen pendukung yang sah. Semua proses penerimaan peserta didik baru mengacu pada peraturan bupati yang berlaku. Dan disampaikan pula bahwa upaya ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan pendidikan yang memadai. Karena itulah maka diterangkan bahwa SMP Negeri 1 Cikarang Selatan membuka sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota 440 siswa yang akan dibagi ke dalam 11 rombongan belajar.

Dulu Rasulullah jalada syariban di jari data ini arba'ina. Riwayat Muslim. Rasulullah pernah memukul orang yang minum khamar dan mukulnya pakai pelepah kurma. Kalau orang kampung pakai blukeng kelapa gitu ya. Kalau di sini kelapa nggak ada kurma. Nah itu berapa kali? Sampai 40 kali. Nah itu pun ketika menegakkan hukum hudud kena orang tadi melakukan perbuatan dosa besar minum khamar yang menyebabkan akal yang sangat berharga menjadi hilang itu, maka orang tadi harus diberikan hukuman sebanyak 40 kali cambuk. Dan itu pun jangan memukul apa? Muka. Artinya boleh tapi harus selain muka. Kenapa itu dilarang? Annal wajha latifun. Muka itu sangat lembut. Yajma'ul mahasin. Disitulah kumpul keindahan-keindahan manusia. Jadi orang melihat orang itu cakep jeleknya adanya di mana?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Baik, Karib At-Taqwa, kunjungan pemerintah kota ke fasilitas pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA milik Wang Neng Environment Co. di Huangzhou, Tiongkok tidak hanya berfokus pada peninjauan teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Usai meninjau fasilitas bersama jajaran DPRD, Wali Kota Bekasi menggelar diskusi teknis dengan manajemen Wang Neng mengenai persiapan pembangunan PSEL di Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bandar Gebang, Kota Bekasi. Dalam diskusi tersebut, Wali Kota menekankan pentingnya keberpihakan kepada masyarakat lokal. Menurutnya, proyek strategis itu harus memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama masyarakat di sekitar Bantar Gebang. Tri mengatakan pembangunan PSEL tidak hanya menghadirkan teknologi baru, tapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi. Kehadiran PSEL harus membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan masyarakat, sekaligus menjadi sarana alih pengetahuan agar ke depan SDM kita mampu mengoperasikan fasilitas berteknologi tinggi secara mandiri. Informasi ini sekaligus menuntaskan kebersamaan kita dalam Akhbar At-Taqwa untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Syaib Karib. Semoga apa yang kami sajikan memberikan manfaat. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Yang bertugas Koko Pramudia dan Sadani Wahab pamit undur diri. Kita tutup dengan dua kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung

0: Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.
1: Lipa Sel, menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sel, menjual keset dengan anyaman sendiri, bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila, juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya. Apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya, mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebisaan, ikuti orang yang punya kebisaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: guntil yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadi kita jual emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama, yang mutafakih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Sebagaimana yang Allah firmankan, وَلْيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Masa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.

0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia, emang pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti de manis, madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di Redio. Di Redio lo, Atakwa. Coba ya. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gua enggak.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh. Besok. Iya. Cucu mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 Atakwa. Ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Malik Yawmiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Subhanalladzi asra bi'abdihi.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain Aku."

Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
1: In ahsantum ahsantum li anfusikum, wa in asa

Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

0: Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir.
1: Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.

0: وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا.
1: Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka.
0: Iqra' kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba.
1: Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka Jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

0: kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.
1: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
0: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
1: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا.
0: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah, nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

0: Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.
1: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
0: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.
1: إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ

Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha Mengetahui, Maha Melihat hamba-hambanya.

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.

0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ.

0: لا يسرف في القتل إنه كان منصورا.
1: Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

0: Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.
1: وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
0: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.
1: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا.
0: Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.
1: وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
0: Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.
1: Kullu dhalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha.
0: Semua itu, kejahatan sangat dibenci di sisi Tuhanmu.
1: Dhalika mimma awha ilayka rabbuka minal hikmah.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.

Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
1: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
0: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya, bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

Dan kami jadikan hati mereka tertutup, dan telinga mereka tersumbat, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir.

Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
1: Qul kunu hijaratan aw hadida.
0: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

0: atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali menurut pikiranmu? Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.
1: Yawma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bistum illa qalila.
0: Yaitu pada hari ketika dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja, kamu berdiam di dalam kubur.
1: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Rabbukum.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

0: قال أأسجد لمن خلقت طينا.
1: Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka sujud, kecuali iblis. Ia iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

0: Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."
1: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورحمتك.

Dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu, atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun.

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini, dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad, tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

0: Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.
1: Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina, wa la tajidu li sunnatina tahwila.
0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.

Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

0: Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.
1: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا.
0: Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku.
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak benar. Apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT/RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan. Ujung Harapan. Di sini 1 RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak. Jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu

Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu, ya. Kiai palsu jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer, beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek huruf di kota Mekah pada waktu itu. Tetapi 30 tahun kemudian, saudara-saudara, bukan hanya umat Islam melek huruf, tetapi menjadi pelopor-pelopor kemajuan, pelopor-pelopor taufik dan hidayah, pengajar-pengajar Al-Quran, karena para mujahid pada waktu itu adalah para qurra, adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, orang-orang yang mentalaki, membacakan Al-Quran, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan 2 negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali,

0: baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis, man qara'a Al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Qur'an 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan. Dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan Iqra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf, semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda, ya gulam madza qara'ta, wahai anakku anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah, wahai nabi saya sudah baca surat ini surat itu dan sudah baca surat al-baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran, lalu Rasulullah mengatakan idhab anta amiruhum, kalau gitu pasukan pergi, anda anak muda yang sudah hafal al-baqarah engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu apa jus. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki tujuh kriteria tadi, yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih robet kira-kira haram apa halal? Milih robet untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid, betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar ketek rek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang siddiq, yang fatonah, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demikian walau minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At-Taqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Biohaesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohaesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam,

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah, dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residen. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residen, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri,
5: iya,
4: gitu enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau namanya sholat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya, di sini membandul, di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama. Sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah.
6: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
6: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4
6: ya,
4: bulan?
6: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Namanya kayak tumor gitu namanya, atau kanker.
4: Uh-huh.
6: Nah, itu memang agak lama.
4: Oh.
6: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu namanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak itu ini, ya itu cepat dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
6: ya,
4: waktu gitu, Pak.
6: Waktu ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
6: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
4: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
6: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
4: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
6: udah enak, udah mau sembuh gitu.
4: 2 bulan
6: taruh ya. Kalau 80% dah.
4: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
1: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, BOHSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Jadi sehari 3 kali.
2: 5
1: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.

0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Mm-hmm. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang ono yang
1: ya, ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan.
1: Kurang lebih sebulan gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah gitu.
1: Oh, oh, gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada gak punya duit.
1: Kata tetangga. Kata
0: tetangga.
1: Iya.
0: Emang gak ada yang gini, ada kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh, 10 anu. Udah iya. Beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya pada anu rasa ini gitu, iya, kebuktiannya.
1: Iya. Yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya, iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya Pak ya.
0: Iya, iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana
0: Pak ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-geringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ngono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Uang bener Kong.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan kepercaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Boleh cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Mengkong. Ya, amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian perasaan yang besar tadi, waktala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan.

0: sendiri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emah. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ay, ya wis, mana mancing?
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
2: Pahit beli ci.
1: Ha ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kayak konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tantung kayak konon ku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan mematikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istiqzan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istiqzan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ngucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah mencerahkan dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat

0: Kulit sehat, kulit Jilena.
1: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bang?

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Hikayat kali ini menceritakan, konon pada suatu hari ada seorang laki-laki dan anaknya yang sudah menginjak remaja beserta seekor keledai sedang berjalan di gurun pasir. Pada mulanya, si anak remaja mengendarai keledai, sedangkan sang ayah berjalan kaki sambil menuntun keledai. Melihat rombongan itu, ada seorang penduduk setempat yang memberikan komentar, "Tega benar anak remaja itu, masa orang tuanya harus berjalan kaki di jembatan hari kiamat kelak, ia akan berjalan di atasnya seperti memanggul gunung." Mendengar komentar itu, sang ayah dan sang anak sepakat untuk bertukar tempat, sehingga si anak berjalan kaki sambil menuntun keledai, sedangkan sang ayah berada di atas keledai. Sampai di desa berikutnya, mereka mendengar komentar lain. "Tega benar si ayah itu, ia sendiri naik keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki. Di jembatan akhirat kelak, di jembatan Sirat, si ayah akan berjalan di atasnya seperti membawa air satu samudra." Mendengar komentar itu, keduanya sepakat untuk naik keledai bersama-sama, bukannya bergantian seperti yang terjadi tadi. Sampai di desa berikutnya, mereka mendengar komentar lain. "Tega benar bapak dan anak itu, masa dua-duanya naik keledai yang kelihatan sudah kelelahan. Di jembatan Sirat nanti, mereka akan berjalan di atasnya seperti sedang memanggul gunung dan satu samudra air laut." Mendengar komentar itu, keduanya sepakat untuk menggotong keledai berdua sehingga sang keledai terlihat senang dan kedua orang itu terlihat kelelahan. Namun sampai di desa berikutnya, banyak orang saling bertanya, kenapa kedua orang itu menggotong keledai? Lalu ada yang berkomentar, "Tega sekali keledai itu, membuat kedua orang pemiliknya menderita. Sudah pasti di akhirat kelak, si keledai akan melewati jembatan Sirat seakan-akan menggotong dua dunia." Mendengar komentar itu, si bapak dan anak berkesimpulan bahwa masyarakat yang memberikan komentar itu tidak paham tentang arti Sirat atau jembatan penyeberangan di akhirat. Kesimpulan kedua orang itu ternyata benar. Tidak ada komentar manusia yang tepat mengenai Sirat atau jembatan penyeberangan di akhirat. Walau begitu, kedua orang itu perlu melakukan introspeksi, kenapa harus menggotong keledai hanya demi komentar orang. Meskipun manusia tidak paham tentang Sirat yang sebenarnya, manusia harus tetap mempercayainya. Setelah melewati prosesi perkumpulan di padang mahsyar, yang di dalamnya ada prosesi pembagian kitab, mizan atau penimbangan, hisab atau penghitungan, manusia berbondong-bondong kemudian menuju sebuah jembatan yang dikenal dengan jembatan Sirat. Jembatan ini berbeda dengan jembatan yang ada di dunia, karena jembatan ini merupakan jembatan di alam akhirat, sehingga manusia tidak bisa membayangkannya sebagaimana layaknya jembatan di alam dunia. Manusia harus mempercayai keberadaannya dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan sebaik-baiknya. Jembatan di akhirat ini merupakan jembatan yang dikepung dengan api neraka, mulai dari sisi bawah, samping kanan, samping kiri, bahkan jilatan apinya juga sampai di udara, sehingga seakan-akan Sirat itu dikelilingi api yang sangat panas. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa jembatan ini lebih kecil dari rambut yang dibelah tujuh, sedangkan tajamnya berpuluh-puluh kali lebih tajam dari pedang samurai. Jembatan ini mempunyai tujuh gardu yang setiap gardu jaraknya sama dengan perjalanan 3.000 tahun. 1.000 tahun berupa tanjakan tinggi, 1.000 tahun berupa dataran, dan 1.000 tahun berupa lereng-lereng yang curam. Jembatan ini berada di atas neraka Jahanam, yaitu neraka yang paling menakutkan di hari kiamat kelak. Di ujungnya terdapat surga dengan segala macam kenikmatan di dalamnya. Di sela-sela jembatan ini terdapat pengait seperti duri yang akan menyambar manusia yang jahat. Suasana sangat mencekam karena khawatir dengan tantangan melewati jembatan ini. Sebuah hadis menjelaskan, kemudian dipasanglah sebuah jembatan di antara kedua tepi jurang Jahanam. Maka aku, Nabi Muhammad, dan umatku yang mula-mula sekali menyeberanginya. Tidak ada seorang pun yang berani berbicara pada hari itu, melainkan para rasul. Sedangkan ucapan para rasul di saat itu hanyalah, "Ya Allah,
selamatkanlah. Di neraka jahanam itu ada beberapa pengait seperti duri pohon sa'dan. Hanya saja tidak ada yang dapat mengetahui kadar besarnya, melainkan Allah sendiri. Pengait-pengait inilah yang akan menyambar orang-orang itu sesuai dengan perbuatannya di dunia. Hadis riwayat Muslim. Kalau di padang mahsyar manusia masih berkumpul, di hari penyeberangan jembatan ini manusia akan terpisah-pisah kembali karena ada yang jatuh di neraka jahanam dan ada yang masuk surga. Dikisahkan bahwa jembatan Sirat atau jembatan penyeberangan di hari kiamat mempunyai 7 pos, yaitu pos yang menanyakan masalah keimanan, sholat, zakat, puasa, haji atau kurban, kebersihan diri dan lingkungan, serta perbuatan baik kepada sesama manusia. Kalau diringkas, pos itu mempertanyakan keimanan dan amal soleh seseorang. Dalam pos keimanan, tentu saja malaikat yang bertugas tidak hanya bertanya apakah kita sudah beriman, tetapi juga bertanya apakah keimanan kita itu berimplikasi pada perbuatan soleh atau tidak. Begitu juga dalam pos sholat, malaikat akan mempertanyakan apakah sholat yang kita lakukan mampu mencegah kita dari perbuatan jahat. Dalam pos zakat akan ada pertanyaan apakah zakat yang kita keluarkan berasal dari harta yang halal, bukan hasil korupsi, serta apakah zakat itu dapat mengurangi kemiskinan. Spirit dari haji, kurban dan puasa adalah terciptanya persaudaraan dan kesetiakawanan, sehingga dalam pos itu kita akan ditanya apakah kita sudah menciptakan persaudaraan dan kesetiakawanan atau tidak. Dalam pos kebersihan diri dan lingkungan serta pos perbuatan baik jelas-jelas mempertanyakan sikap kita terhadap lingkungan dan kepedulian kita terhadap sesama manusia. Orang yang beriman dan beramal soleh akan dapat melalui jembatan dengan aman. Kalau dalam pembagian rapot atau kitab perbuatan dan mizan ada 2 kategori, yaitu manusia dengan amal baik lebih banyak atau lebih berat dari perbuatan jahatnya. Serta dalam hisab manusia membeberkan sendiri amal perbuatannya, apakah lebih sering melakukan kebaikan daripada kejahatan. Maka dalam menyeberangi jembatan ini manusia terbagi dalam berbagai kelompok. Dalam kelompok manusia yang beriman dan beramal soleh ada beberapa kategori lagi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang dapat menyeberangi jembatan dalam sekejap mata, sudah pasti ini adalah para nabi dan rasul yang berada dalam kelompok ini. Manusia yang mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul juga dapat menyeberangi Sirat dengan kecepatan seperti ini. Yang kedua, yaitu manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti kecepatan kilat yang menyambar. Yang ketiga, manusia yang dapat menyeberangi jembatan Sirat bagaikan angin yang bertiup kencang. Yang keempat adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan Sirat bagai burung yang terbang di angkasa. Kemudian yang kelima adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti menunggang kuda atau onta. Yang keenam, manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang yang berlari-lari. Yang ketujuh adalah manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang berjalan kaki. Dan yang kedelapan, manusia yang dapat menyeberangi jembatan seperti orang yang merangkak. Di luar itu, manusia banyak yang tergelincir dari jembatan sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam yang sangat panas. Orang beriman yang beramal soleh tidak perlu khawatir karena sudah dijamin dapat melewati jembatan itu. Bagaimanapun caranya, bergantung kepada perbuatan orang yang bersangkutan itu semasa di dunia.

Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

0: wabarakatuh. Dengar sambutan salam ini saja mencret-mencret orang liberal. Itulah hebatnya Batam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'aku wa mawala. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak protokol pembawa acara mengatakan saya akan bicara 2 jam.
1: 3 jam.
0: 1 jam ceramah, 1 jam menjawab ini.
1: Alhamdulillah.
0: Hampir macam disertasi tebal. Apa temanya? Oh, tak pula pakai tema. Cantik. Tak cocok tulisan cantik. Kalau cocok, ganteng. Saya tak tahu kalau dibuatkan baleho sorban warna biru. Kalau tahu di tahu tadi saya bawa warna biru. Warna putih saya bawa. Apapun warnanya, yang jelas kita semua ini insya Allah akan dibangkitkan dan akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau merah warna partaimu, mau biru, mau hijau, mau kuning, terserah, tapi semua nanti akan diminta tanggung jawab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi perbuatanmu akan diminta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya diminta malam ini menyampaikan tausiah sebagaimana diberikan prolog mukaddimah akan membahas tentang Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kalian, fisilmi, ke dalam Islam, kafah, kata orang Arab, kafah. Apa kafah itu Pak Ustaz? Kabeh. Secara keseluruhan, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, caranya mesti Islam. Jilbabnya Islam, Idul Adhanya Islam, Idul Fitrinya Islam, menikahnya Islam, tapi ekonominya tidak Islam, maka belum kafah. Ekonominya Islam, cara makannya Islam, cara nikahnya Islam, tapi cara politiknya belum Islam, maka belum kafah. Oleh sebab itu, kalau kita belum sanggup, belum bisa, anak cucu kita di masa akan datang insya Allah dalam keadaan kafah. Amin. Dari mana diawali kafah ini? Dari keluarga, dari diri sendiri. Jangan kau katakan kenapa masyarakat begini, kenapa kabupaten begini, kenapa provinsi begini, kenapa nasional begini. Dirimu dulu perbaiki. Aslih nafsak, perbaiki dirimu. Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Gimana mau Islam kafah? Bicara Islam, bicara Islam, bicara Islam kafah. Minum masih pakai tangan kiri. Minum, oh. Kita nih Pak Ustaz sekarang sedang mengalami krisis keislaman kita nih Pak Ustaz. Minum masih pakai tangan kiri. Ingat, sudah pengajian malam ini, janji jangan lagi minum pakai tangan kiri. Dari bunyi insya Allahnya tak yakin saya. Jangan ada dusta di antara kita. Baik Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iza akala ahadukum, kalau kalian makan, falyakul biyaminih, makanlah pakai tangan kanan. Wa iza syariba ahadukum, kalau kalian minum, falyashrab biyaminih, minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana yakulu bisimali, karena setan makan pakai tangan kiri. Wa yashrabu bisimali, minum pakai tangan kiri. Simpel, sederhana. Tapi sampai hari ini, jangankan orang biasa, masyarakat awam, guru pun masih banyak minum makan pakai tangan kiri. Saya Pak Ustaz memang sudah bawaan dari kecil enggak bisa Pak Ustaz. Sudah saya coba pakai tangan kanan, masuk ke hidung Pak Ustaz. Okelah. An-nadir kal ma'dum, orang yang aneh macam tak ada, itu tak bisa dibawa hukum. Tapi pepatah Melayu mengatakan Allah bisa karena biasa. Dibiasakan dari kecil pakai tangan. Kamu jangan pakai tangan kiri. Kiri itu kan untuk cebok, kotor, najis. Dia senyum dikasih tahu gitu. Kenapa? Saya cebok pakai kanan, Pak Ustaz. Sungsang kepala otaknya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudai. Nanti ingat, begitu pas mau minum, oh iya ceramah kemarin. Tak ada guna ilmu banyak kalau tak diamalkan. Besok pagi ngobrol, begitu lupa langsung alihkan pakai tangan kanan. Batarul haq, menolak kebenaran. Itu sifat orang sombong. Orang sombong itu bukan orang angkuh, tak mau menegur. Ada orang kepada tetangganya baik, sopan, ramah, tapi menolak kebenaran yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali Al-Jifri dari Yaman, alumni Darul Mustafa, diberikan air minum di tengah jalan. Ketika dia sedang tegak, tiba-tiba di tengah orang ramai jongkok dia. Semua orang heran menengok, kenapa dia jongkok? Karena dia mengamalkan hadis Nabi, la yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan kalian minum tegak berdiri. Jongkok dia ke bawah. Dan menurut ilmu kesehatan, bagus kita minum duduk, karena ketika kita duduk ada saringan dalam badan kita ini. Telentang dia, semua air minum yang kita minum disaring gratis. Tapi kalau kita minum berdiri tegak, maka dia pun telungkup, maka air yang kita minum dalam keadaan kotor tak bersaring. Kalau air itu kotor, maka berat buah pinggang kita untuk menyaringnya, maka dia tak tahan lama, tak tahan tua. Umur baru 40, buah pinggang sudah dipakai 80. Sakit apa si Anu? Buah pinggang. Di mana dia sekarang? Kenapa? Karena tak dipakai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu tentang ada saringan di badan? Kalau kita duduk, telentang dia. Kalau kita berdiri, tegak dia. Kalau kita duduk, telentang dia. Dari mana Nabi tahu? Wa ma yantiqu anil hawa. Dia tak bicara mengikut hawa nafsu. In huwa illa wahyun, melainkan wahyu dari Allah. Surat An-Najm. Ikut Islam dari mulai cara makan. Ya ulam, hai anak kecil, kul mimma yalik. Kalau kau makan, makan apa yang ada di dekatmu. Apa yang dekat kita, makanlah. Sambal dekat posan, aku nyala sambal. Tentukan kawan kita ada nanti dialihnya. Jangan sampai kurang ajar, tak tentu arah. Begitu diajarkan dalam agama Islam, Nabi pula mengajarkan makan pakai tangan. Ustaz pakai sendok apa kobokan? Kasih saya kobok, saya mau cuci tangan. Ternyata kalau dimakan ini pakai tangan, keluarlah ada keringat asam, zat asam dari ujung. Beli samurai panjang. Apa kata tukang jual samurai? Pak, jangan dioles, don't sweep, jangan dioles pakai ujung jari, karena ada zat asam, nanti berkarat. Ternyata ada zat asam yang keluar dari ujung jari. Kalau dipegangkan ke nasi, nasi cepat basi. Makanya orang tua dulu melarang kalau ada anak-anak mau menyendok nasi pakai tangan. Hei, jangan, ambil sendok. Kenapa? Nanti cepat basi. Kalau nasi itu cepat kita pegang pakai tangan, kena keringat dan asam, cepat dia basi, maka cepat busuknya di dalam, maka tidak terlalu lama usus memprosesnya. 2-3 jam usus hancur digilingnya, maka usus kita pun sehat. Sekarang orang tak mau, tapi tengok juga makanannya. Kalau makan mie ayam pakai tangan mana bisa? Tengok dulu. Jadi jangan main pukul rata saja. Jadi saya makanlah dengan Pak Sekda. Bukan Pak Sekda di sini, nama tempat tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Sudah makan, Ustaz Samad pakai sendok? Enggak, Pak. Pak Sekda, saya pun tak mau pakai sendok nih, Ustaz Samad. Kenapa, Pak? Kalau tangan saya ini Ustaz Somad, sejak dari kecil saya aja yang makainya. Tapi sendok ini tak yakin, saya entah mulut-mulut siapa aja makai ini, katanya. Iya juga, mulut Fir'aun, mulut Qarun, mulut semua makai. Iya kalau mulut orang bertasbih, iya kalau mulut orang bertahmid, iya kalau mulut orang bertakbir, kalau mulut orang yang tak pernah mengingat Allah gimana? Ah, ini antara dua, Ustaz minum pakai gelas atau pakai botol? Pakai gelas kan bekas orang Pak Ustaz. Insya Allah gelas masjid bekasnya orang-orang beriman dan bertakwa. Baik yang dimuliakan Allah SWT, udhulu fi silmi, masuk ke dalam Islam kafah dari cara makan, cara minum. Kenapa Ustaz bahas makan minum? Nampaknya lapar Ustaz. Kenapa Ustaz bahas makan minum? Karena dari makan itulah masuk ke mulut, dari mulut berubah menjadi darah, darah menetes ke dalam jantung, jantung menyemburkan darah naik ke otak, otak memerintahkan ke semua badan, ke seluruh tubuh. Maka jangan sampai otak ini salah. Kalau sudah salah kepala otak, salah perintah kepada mata, salah perintah kepada badan, salah perintah kepada tangan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, nasiyatin kadibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun. Anak kecil yang baru lahir, nampak dia. Ini tak nampak lagi, dah tua dah. Ganteng juga saya. Nasiyatin, ubun-ubun. Kadibatin, pembohong, pendusta, penipu. Khati'atin, pelaku dosa. Padahal yang berdosa itu tangan, padahal yang berdosa itu mata, padahal yang berdosa itu kemaluan. Kenapa disebut otak? Karena otaklah yang memerintahkan buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina, buat zina. Kenapa otak memerintahkan zina? Karena setelah ditelusuri, otak menerima darah dari jantung, jantung menyemburkan darah dari kunyah dari mulut. Karena makanan haram masuk, setan ikut dari tangan kiri. Jangan heran kalau bawaannya kesetanan, karena cara makannya macam setan. Setan tak lagi menggoda dia. Kenapa? Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Kata anak buah setan, gimana bro? Kita goda dia? Tak usah, itu geng kita. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nanti kalau nampak kawan minum makan pakai tangan kiri, ingatkan dia, saya Pak Ustaz gak sanggup menyampaikan ini, berat lidah saya Pak Ustaz. Rekamannya kan ada, potong, kirim ke dia, sar ser sar ser. Apa susahnya? Banyak jamaah-jamaah kita ini asal ada video Ustaz, video Ustaz itu tiap malam saya download, saya share, saya share, saya share. Udah kau tonton? Enggak, saya share aja. Saya ingin dapat royalti pahalanya aja Pak Ustaz. Tak bisa begitu saudaraku. Kau habaca, kau tonton, kau pahami, kau share, kau ajak. Tak apa-apa dia tak marah kepada engkau. Masalah dia kau tegur, jangan makan pakai tangan kanan. Lalah, baru dua kali ikut pengajian sudah mau berceramah pula. Biar aja dia marah sama saya. Ini kau tonton video ini. Siapa nih? Ini Ustaz Somad. Dari mana? Dari Pekanbaru Riau. Tak yakin aku ini Ustaz, katanya. Makanya dituliskan panitia besar-besar, tengok, ha, Ustaz, tengok, kurang apa lagi itu, Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi apa-apa. Makin ramainya sampai ke atas, luar biasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari cara makan, makanannya halal. Nasi, nasi uduk, nasi goreng, ayamnya halal. Ayam penyet, ayam patah, ayam pop, ayam sungsang, ayam mati. Tapi dibeli dengan cara haram. Pak, saya mau ngurus KTP, Pak. Mau paket VIP, VVIP atau ekonomi? Waktu saya khutbah Idul Fitri, menangislah jamaah. Bagaimana nanti kita menghadap Allah? Sebesar apapun akan diminta tanggungjawab, menangis di hadapan Allah. Jemaah semuanya menunduk. Ada yang menunduk menangis, ada yang menunduk mengantuk. Selesai tausiah, datanglah jamaah menjumpai saya. Ustaz Somad, ya, ketika tadi banyak jamaah yang menangis mendengarkan khutbah Idul Fitri Ustaz Somad, saya pun meneteskan air mata. Apa yang Bapak tangiskan? Yang kusedihkan bukan isi khutbah Ustaz, yang kusedihkan mereka yang menangis di tanah lapang ini saat Idul Fitri. Begitu nanti masuk kantor, mereka mengulangi lagi memakan haram, dan mereka akan bawa pulang, mereka suapkan ke anak istri mereka. Itu yang kutangiskan Pak Ustaz. Anaknya di rumah hijau, tak tahu apa-apa. Istrinya lugu tulus, tak tahu mengerti. Tiba-tiba dikasihkan duit haram. Bo, ini gaji. Taunya dia itu gaji. Taunya itu adalah balasan dari jasanya di kantor. Dia tak tahu itu duit tunjang, duit sikut, duit tanduk, duit sundul. Karena warnanya sama. Tak ada beda antara duit halal dengan duit haram. Andailah ada warnanya. Yang halal putih, yang haram hitam, yang abu-abu, ya abu-abu lah warnanya. Tak ada. Maka bang, ini dapat kita ya, alhamdulillah dijunjungnya. Terima kasih ya bang. Dibelikannya ke nasi, nasi masuk ke dalam piring, piring disuap ke mulut, piring pula disuap ke mulut. Masuk nasi ke dalam mulut, pakai doa pula tu bacanya. Allahumma barik lana, berkahi kami, fima razaqtana, atas rezeki yang kau titipkan kepada kami. Ujung-ujungnya, waqina, selamatkan kami dari api neraka, kata dia. Bagaimana mau selamat dari api neraka? Api neraka itu yang kau suapkan ke mulutmu. Api neraka itu yang kau suapkan ke anakmu. Api neraka itu yang kau suapkan ke cucumu. Lalu kau katakan, selamatkan dari api neraka. Apa maksudmu? Na'udzubillah. Rasulullah itu ketika saya sedang urusan, ditanya sama orang, Ustaz mau yang 3 hari, 4 hari, apa seminggu? Yang menurut prosedur yang mana Pak? Seminggu Pak Ustaz. Tapi kalau seminggu itu nanti Bapak akan kesini bolak-balik, meninggalkan lokal, meninggalkan kelas, akan begini, akan begitu, akan begini, akan begono, dia pula menyusahkan kita. Saya tetap pilih yang paket seminggu. Bapak enggak punya duit ya? Ah, ada duit nih. Siapa bilang tak ada duit? Ah, ada. Saya tak mau dia makan haram. Tiba-tiba ketika ditelusuri nanti anaknya ada sebesar ujung rambut tapak kaki semut yang hitam, di atas batu yang hitam, di tengah malam yang kelam, di tengah samudera yang luas, dicek oleh malaikat, haram ya Allah, masukkan dia ke neraka. Coba telusuri dari mana ini ada sebesar ujung rambut haram dalam dirinya. Yang pengen ngasih bapaknya. Bapaknya dapat dari mana? Dari kantornya. Kantornya dapat dari mana? Ada kemarin yang urusan. Siapa nama orangnya? Coba tengok filenya. Abdul Somad LCMA. Kena saya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang pertama kali dijaga makanan. Jaga makananmu. Jaga makananmu. Makanya kata Allah, kulu, makanlah. Kulu, makanlah. Yang kau makan itu apa? Min thayyibat, yang baik-baik. Kulu, yang dimakan itu apa? Halalan thayyibah. Thayyib, dulu kalau disebut thayyib itu baik artinya. Sekarang thayyib enggak pulang-pulang. Banyak orang kita ini merubah-rubah. Akhirnya banyak orang yang asli namanya pun berubah sekarang. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bapak-bapak jangan takut disebut miskin melarat. Yang penting kita dapat barokah. Pak Ustaz, heran saya menengok anak saya ini. Sudah saya bawakan guru ngaji, sudah saya bawa ke masjid, sudah saya masukkan sekolah SD IT, SMP IT, ikut program tahfiz Quran. Tapi saya bingung kenapa otaknya ingin buat dosa aja. Lama-lama baru saya paham, rupanya selama ini kami kasih dia makan haram. Sayang kepada anak, bukan dimanjakan dia dengan kehidupan yang mewah. Pak, ingin motor pak, kasih. Ingin mobil pak, beri. Ingin kita makan rumah makan mewah Amerika punya pak, bawa. tapi dari mana kau dapatkan dia? Kau ajarkan dia hidup sederhana tapi dekat kepada Allah. Bukankah siang dan malam apa kita minta kepada Allah? Allahumma inna nas'aluka salamatan din, dalam agama. Kalau badan, wa'afiatan, yang badan itu yang penting afiat, sehat, biar kurus asal sehat. Itu orang kurus membela diri namanya. Kalau ilmu itu bagaimana? Waziyadatan fil ilmi, minta tambah ilmu. Kalau rezeki itu tak banyak tapi barokah, wa barokatan. Pak Ustaz, alhamdulillah anak saya baru lahir, silakan Ustaz datang ya. Yang didoakan itu apa? Barokah. Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah memberikan berkah pada anak yang dititipkan padamu. Wasakartal wahib, semoga kau bersyukur kepada orang ya, yang telah memberikan anak kepadamu. Waruzikta birrohu, kau dapat baktinya. Wabalagha asyuddahu, sampai dia usia dewasa. Pak Ustaz, besok datang ya pesta pernikahan anak kami. Apa doanya? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Semoga Allah memberikan berkah. Hidup ini yang diminta adalah berkah, berkah, berkah. Untuk apa? Rumah besar, mobil besar, bini besar. Tapi tak ada keberkahan di dalamnya. Makanya kalau kita tengok orang-orang Jawa, sampean Arab lungo nang di, Arab lungo ngarap, ngarap apa? Ngalap barokah, mengambil keberkahan. Karena hidup ini barokah. Itulah yang kita ucapkan ketika kita jumpa tadi. Dari mulai tempat parkir saya turun dari kendaraan tadi, assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau satu barokah, tapi kalau banyak panjang dia barokatuh. Muslimah satu, kalau banyak muslimat. Mukminat satu, kalau banyak mukminat. Kalau kumat satu, kalau banyak kumat. Yang ditengok itu adalah barokahnya. Apa syarat barokah itu turun? Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk Batam ini amanu beriman, wattaqau bertakwa, la fatahna, kami akan bukakan. Apa yang dibukakan Allah? Barakat, barokah, barokah. Minas sama, dari bumi. Wal ar, dari langit. Terbalik itu Pak Ustaz. Minas sama, dari langit. Wal ar, dari bumi. Kalau kalian beriman, kalian bertakwa, tak banyak yang kuminta pada Allah. Dua saja. Nah, ini jangan dipotong nanti gambar ini. Banyak video-video saya dipotong, pas saya bilang begini, dua. Ah, dibuatnya komen, jadikan aku yang kedua. Nah, siapa yang motong-motong video saya, mengotak atiknya neraka jahanam tempatnya. Walau anna alal qura amanu, kalau penduduk negeri ini beriman, wattaqa bertakwa, la fatahna alaihim barakat, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ar, dari bumi. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, walakin kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami, akhadnahum, kami cabut, kami ambil, jaza'an bima kanu, akibat dari perbuatan mereka. Jangan katakan Allah geram, jangan katakan Allah kejam, jangan katakan Allah murka, gara-gara perbuatan kita. Kalau kau masuk surga, itu karena Allah sayang padamu. Kalau kau masuk neraka, jangan katakan Allah kejam pada dirimu. Dari mana dapat Ustaz itu? Saya buat-buat aja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari cara makannya betul, setelah makannya betul, masuknya betul, keluarnya pun betul. Dikeluarkan besok pagi, masuk kamar mandi, diatur lagi dalam Islam. Yang mana duluan kamar mandi? Sudah kebelet habis, tak ingat lagi bau sentah kaki mana duluan. Tetap kau ingat kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubuzi wal khaba'is. Jangan ngobrol di dalam. Banyak orang ngobrol, ya sebentar. Ah, ya, ya, ya, ya. Ki, ki, ki, ki, ki. dalam kamar mandi kok ngobrol, nyebut nama Allah pula itu. Ya insyaallah, insyaallah. Mana boleh? Insyaallah kata dia dalam kamar mandi. Maka matikan. Makanya tak boleh HP itu pakai ringtone ayat Quran. Kenapa tak boleh? Karena kalau dibawa ke dalam kamar mandi berbunyi dia. Pas masuk ke dalam, Bismillahirrahmanirrahim. Ada pula Muammar Zaid ngaji dalam WC ini. Kalau gitu kami robahlah Pak Ustaz ya. Ya, tapi robahnya jangan pula terlalu jauh. Ini dari Quran ke kucing garong. Oh, jauh betul itu. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya cincin di kelingking. Tulisannya Muhammad Rasul Allah. Tiga baris. Muhammad Rasul Allah. Sekaligus untuk stempel. Nabi itu tak bisa tulis baca. Mukjizat. Tapi otaknya luar biasa. Maka kalau ada surat-surat dari kerajaan yang mau distempel, ini bagus untuk Pak RT, Pak RW, Pak Kadis, Pak anggota DPR. Pak, ini ada surat mau tanda tangan. Nah dia. Jumpa di lampu merah pun bisa. Ini Pak. Ustaz kenapa tak dibuat di kelingking? Kelingking saya kecil, kurus. Saya takutnya pas teriak, Allahu Akbar, lepas dia. Ya maaf sedang menganguk. Maaf masuk. Nabi kalau masuk ke dalam WC, dibukanya cincinnya, karena dia tak mau membawa tulisan Allah. Dibukanya, diletakkannya di luar, masuk dia ke dalam. Tak hilang, karena dia Nabi. Kita jangan coba. Di tangan pun hilang, apalagi di luar. Lalu kemudian Allah, dibukanya, diletakkannya di luar, masuk dia ke dalam. Tak hilang, karena dia Nabi. Kita jangan coba. Di tangan pun hilang, apalagi di luar.

aku tak ingin menyebut nama Allah dalam WC. Ini WC, ini bak mandi, jangan sebut nama Allah. Jadi kalau mau wudu gimana Pak Ustaz? Dalam hati cukup. Karena ketika disebut, maka di situ tempat najis, tempat kotoran. Maka begitu adab Islam, masuknya diatur, mengeluarkannya pun diatur, mengeluarkan cairannya pun diatur. Bagaimana? Jongkok. Ternyata setelah diteliti, kalau tegak tak habis keluar. Tapi kalau jongkok, habis keluar. Setelah habis keluar, batuk mendehem. Habislah dia. Tak habis, tak habis, tak habis. Akhirnya menggumpal, menggumpal, menggumpal, menggumpal. Itulah yang menyumbat paralon di dalam. Akhirnya merah muka tersumbat, minta ampun sakitnya, dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Rupanya pas ditengok pakai USG. Untuk itu USG juga. Pas dilihat tengok, Pak, ada batu nih dalam. Alhamdulillah. Loh, kok alhamdulillah, saya memang sudah lama nyari batu. Batu kencing yang membeku di dalam jangan digosok jadi batu cincin karena najis. Bangga pula tu, Allahu Akbar. Hebat batumu. Iya Pak, dari Kalimantan apa dari mana? Batu kencing ini Pak. Najis tu, kenapa kau bawa? Campak kan? Dua kali salah. Jadi solat saya selama ini bagaimana? Ulang balik. Solat i'adah namanya. Orang yang solat tapi solatnya batal, maka solat itu mesti diulang i'adah. Maka solat itu ada tiga. Pertama adaan, kedua qadohan, yang ketiga i'adatan. Kena bawa najis. Jahil dua kali kena. Maka jongkok. Pak Ustaz, saya enggak bisa jongkok darurat, kena sakit kaki ini tak bisa ditekuk Pak Ustaz. Jangankan kencing, solat aja saya tegak aja dari tadi. Gak bisa ruku, solat di kursi. Darurat, ad-darurat tubi'ul mahzurat. Keluar dari kamar mandi, apa yang dia ucapkan? Kaki kanan, ghufranak, ghufranak. Apa arti ghufranak? Keluar dari kamar mandi yang diucapkannya, ghufranak, please forgive me. Kenapa keluar dari WC diucapkan ampunkan aku ya Allah? Karena selama di WC tadi lidahku tidak menyebut subhanallah. Karena di WC tadi aku tak menyebut alhamdulillah. Aku merasa berdosa kepada engkau ya Allah. Lidah ini diciptakan tapi tak bertasbih. Maka setelah keluar dia katakan, ghufranak, ampunkan aku ya Allah. Sedemikian hebatnya, bersih, suci. Kenapa? Karena orang Islam itu cebok. Kita memang gaya sarungan, pakai sarung, gayanya kumal, tapi bersih suci. Pakai jas, pakai dasi, tapi tak berbasuh. Nabi ambil pelepah korma, dibelahnya menjadi dua, krak, ditusukkannya ke makam. Kenapa kau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Karena di makam ini ada orang mati, lam yastabri, lam yastanzih. Dia tak berbasuh, tak cebok. Gara-gara tak cebok. Sekarang kalau kita sedang musafir perjalanan jauh, tengoklah, banyak orang tak cebok. Dari mana Ustaz tahu? Dikencenginya ban mobil. Habis ban mobil kencing. Tak pakai air. Oleh sebab itu ada seorang budayawan Melayu, kalau dia mau pergi kemana-mana, sudah ada handuk pakaian semua lengkap, dibawanya gayung satu. Heran orang, bapak kok bawa gayung? Nanti saya seminar internasional di hotel bintang 5, tak ada air. Bintang 3 masih ada keran. Bintang 4 masih ada air. Bintang 5 tak ada air sama sekali. Maka dibawanya gayung. Cap gayung. Pentingnya sampai begitulah Islam mengajarkan. Carilah agama di dunia ini yang ngatur dari mulai memasukkan makanan sampai mengunyahnya, sampai mengeluarkannya. Perutmu itu kau bagi tiga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Jangan sampai semuanya makanan sampai tak bisa bernafas. Warisi semua. Begitu di ronsen, sate, sampai pas nampak di sini ayam panggang. Orang Islam itu makan hanya cukup untuk

0: menegakkan tulang belakang. Kenapa Ustaz tadi bisa sholat? Tulang belakang tegak. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz bisa ceramah? Tadi habis makan tulang belakang bisa tegak. Asal sudah tegak tulang belakang, stop. Jadi ibu, bapak, kalau nanti tengok bapak itu makanannya banyak, betul? Lalu ibu nanya, Pak, kata Ustaz kan gak boleh makan banyak. Bapak kenapa banyak, betul? Bu, aku kalau tak sebanyak ini, tak tegak tulang belakang. Ini nanti untuk nulagakkan tulang belakang aja nih. Ha, udah agak tegak dia sikit. Ha, tengok, ha, miring kan? Ha. Begitulah. Sekaranglah baru mereka tahu namanya terapi fasting. Apa itu fasting? Tahan makan. Ketika kita mau ke rumah sakit medical check up, diperiksa, Pak, bapak mau periksa darah hari ini? Iya. Ayo kita masuk ke dalam ruangan. Begitu tangan mau ditusuk ngambil sampel darah, bapak tadi sudah makan? Iya. Enggak jadi, besok, Pak. Kenapa? Kalau bapak mau cek darah, harus tahan makan 24 jam, karena darah yang tidak ada makanan bersih, sedangkan yang sudah diisi makanan terkontaminasi. Bukan kata saya, kata dokter. Kalau tak percaya sama saya, tak apa-apa. Tak percaya sama dokter, terlalu. Apa maknanya? Bersihkan darah dengan menjaga makanan. Cara makan, mengeluarkan makanan. Begitulah Islam. Efek dari makan, muncullah nafsu libido seksual. Makan gulai ada santan masuk ke dalam. Makan nasi karbohidrat. Minum teh, minum kopi ada gula, panas badan. Membangkitkan nafsu seksual. Masalah nafsu seksual pun diatur dalam Islam. Ada satu aliran tak boleh nikah. Perempuan itu hanya akan menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan. Nanti kalau saya menikah, saya punya anak. Kalau anak ada, akan mengganggu saya dengan Tuhan. Istri ada, istri mengganggu dengan Tuhan. Kalau begitu saya tak perlu menikah, tak perlu punya anak. Maka bagaimana supaya tak bernafsu? Tak boleh makan daging, tak boleh makan ikan, tak boleh makan telur ayam, tak boleh makan minum yang bergizi. Lalu yang dimakan apa? Sayur. Sayur bahasa Inggris vegetable. Orang yang cuma makan sayur vegetarian. Maka bawaannya mau mati aja. Ada pun cewek cantik nampak, tengok tuh cantik, aku tak ada nafsu dulu. Kenapa? Karena tak boleh. Ini ekstrim kanan, terlalu ke kanan. Perempuan tak boleh, anak tak boleh. Yang satu lagi ekstrim kiri, bawaannya mau kawin aja, macam ayam. Bini orang, bini dia, habis digarapnya semuanya. Ini aliran kiri, mantah semua di bantai. Lalu bagaimana dengan Islam? Islam jalan tengah. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jangan Eka, jangan Eki. Eka ekstrim kanan, Eki ekstrim kiri. Islam jalan tengah. Fankihu, menikahlah. Siapa yang dinikahi? Matabalakum, perempuan yang baik-baik. Kau nikahi perempuan yang baik-baik. Masna dua. Tengok, garis startnya bukan satu, dua. Wasulasa tiga, waruba empat. Kau nikahi dua, kau nikahi tiga, kau nikahi empat. Tapi ayat itu masih koma, belum titik. Bu, ingat bu, kalau nanti malam bapak sholat tahajud ayatnya itu, dengar baik-baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Allahu Akbar. Itulah kalau istri ngaji dia paham maksud Allah. Abang kan ada sambungannya tuh bang. Apa sambungannya? Lupa bang. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau tak sanggup berlaku adil, fawahidah, only one, only one, satu aja cukup. Apal istri saya Pak Ustaz, di mana dia belajar? Video saya. Saya kan membela kaum perempuan. Tapi dalam suatu undangan adalah bapak-bapak menggandeng dua perempuan. Ustaz Somad, itu bininya dua-dua. Ah, masa? Kok bisa? Itu istri yang kedua itu, ya istri pertama yang mencarikannya. Kok bisa? Ya bisalah. Kenapa begitu? Karena istri pertama itu tak tahan, karena bapak itu 300 tenaga kuda. Daripada suami saya ini berzina, maka saya carikan, katanya. Tapi tak semua laki-laki macam itu. Ada yang di tempat kita ini, saya Pak Ustaz satu aja cukup lah. Saya ini orangnya setia. Memang beda-beda tipis antara setia sama takut, itu beda-beda tipis. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam melarang berzina. Jangan kalian berzina. Tapi dia macam ibarat pintu emergency door. Naik kita ke pesawat, Anda pesawat menuju Batam. Ladies and gentlemen, kepala beku di stempel semen. All of our passengers, semua penumpang pesawat ini, pintu naik dan pintu turun ada di sebelah kanan. Tapi bila pesawat ini meledak, meletup, masuk jurang, maka jangan lupa ada satu pintu di kiri, emergency door. Dia akan dibuka ketika terjadi kecelakaan. Nah, kalau pesawat bapak mau meledak, bukalah pintu tadi. Sebelum meledak, meletup, masuk jurang, biarlah pintu satu saja. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, begitu indahnya Islam. Menikah bukan cuma menyalurkan nafsu hasrat seksual. Menikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman. Siapa yang menikah, dia sudah menyempurnakan setengah iman. Maka jangan katakan, istriku, jangan kau pergi lama-lama ya. Kau adalah setengah napasku. Bohong itu. Setengah nafas, kata dia. Ucapan yang benar menurut hadis sunnah adalah, istriku, kau adalah setengah imanku. Maka kalau kau pergi lama, aku khawatir imanku tinggal setengah. Dan yang paling ku khawatirkan, kalau dia tinggal setengah, ku cari setengah lagi. Nah, kenapa laki-laki itu terhormat mulia? Hunna, laki-laki hum, laki-laki hum. Kalau perempuan hunna, apa kata Allah? Hunna libasul lakum, mereka pakaian bagimu. Perempuan itu pakaian. Kenapa Ustaz Somad berani ceramah malam ini? Karena pakai pakaian. Berapa lapis pakaian yang dipakai? Baju kaos di dalam biar jangan nampak ketiak, baju koko di luar. Setelah pakai baju koko, ditutup pula pakai sandal. Kepala ditutup biar nampak ustadznya. Celana tutup. Ini semua kenapa kita berani menghadap orang? Karena ada pakaian. Siapa yang menutupi segala aib cacat kita? Hunna, perempuan yang menutupi itu semua. Khuliqatil mar'atu min dila, perempuan itu diciptakan dari tulang. Tulang mana? Perempuan tak diciptakan dari tulang kaki supaya dipijak-pijak. Perempuan tak diciptakan dari tulang kepala supaya dijunjung-junjung. Perempuan diciptakan dari tulang mana? A'wajuha a'laha, tulang yang paling bengkok, yang paling atas. Ini dia, paling bengkok. Nah sekarang, kalau perempuan itu dari tulang, dan yang dilindungi tulang adalah jantung, lelaki itu adalah jantung, makanya ibu berkata, hai abang, kau adalah jantung hatiku. Apa kata si bapak? Aku jantung, kau tulang yang bengkok. Kenapa jantung ini bisa selamat di dalam? Karena ada tulang yang memagarinya di luar. Kalau ada orang berkata selama ini, perempuan, aku yang melindungi kau. Adikku, aku yang melindungi kalian. Istriku, aku yang melindungi kalian. Sekarang kenyataannya, laki-laki melindungi perempuan atau perempuan yang melindungi laki-laki? Perempuan. Oh, paling kuat. Perempuan. Perempuan, kata si ibu. Perempuan yang melindungi laki-laki. Ibu pulang nanti ke rumah, bang, ternyata kau salah selama ini. Kau katakan kau yang melindungi aku, ternyata yang benar adalah aku tulang bengkok yang melindungimu. Ini tulang ni bengkok. In aghazta aqamta akasartaha. Kalau kau paksa dia harus lurus, kau paksa dia lurus, patah dia. Tapi kalau kau bengkok, kau pun jadi orang bengkok. berapa banyak laki-laki mengikut perempuan bengkok menjadi laki-laki bengkok. Ustaz kalau ikut bini, ustaz bengkok namanya. Pejabat kalau ikut bini, pejabat bengkok namanya. Tapi serba salah, dipaksa dia lurus, patah. Diikut dia, bengkok. Makanya banyak lagi. Maka ketika ada orang ingin memaksakan kehendaknya tak bisa, dia akan bengkok dan patah. Dan perempuan itu adalah penyempurna iman laki-laki. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pernikahan itu adalah ibadah. Oleh sebab itu adinda, karena ini ibadah, maka ku tambahlah lagi, kata dia. Ibadah kan mesti banyak-banyak, kata dia. Banyak ibadah lain lagi bang, bukan cuma itu aja yang ibadah. Ini ajaran Islam nih, ini ajaran Islam nih, ini ajaran Islam nih. Engkau nilah pula, bila nak cerita perempuan, kau balik pada ajaran Islam. Sembayang tak pernah. Ustaz dari mana dapat? Kemarin film Piramli waktu dalam speed. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setelah menikah akan melahirkan anak-anak, mendidik anak itu pun dengan cara Islam. Makan masuk makanan cara Islam, mengeluarkannya cara Islam, libido seksual cara Islam. Jadi Islam itu bukan sekedar sholat. Asal sudah sholat, puasa, zakat, haji, selesai. Masalah nikah saya, masalah keluarga saya, masalah bagaimana makan, masalah bagaimana minum, masalah seksual, bukan aturan Islam. Ini orang belum udkhulu fisilmi kafah. Pak Ustaz, rukun nikah itu berapa? Saya sebutkanlah, ada ini, ada ini, ada ini. Perawet masuk enggak Pak Ustaz? Sekarang kalau ada anak lajang tak pakai foto perawet, apa kata kawan-kawan yang bilang ini pasangan aneh? Kalau ada anak gadis yang tak pacaran, apa kata kawan-kawan yang ngomong ini orang jadul, gak layak hidup tahun 2017, cocoknya hidup di zaman tenggelamnya kapal Panderwik. Badal Islamu gharibun, Islam ini pertama kali datang dianggap aneh. Saufaya kunu ghariban, di akhir zaman akan dianggap aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang-orang yang aneh. Hai anak muda, kalau kau tak punya pacaran dianggap aneh, istiqomahlah. Yang sudah pacaran, berhentilah kau tobat, hijrah ke jalan yang benar. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya sudah hijrah sejak dapat tengok balihu undangan pengajian ini. Saya langsung WA ke pacar saya tadi. Adinda, untuk sementara ini kita off dulu. Sampai kapan? Sampai habis Ustaz ini pulang pengajian. Janganlah. Itu namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Itu namanya hijrah setengah hati. Kita ini mesti full. Yang lajang-lajang, yang gadis-gadis, yang pernah menyatu hatinya, maka sejak hari ini kau punya prinsip yang tepat, yang cerdas, untuk mengorbankan sesuatu akan kau petik hasilnya di masa akan datang. Tanyalah saudara-saudara kita yang sukses itu, ada yang dikorbankannya? Apa yang kau korbankan sehingga kau bisa jadi dokter spesialis sekarang? Apa yang kau korbankan sehingga kau bisa menjadi orang sukses sekarang? Masa mudaku Pak Ustaz, toh pada akhirnya aku dapat juga pilihan hatiku, ternyata Allah sudah menentukan jodoh. Kalau jodoh takkan kemana. Betul atau tidak? Betul. Yang bilang betul dan nikah. Yang bilang betul entah iya entah tidak, kata Ustaz ini. Aku dah lama tak ada nampak-nampak aku, kata Ustaz tu. Akhirnya datang juga, banyak tak satu tak dua, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, lama jadi Ustaz banyak yang curhat. Tak berapa banyak jamaah laki-laki perempuan, bingung saya Pak Ustaz, kenapa belum juga jumpa tambatan tautan hati. Awal bulan WA, akhir bulan WA, gimana Pak Ustaz katanya kalau berdoa. Akhirnya datang juga, sudah lama berhenti dia, tak ada meng-SMS, rupanya udah nikah. Waktu susah ingat dia ke kita, udah senang tak ingat dia sama kita. Tak apa-apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya datang juga. Semua akan indah pada saatnya. Sa'ah wa sa'ah, semua ada saatnya. Buku diterbitkan oleh Pustaka Al-Kausar Jakarta, diterjemahkan oleh Haji Abdul Somad LCMA. Semua ada saatnya, cuman kau tak tahu, tapi kau perlu ada usaha. Jangan sampai disediakan Allah yang baik-baik, yang bagus-bagus, sudah dicatatkan Allah ini untuk engkau, tapi karena kau ambil dengan cara yang tak baik, dicabut Allah Ta'ala. Padahal sudah disediakan Allah perempuan yang cantik, kaya, bernasab mulia, cerdas, alim dalam agama. tapi karena kau rusak Allah cabut. Itu yang dikatakan Allah dalam Quran. Dzalika bi annallaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah tidak akan mencabut nikmat yang sudah Dia tetapkan kepada seorang hamba. Kenapa dicabutnya? Karena engkau yang merusak nikmat yang akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Saya Pak Ustaz sekarang alhamdulillah sudah kuliah semester 1, semester 2. Lanjutkan. Habis S1 saya S2, lanjutkan. Setelah itu kau akan menikah insyaallah. Lama kalian kenalan dulu? Tak lama Pak Ustaz. Di mana ketemunya? Itulah Pak Ustaz datang pas ke Batam ceramah pengajian itu. Kebetulan saya kehilangan sendal. Pas nyari-nyari selop nampak saya dia. Akhirnya saya tengok ada kawan kenal, kenal sama dia. Oh, itu dekat rumah sama saya. Kenal sama bapaknya, masih ada hubungan. Apa hubungan bapak saya sama bapak dia? Bapak-bapak. Akhirnya saya pun datang ke rumahnya Pak Ustaz. Akhirnya cocok, saya merasa nyaman. Apa yang membuat kau nyaman dengan dia? Saya lihat dia tak pakai make up Pak Ustaz. Saya suka yang asli-asli, original. Bagi saya tak penting make up itu Pak Ustaz. Yang penting itu adalah inner beauty, kecantikan dari dalam. Saya lihat wajahnya bekas air wudu, pancaran matanya menampakkan bahwa dia solat tahajud malam. Maka itu yang membuat saya tertarik. Anak-anak saya akan dibesarkannya Pak Ustaz. Akhirnya menikah, diambil orang duluan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kau bersedih anak muda. Kenapa? Boleh jadi ada skenario ilahi yang lebih indah lagi daripada itu. Tapi belum datang juga sampai sekarang Pak Ustaz. Sabar. Sabarnya ada batasnya Pak Ustaz. Kalau berbatas tak sabar namanya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah berproses ada istri, ada suami, ada anak, keluarga kecil, baik pribadi, baik pribadi, muncul keluarga kecil, baik rumah, baik rumah, baik rumah, muncul keluarga besar, maka orang-orang baik ini mengangkat pemimpin. Diangkatnya pemimpin, pada saat itu diambilnya paku ingin mencoblos kertas. Saya Abdul Somad, hamba Allah, dengan ini bersaksi, memilih orang ini sebagai pemimpin saya, wakil saya di legislatif, gubernur saya, bupati saya, gubernur saya. Bismillah, coblos. Mau matanya, mau hidungnya, terserah. Ala adulukum ala akbaril kabair. Maukah aku tunjukkan kepada engkau dosa terbesar di antara dosa besar? Apa dosa yang paling besar? Al-Isyrak, syirik kepada Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Ini yang banyak orang. Kau durhaka sama orang tuamu? Tidak Pak Ustaz, setiap hari raya ku cium tangan emakku. Berapa kali kau tengok dia? Dua kali, Idul Adha sama Idul Fitri. Durhaka kau nak. Kau durhaka sama Allah? Tidak Pak Ustaz, solatku berjamaah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, aku selalu berinfak, bersedekah, berzakat, berwakaf. Mantap. Masalah mengangkat pemimpin itu bukan urusanku Pak Ustaz. Aku menjauhi politik, politik haram, politik najis, politik tikus, politik kotor. Akhirnya setelah orang mengambil politik, barulah kita bingung. Apa kata Najmuddin Erbakan, presiden Turki sebelum Erdogan? Dulu, kalau umat Islam tidak peduli pada politik, maka umat Islam akan dipimpin politikus yang tak peduli pada Islam. Allahu Akbar. Makanya anak-anakku, adik-adikku, di mana kau kuliah? Fakultas Hukum. Di mana kau kuliah? Visipol, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Lanjutkan. Kau akan menjadi anggota legislatif. Kau akan menjadi anggota DPR. Kau akan menjadi wali kota. Kau akan menjadi gubernur. Kau akan menjadi presiden. Kau tolong agama Allah ini di masa akan datang. Kalau tidak, akan dipakai APBD, APBN untuk yang tidak pada tempatnya. Salahkah orang? Orang tak terlalu salah. Jangan salahkan orang. Salah dia, salah dia, salah Belanda, salah Jepang, salah Jepang, salah Belanda, salah. Mereka salah menjajah kita, tapi kita juga lebih salah. Kenapa kita mau dijajah? Jepang tak ada yang bisa menjajah dia, malah Jepang yang menjajah kita. Kenapa? Karena dia kuat dengan samurainya yang panjang. Kita keris, terlalu pendek Pak ya. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu dalam masalah pemimpin, pilihlah yang layak untuk ke depan. Pemimpin-pemimpin sekarang mungkin mereka sudah tua, macam-macam bisa menyebabkan mereka meninggal dunia. Apalagi penyakit sekarang macam-macam, ada diabetes mellitus, ada jantung koroner, ada gula, ada penyakit macam-macam, ada asam urat. Itu kenapa tuh? Apa yang dikomplainkan ibu tuh? Kata ibu tuh semua duduk karena ibu tuh mau menengok saya. Ibu duduk, cuman ibu tuh tak nampaknya lagi. Udah duduk pun tak juga nampak kami, Pak Ustaz. Ini mana dia? Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika sudah tak ada pilihan lain, akhirnya umat ini kacau balau. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, meninggal tahun 241 di Baghdad. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Seandainya kau tahu doamu makbul dan doamu itu cuma satu, maka kau pasti akan minta satu. Apa dia? Berikan kami pemimpin yang adil. Pemimpin adil, anak yang soleh, ya Allah. Hanya emak sama bapaknya saja yang dapat nikmatnya. Istri soliha, ya Allah. Hanya suaminya saja yang dapat nikmatnya. Tapi kalau dapat pemimpin yang adil, satu negeri mendapatkannya. Maka Islam bukan hanya mengatur masalah makan, masalah masalah nikah, masalah istri, tapi juga masalah yang lebih hebat. Kenapa Ustaz awali ceramah ini tadi dari makan? Karena makan mempengaruhi otak. Kenapa Ustaz cerita tentang masalah buang air? Karena kalau orang tak buang air, hilang semangat politiknya. Maka tak boleh orang kebelet sholat, karena nanti rusak. Allahu Akbar. Lepas semuanya, seksualnya juga tersalurkan. Setelah itu barulah cerita masalah politik. Dia pun bebas. Saudara-saudara sekalian, masalah APBD, APBN, belanja, kita akan peruntukkan untuk pendidikan 20%. Kita akan khususkan untuk tempat-tempat ibadah. Kenapa? Karena makanannya benar. Siapa yang memilih dia naik? Dipilih oleh pemimpin yang benar. Siapa yang memilih pemimpin yang tidak amanah, apalagi sampai dipilihnya kafir sebagai wakilnya, maka saat itu dia sedang melakukan dosa besar. Ibu milih orang ini udah istikharah tadi? Sudah, Pak Ustaz. Bolak-balik saya sholat istikharah. Kenapa dia yang dipilih? Gimana lah Pak Ustaz, asal saya pejamkan mata, foto dia aja yang nampak. Asal pejamkan, nampak wajah dia tersenyum. Kenapa wajah dia yang nampak, yang lain tak nampak? Kami jilbab dikasihnya dua, surat Yasin satu, jam dinding satu, kemarin duit yang terakhir itu 200, Pak Ustaz. Kalau ada yang ngasih 300, bisa dihilangkannya. Ya, kenikmatan sesaat, kenikmatan semu. Bisa pula orang kafir menang di dapil orang Islam. Itu kan musibah. Ramai sudah nih Pak Ustaz, ramai dari kiri kanan, bawah atas sudah ramai. Betul. Tapi yang di luar tak ke masjid, jauh lebih ramai. Ingat, dalam dunia demokrasi, one man, one vote, satu orang, satu suara. Tak ada beda antara suara ustaz sama suara perampok. Tak ada beda antara suara profesor doktor sama suara orang jahil murakab. Tak ada beda antara orang yang hebat intelektual dengan orang yang tak punya pengetahuan. Siapa saja yang mencoblos, satu suara. Maka kalau ada orang mengatakan, apa itu politik-politik? Islam amat sangat mementingkan politik. 13 tahun di kota Makkah, tak ada politik. Nabi tak punya kekuasaan. Sholat berjamaah pun tak bisa. Tak ada hadis Nabi sholat berjamaah di samping Ka'bah jadi imam. Allahu Akbar, tak ada itu. Tunjukkan saya mana hadis Nabi jadi imam di samping Ka'bah. Tak ada. Nabi pernah sholat di samping Ka'bah. Allahu Akbar. Datang Abu Jahal, Abu Lahab mencekik lehernya. Mereka siram pakai tai onta. Mereka sungkup pakai kain hitam. Datang Sayyidatuna Aisyah menolong. Kalau tak ada Aisyah menarik, tak tahu entah apa yang terjadi. Sampai akhirnya Nabi ke Makkah, pindah ke Madinah. Di Madinah dia punya kekuasaan. Barulah dia jadi imam di depan. Allahu Akbar. Tak ada orang berani mengganggu. Kenapa? Ada segenggam kekuasaan. 13 tahun, 10 tahun. Mana yang paling hebat perkembangan Islam? 13 apa 10? 10. Kenapa? Ada kekuasaan. Maka kalau mau menolong agama Allah ini, pegang kekuasaan. Ustaz, kenapa tak ikut politik? Saya tak pandai politik. Tapi anak-anakku yang pandai politik, kalian terjun ke bawah. Ustaz Somad, kami calonkan jadi itu jadi ini. Jangan, saya cukup menjadi guru umat saja. Saya cukup mencerdaskan dengan pengajian ceramah saja. Tapi kalau kalian angkat menjadi penasehat, menjadi konsultan, menjadi ustaz, komisi fatwa majelis ulama, oke, itu bidang saya. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, kalau diserahkan perkara kepada orang yang bukan ahlinya, fantaziris sa'ah, tunggulah kehancuran. Tapi yang punya keahlian, kau mesti bangkit tegak berdiri. Ini sekarang banyak orang Islam, kalau sudah ngaji, bawaannya mau mati aja. Dulu gagah perkasa, aktif di OSIS, aktif di persatuan, aktif di organisasi. Begitu sudah ngaji, kok gimana? Masih mencalon jadi ketua ormas tahun ini? Enggak lah Pak Ustaz. Itu kenapa? Tak ada gunanya, kita pun akan mati juga nanti. Allah memberikan alam terkembang, terhampar ini untuk kita. Inni ja'ilum fil ardi khalifah. Aku mengangkat kalian menjadi khalifah, memimpin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau keluarganya sudah ngaji, dia akan pilih pemimpin yang ngaji, maka setiap masjid ramai macam ini akan naik pemimpin-pemimpin. Jangan salahkan orang. Orang kafir nih Pak Ustaz, harus kita potong kepalanya, harus kita pancung, kita ledakkan rumahnya, kita ambil anak gadisnya, kita ambil Yamaha Mio-nya. Ini bukan ajaran Islam. Makanya dakwah itu ke dalam. Kita luruskan. Kalau badan kita sehat, maka kuman, bakteri, penyakit tidak akan menyerang kita. Kenapa bisa batuk? Kenapa bisa influenza? Kenapa bisa demam? Karena badan kita tak sehat. Sehatkan badan kita, kuman akan lari tunggang langgang lintang pukang. Dari mana Ustaz dapat? Kata dokter puskesmas. Ekonomi mantap, bapaknya soleh, ibunya baik, anaknya selamat dari narkoba, menantunya hebat bidang politik, yang akan memilihnya orang Islam. Duduk dia setengah mati orang buat balehu, coblos nomor sekian, satu pun tak ada yang mencoblos. Begitu diperiksa kertas, semuanya orang Islam, bangkit. Mana bisa? Tapi ceramah yang provokatif, itu musuh kita, bakar rumahnya, hancurkan dia, ditangkaplah. Sedang udah baik macam ini pun dikatakan anti kebinekaan. Jangan kalian undang Ustaz Somad tuh, dia itu anti kebinekaan tuh, itu Ustaz ekstrim itu Ustaz keras itu. Siapa bilang keras? Suara keras bolehlah, tak kan pula ceramah lembut. Bapak ibu, marilah kita takwa kepada Allah. Allahu Akbar. Bencong itu. Sebab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita keras, ada masanya kita lunak. Ketika menengok orang sakit, itu kita mesti lunak, sabar ya Pak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak Bapak bisa sembuh, tak ingat, jangan dengarkan cakap-cakap dokter itu. Mereka pun akan mati juga tuh Pak. Lembut, jangan pula depan orang sakit. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun, mati dia kan tadi. Ada masanya lunak, ada masanya keras, suara saya keras, tapi pesan-pesannya lembut. Mari jaga persatuan, mari jaga. Kalau sudah bersama di masjid, jangan lagi ejek-mengejek, olok-mengolok. Saya tak bisa dekat sama dia itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia jenggotnya panjang. Mau berjenggot, mau tak berjenggot, itu kan masalah bulu aja. Baik, yang udah berjenggot, bagus, silakan berjenggot. Tak pernah saya mengejek orang jenggot. Yang udah berjenggot, jangan ejek kawan yang berjenggot, silakan berjenggot. Ah ini bagus nih, ah, ini tak mau ini kawan saya Pak Ustaz. Ini dia ejek pula kawan-kawan, dia ejek. Hebat kau sekarang ya, setelah ngaji ini bertambah tinggi nampaknya ya. Jangan mengejek. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia Perti, mau dia Persis, selama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, selama ceramah di Batam belum pernah ada jamaah nanya saya, Ustaz sukunya apa? Tak ada. Karena yang dipandang itu adalah kajinya apa, yang disampaikan itu apa. Saya tak mahulah pengajian sama bapak itu. Kenapa? Ustaz itu orang Jawa, aku mau Ustaz Melayu aja. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nenek moyang kita membaca kitab fikih. Apa nama kitab fikihnya? Sabilal Muhtadin. Sabilal Muhtadin dibaca dari mulai Aceh sampai Sumatera Utara, kerajaan Melayu Delhi, sampai kerajaan Sia, sampai kerajaan kita ini semua. Sabilal Muhtadin, siapa yang nulis Sabilal Muhtadin? Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, orang Banjar, tapi nulis pakai huruf Arab Melayu. Orang Banjar menulis, dulu tak pernah dilihat siapa saja. Tafsirnya apa yang dibaca? Tafsir yang dibaca adalah Marah Labid fi kasfi ma'anil Qur'anil Majid. Siapa yang nulis? Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu mana? Bantan. Al-Banjari itu mana? Banjar. Syekh apa? Al-Batami. Dari Batam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang lagi dipermasalahkan itu, ini sampai menikahkan anak pun masih nengok suku juga lagi. Kau jangan nikah sama orang Jawa, kau jangan nikah sama orang Banjar, kau jangan nikah sama orang Bugis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang ini contohnya campakkan ke laut aja. Selama sedangkan Nabi sudah mengajarkan la farqa bainal arabi wal ajam, tak ada beda antara Arab. Buktinya masjidnya masih pakai kasta-kasta, Pak Ustaz. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Justru yang di bawah ini lebih mulia, yang di atas juga lebih mulia. Sama semua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka di atas, Pak Ustaz? Lambat dia datang. Bitch. Dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita tak ditengok. Yang mulia di hadapan Allah cuma satu, inna akramakum indallah atqakum, yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah di masjid ini Ustaz Somad yang paling mulia? Tidak. Yang paling mulia adalah yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukan penceramah, dia bukan ustaz, mungkin dia duduk nun di tepi jendela sana, tapi hatinya paling takut kepada Allah. Dia lebih dulu masuk surga 500 ribu tahun perjalanan daripada Abdul Somad. Bisa jadi nanti di akhirat pas antrian panjang, mana Ustaz Somad, kok enggak, kami enggak ketemu-ketemu, rupanya yang paling belakang. Apa ibu yang dimuliakan Allah, ketika kau katakan diri kau yang paling hebat, kau yang paling mulia, kau yang penjamin musi surga, maka saat itu kau sudah sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya, mithqal habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Pas jam 9 tadi saya mulai ceramah jam 8, janji 1 jam, pas jam 9. Saya di mana-mana ceramah sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Pas. Ceramah 1 jam, menjawab ini, kur tengok gayanya mau sejam setengah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. Tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu, betul. Kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah. Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susuk dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kali ini menceritakan seorang nabi, yaitu Nabi Ayub. Ayub adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Istananya megah, rezekinya berlimpah, istri dan anaknya sehat walafiat. Yang lebih penting, dalam kemakmuran itu, Ayub tetap menjadi seorang hamba Allah yang soleh dan kuat ibadahnya. Kekayaannya yang melimpah, rumah tangganya yang syakinah, tidak menjadikan Ayub lalai atau mabuk. Dia bahkan semakin tekun dan bersujud, berbakti kepada Allah. Demikian juga istrinya yang bernama Rahmah. Para malaikat sampai kagum melihat ketaatan Ayub. Namun sebaliknya iblis, hatinya merasa panas dan ingin mencoba menggoda Ayub dan keluarganya. Iblis berkata kepada Allah, "Allah, Ayub berbakti kepadamu karena hartanya banyak. Istananya megah, kebunnya luas dan subur, biri-biri serta dombanya berkembang biak terus, dan anak-anaknya sehat walafiat. Dia menyembahmu karena takut jatuh melarat." Begitu kata iblis yang sangat benci kepada Ayub. Iblis pun kemudian turun menghancurkan segala milik Ayub. Semua kebun dan tanahnya yang subur kini menjadi kering dan terbakar. Binatang ternaknya terserang wabah yang kemudian mati semua. Setelah itu, iblis datang menemui Ayub dengan menyamar sebagai orang tua yang nampak bijaksana. "Hai Ayub, Tuhan yang engkau sembah setiap hari ternyata tidak bisa menolongmu sama sekali. Aku sangat kasihan padamu, Ayub. Cobalah kau mencari Tuhan lain yang mungkin dapat menolongmu." Begitu kata iblis. Mendapat bujukan-bujukan iblis itu, Ayub tidak tergoda sama sekali. Bahkan semakin tekun dia bersujud. Dia percaya segala kenikmatan yang telah direguknya adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan berhak mengambilnya sewaktu-waktu dan kapanpun. Melihat semua itu, iblis menjadi kecewa dan marah. Dia menghadap Tuhan dan berkata, "Ayub masih tetap taat kepadamu karena dia masih punya anak. Aku akan membinasakan seluruh anak Ayub. Barulah nanti kau tahu bahwa iman Ayub tidak seberapa kuatnya." Maka iblis-iblis itu segera menyebarkan wabah penyakit dan bencana. Semua anak Ayub meninggal. Istana tempat tinggal mereka hancur hingga menjadi puing-puing karena gempa. Melihat kejadian-kejadian yang menimpa dirinya, Ayub hanya memandangnya dengan meneteskan air mata. Dari mulutnya hanya keluar ucapan tawakal dan pasrah diri. Datanglah kembali iblis yang menyamar sebagai orang tua. "Hai Ayub, begitukah balasan Tuhan atas ketaatan dan kehusuan ibadahmu? Kau memuji-muji keagungannya dengan tak henti-henti, tetapi apa yang kau dapatkan? Hanya bencana dan kesengsaraan." Kemudian Ayub berkata, "Dialah yang memberi, dan dia pulalah yang mengambil. Dia yang menghidupkan, dia juga yang mematikan." Kemudian iblis menjadi semakin berang. Kembali dia menghadap Tuhan. "Ayub tetap taat kepadamu karena dia sehat. Ayub masih bisa bekerja dan masih bisa punya anak lagi. Kalau dia sakit parah sehingga lenyap tenaga dan kesehatannya, pasti dia akan berpaling padamu." Iblis kemudian kembali turun ke bumi, menularkan penyakit yang sangat berbahaya pada sekujur tubuh Ayub. Kudis bernanah terdapat di kepala hingga ke kaki, dan baunya sangat busuk sekali. Namun, Ayub masih tetap tabah dalam iman dan takwa. Dia hanya menyerahkan nasibnya kepada Allah semata. Tak seorang pun tabib yang dapat mengobatinya, hingga tak mampu lagi ia berobat karena tak ada biaya. Semua orang tak ada yang mau menjenguk atau mendekatinya karena bau tubuh Ayub bisa membuat orang muntah-muntah, dan juga karena takut tertular penyakit yang menjijikan itu. Hanya Rahmah, istrinya yang dengan sabar mendampingi Ayub, merawatnya dengan baik. Kudis bernanah yang penuh dengan ulat dicucinya setiap hari. Padahal semua orang yang lewat harus mendekap hidungnya karena tak kuat mencium bau busuknya. Akhirnya, sampailah penderitaan Ayub dan istrinya pada puncaknya. Orang kampung berduyun-duyun mendatangi rumah Ayub dengan paksa dan disertai ancaman mereka mengusir Ayub dan istrinya agar segera keluar dari kampung mereka.
Dengan susah payah, Rahma menggendong suaminya dan tinggal di sebuah gubuk terpencil di tepi hutan. Tiap hari Rahma keluar menjual sisa-sisa barang miliknya untuk dibelikan makanan. Hingga akhirnya sisa barang yang dimilikinya ludes habis semua. Dalam keadaan kelaparan, Rahma kemudian mencari pekerjaan. Dia diterima di sebuah pabrik roti. Tetapi ketika diketahui bahwa dia adalah istri Ayub, pemilik pabrik roti itu pun buru-buru memecatnya. Takut kalau nanti rotinya tidak laku. Karena merasa putus asa, Rahma kemudian memotong rambutnya yang panjang dan ikal untuk dijual dan sekedar digunakan membeli roti. Ketika pulang, di tengah jalan ia bertemu dengan seorang tabib. "Hai Rahma, engkau istri Ayub bukan?" sapa tabib itu. "Suamimu akan bisa sembuh jika dia minum sebotol arak. Bawalah ini, berikan kepada suamimu." Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Rahma menerima arak yang disodorkan tabib itu. Dengan perasaan gembira, dia pulang dan mempercepat langkahnya. Sesampainya di rumah, Rahma langsung menemui Ayub. Dan betapa terkejut dan marah Ayub ketika melihat kepala istrinya yang telah dipotong rambutnya untuk dijual. Lebih marah lagi ketika Rahma menceritakan pertemuannya dengan seorang tabib di tengah jalan tadi. Rahma berkata, "Suamiku, dia memberikan obat agar kau dapat sembuh dari penyakitmu." Kemudian Ayub bertanya, "Obat apa itu ya Rahma?" "Arak," kata Rahma. Kemudian Ayub berkata, "Haram," teriak Ayub dengan murka. "Apakah kau akan menyeret aku ke neraka? Keluar kamu dan pergi dari sini. Awas, bila nanti badanku sudah sembuh, akan kucambuk kau 100 kali. Sambil menangis, Rahma keluar. Hatinya sangat sedih bukan karena diusir, tetapi karena memikirkan suaminya. Seandainya dia pergi, siapa yang akan merawatnya? Dengan bingung dan gelisah, Rahma berkeliaran ke sana kemari seharian. Menjelang sore, ia tak tahan lagi. Karena sangat cintanya kepada suami, ia cepat-cepat kembali ke gubuknya. Begitu memasuki gubuk, Rahma menjadi terkejut. Ayub tidak lagi berada di atas pembaringannya. Kemanakah dia? Siapakah yang membawanya? Sebab tidak mungkin suaminya itu bangun sendiri dari tempat tidurnya. Rahma menangis sedih sambil duduk bersedeku. Dua telapak tangannya menutup wajahnya. Tiba-tiba sebuah tangan seorang laki-laki mengelus pundaknya dengan mesra dari belakang. Rahma menjadi terkejut. Ia menoleh sambil mencerit. Di belakangnya telah berdiri seorang laki-laki yang tidak dikenalnya, meskipun wajahnya mirip dengan suaminya ketika masih sehat dulu. Laki-laki itu tampak cakap, bersih dan sehat. Bau tubuhnya pun sangat harum. Kemudian Rahma berkata, "Siapa engkau? Sungguh kurang ajar dirimu yang tak memiliki kesopanan." Kemudian Ayub berkata, "Ya Rahma, aku Ayub suamimu." Sambil tersenyum. Kemudian Rahma kaget dan berkata, "Ayub." Kemudian Ayub pun menjelaskan, "Ya Rahma, ketika engkau pergi, tiba-tiba terpancar air di depanku. Hawanya panas dan berbau belerang. Aku diperintahkan Allah untuk mandi dengan air tersebut, membersihkan badanku. Selesai mandi beberapa saat, sedikit demi sedikit, kudis yang menempel di kulitku rontok semua. Kulitku kembali bersih seperti dulu, dan inilah aku sekarang suamimu." Betapa gembira dan bahagianya Rahma melihat suaminya sembuh dari penyakitnya. Mereka kemudian berpelukan, merasakan kebahagiaan yang telah lama hilang. Setelah itu, Ayub mengambil dahan ranting kecil sebanyak 100 batang, lalu diikat menjadi satu. Rahma dipukulnya sekali untuk membayar ancamannya ketika marah kepada istrinya beberapa waktu yang lalu. Kemudian selanjutnya, mereka hidup bahagia serta menurunkan nabi-nabi di belakang.

الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واحفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال أيضا رضا الله في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang saya muliakan dan cintai segenap keluarga besar dari Sahibul Haul Bapak Kiai Haji Nur Ali Matan, semoga selalu makamnya mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Pimpinan umum dari At-Taqwa Akhina Fillah Bapak Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nur Anwar dengan segenap keluarga besar keduanya beliau, para tokoh masyarakat, para ulama, para santri, hadirin, hadirat, jamaah sekalian rahimakumullah. Beruntung kita pada malam hari ini telah memakmurkan, telah kita isi waktu dengan hal-hal yang menjadi sebab kita bersama pada malam hari ini mendapat cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, ayat-ayat Al-Qur'an telah dikumandangkan. Selawat kepada Nabi telah kita baca, pun zikir-zikir sesuai dengan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yaitu wahai orang-orang yang beriman, sebut dan ingatlah olehmu akan Allah sebutan yang banyak dan sucikanlah Allah pada waktu pagi dan sore. Maka jemaah sekalian, khususnya pada malam hari ini kita mengenang orang yang telah besar jasanya kepada kita sekalian umat Islam di Bekasi, bahkan di Jawa Barat, bahkan kumandangnya terus ke seluruh Indonesia. Itulah guru kita yang kita cintai, Bapak Kiai Haji Nur Ali Al-Mujahid fi sabilillah, dan juga ayahanda beliau Haji Anwar bin Haji Layu juga kita ialah peringati. Hal semacam ini adalah sangat baik untuk tetap dilestarikan, bahkan ditingkatkan, dan masing-masing kita yang hadir kita tiru laksanakan di tempat kita masing-masing. Katakanlah tentu adanya kita di dunia karena adanya ibu kita. Ada ibu kita, ada ayah kita, lahirlah kita. Oleh karena itu banyak diantaranya yang telah berpulang ke rahmatullah, kita adakanlah khas semacam ini haul, kita peringati wafatnya, kita bacakan yasin, kita tahlil, kita hadiahkan pahalanya. Karena memang pun Rasul mengingatkan kepada kita udhkuru mahasina mautakum al-hadis, ingatlah olehmu, kenanglah olehmu kebaikan-kebaikan dari kamu. Katakanlah lebih-lebih ayah kita, ibu kita, guru-guru kita yang besar jasanya bagi kita sekalian. Sekaligus hal ini adalah melaksanakan perintah Allah, birrul walidain, bakti kepada ayah dan ibu yang alangkah besar jasanya, berat perjuangannya untuk mendidik membesarkan kita. Karena itulah Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana, telah menetapkan hukum Tuhanmu bahwa janganlah kamu menyembah melainkan hanya kepada Allah saja, dan berbaktilah kepada ibu.

0: dan bapakmu dengan bakti yang sebenar-benarnya. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Terkadang kita mengalami masa tua salah seorang atau keduanya. Maka katakanlah, janganlah engkau bentak, janganlah engkau hardik, janganlah engkau kata cis. Justru katakanlah kata-kata yang santun, yang sopan, yang lemah lembut. Wa qurrib irhamwa kama rabbayani shaghira. Katakan olehmu, Tuhanku, ampunilah aku dan juga untuk ibu bapakku sebagaimana keduanya mengasihanu, mengasihi aku dari semenjak kecil. Jamaah sekalian, inilah yang perlu kita tiru, kita contoh, kita tingkatkan. Karena betapa banyaknya anak-anak zaman sekarang yang semakin hilang rasa kebaktiannya, baktinya kepada kedua orang tuanya. Bahkan lebih daripada itu, durhaka kepada ayah ibunya, na'udzubillah. Justru mari kita sadari, kita didiklah anak-anak kita, keluarga kita dengan didikan Islam yang sebaik-baiknya. Karena anak kita itu amanat titipan Allah. Baik yang laki atau perempuan, yang satu atau lebih, itulah adalah sangat bernilai dan tidak ada harganya. Baktilah, jadikan anak kita bakti kepada kita dengan kita didik sebaik-baiknya. Karena Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, peliharalah dirimu, jagalah dirimu dan ahlimu dari api neraka. Setelah diri kita taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, istri kita pun hendaknya demikian, memberikan contoh kepada anak-anaknya, anak-anak kita, agar anak-anak kita turut nasihat berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin dan jamaah sekalian, alhamdulillah, mari dengan adanya haul yang semacam ini, diterangkan betapa perjuangan dari Bapak Kiai Haji Nur Ali pada masa hidupnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan berkat perjuangannya tersebutlah hari ini kita betul-betul menikmati apa yang telah dirintis, apa yang telah ditanam oleh almarhum pada masa hidupnya. Jamaah sekalian, sesuai dengan apa yang tadi juga disinggung oleh akhina fillah Kiai Haji Amin Nur, mari kita perhatikan dan kokohkan iman kita, akidah kita. Karena tantangan semakin berat. Saya pada hari Kamis kemarin, salah seorang staf rupanya membaca kemudian di print. Saya ingin sampaikan, jamaah sekalian, ada berita fakta menunjukkan umat Islam di Indonesia adalah mayoritas. Bahkan Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tapi jangan bangga dulu. Benar, umat Islam Indonesia mayoritas dan terbesar jumlahnya. Tetapi statistik membuktikan angka pertumbuhan umat Islam Indonesia kalah dibandingkan dengan pemeluk Kristen. Sebabnya adalah upaya kristenisasi yang masif terjadi di negeri ini. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat Din Syamsuddin pada bulan April 2014 menunjukkan angka statistik pertumbuhan umat Islam Indonesia. Pada sensus penduduk 1990, jumlah umat Islam mencapai 87,6%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 82,2% pada sensus penduduk tahun 2000. Yang memprihatinkan, kata Din, angka pertumbuhan tahunan umat Islam hanya 1,2%, sementara Kristen dua kali lipatnya, yaitu 2,4% per tahun. Bila diturunkan lagi ke tingkat provinsi, akan lebih memprihatinkan lagi. Din mengutip data seorang penulis, Leo Surya Dinata, yang menyebutkan angka pertumbuhan Kristen terbesar adalah di Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai 8% per tahun. Di bawahnya ada 3 provinsi yang angka pertumbuhan Kristen mencapai 7%, Ketiganya adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, dan daerah istimewa Yogyakarta. Kita ini ada di Jawa Barat, jadi betul-betul kita perlu memperhatikan. Di Jawa Barat itu di daerah Sukabumi, Cianjur bagian selatan, modusnya mereka sewa rumah, kemudian digunakan untuk tempat belajar, main basket, main volley, kemudian dilakukan aktivitas pemurtadan, jelas din. Pesatnya pertumbuhan umat salib. Pada tahun 80, penduduk muslim di Indonesia masih lebih dari 90% tahun 80. Maka pada tahun 2000, populasi muslim turun ke angka 82,2%. Dan tahun 2010 turun lagi menjadi 85,1%. Di Indonesia, pertumbuhan agama Islam justru menurun drastis, seperti data di bawah ini. Berdasarkan hasil riset Yayasan Al-Azhar Al-Islam Magelang, dalam rangkaian investigasi diperoleh data bahwa mulai tahun 1999-2000 Kristen dan Katolik di Jateng telah meningkat 1,5% di awal 1990, kini naik drastis 20% sampai 25% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dari laporan riset Departemen Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agama Wali Gereja Indonesia, sejak tahun 1980, setiap tahunnya laju pertumbuhan umat Katolik 4,6%, Protestan 4,5%, Hindu 3,3%, Buddha 3,1%, dan Islam hanya 2,75% saja. Artinya kita paling bawah. Dalam buku Gereja dan Reformasi penerbit Yakoma PGI tahun 1999 oleh pendeta Ye Wanggu dijelaskan, jumlah umat Kristiani di Indonesia dari riset telah berjumlah lebih 20%. Sedangkan menurut data global Evangelis Movement telah mencatat pertumbuhan umat Kristen di Indonesia telah mencapai lebih 40 juta orang, dalam kurung 19% dari total 210 jumlah penduduk Indonesia. BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, melaporkan penurunan jumlah umat Islam di Indonesia, contohnya di Sulawesi Tenggara, turun menjadi 1,88% dalam kurun waktu 10 tahun. Demikian pula di Jawa Tengah, NTT, dan wilayah Indonesia lainnya. Dalam kiblat Garut 26 Juni 2012, Menteri Agama saat itu Surya Dharma Ali mengatakan, dari tahun ke tahun jumlah umat Islam di Indonesia terus mengalami penurunan. Padahal di sisi lain jumlah penduduk Indonesia terus bertambah. Semula jumlah umat Islam di Indonesia mencapai 95% dari seluruh jumlah rakyat Indonesia, secara perlahan terus berkurang menjadi 92%, turun lagi 90%, kemudian menjadi 87%, dan kini anjlok menjadi 85%. Menurut data Mercy Mission, sebanyak 2 juta muslim Indonesia murtad dan memeluk agama Kristen setiap tahun. Jika ini berlanjut, diperkirakan pada tahun 2035 jumlah umat Kristen Indonesia sama dengan jumlah umat muslim. Pada tahun itu Indonesia tidak akan lagi disebut sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena itu jamaah sekalian, pada zaman Rasulullah, Allah Rabbul Alamin telah menurunkan firman-Nya, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak nanti ridho, tidak nanti senang Yahudi dan Nasrani melainkan engkau ikut milah mereka. Rupanya ini terus sampai sekarang semakin meningkat. Oleh karena itu waspadalah. Sekali lagi waspadalah. Banyak kejadian anak-anak Pak Aji, maaf ya, katakanlah dipacarin oleh orang yang Kristen, pura-pura nikahnya cara Islam. Nanti kalau udah dapat anak 2-3, istrinya diajak untuk murtad, na'udzubillah. Rusaklah keluarga tersebut. Nah ini semua tentu menjadi tanggung jawab kita. Sekali lagi, anak-anak kita itu adalah amanat titipan Allah. Baiklah, zaman dulu memang kita prihatin. Ada, katakanlah karena waktu itu sekolah Kristen masih ranking, gak sedikit Pak Aji, Bu Aji nuntun anaknya untuk dimasukkan ke sekolah Kristen. Dan terbanyak di sekolah sending itu paling banyak nama-nama orang umat Islam. Nah ini kita udah mengetahui beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, jangan sampai kita teledor, kendor, karena jamaah sekalian adalah karunia Allah. Iman dan agama Islam ini adalah tidak ternilai, lebih dari dunia beserta isinya. Karena itu jangan sampai tergoda, jangan sampai lemah iman karena berbagai kondisi, katakanlah tipuan-tipuan kemilaunya dunia, godaan, cobaan yang memang sebetulnya 15 abad yang lalu telah diingetin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sabda Nabi? Nabi bersabda, badiru bil amali solehah, buru-burulah kamu, segera-segeralah kamu beramal soleh, jangan ditunda-tunda, entar-entar-entar beramal soleh, khawatir ajal lebih dulu datang, kita belum siap bekal. Fasatakunu fitanun kakitoilal muslim, Nabi katakan nanti akan terjadi fitnah, ujian, cobaan bagaikan gelap, bagaikan sebagian malam yang amat gelap. Katakanlah di tengah jalan, di tengah hutan, lampu mobil mati, berbahaya, manakala tanpa lampu bisa kecebur jurang. Begitu juga di rumah, kalau lampu mati bisa kebentok, kebentur, jatuh dan sebagainya. Nanti kata Nabi timbul fitnah bagaikan malam yang gelap, yusbihur rajul mu'minah wa yumsi kafira, pagi-pagi orang masih beriman, sore sudah kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira, sore masih beriman, paginya udah kafir. Kenapa demikian? Ya bi udinahu bi aradin minad dunya, ia jual agamanya dengan materi dunia yang sedikit. Na'udzubillah min dalik. Nah inilah yang pada umumnya terjadi. Orang-orang di tempat yang katakanlah tandus, yang minus, dijanjiin uang, dijanjiin sekolahan, dijanjiin pengobatan, akhirnya KTP-nya dirubah. Tadinya agama Islam, akhirnya murtad menjadi agama di luar Islam. Inilah harus kita waspadai, karena manakala kita lengah, merekalah yang akan menang. Dan bagaimana nanti anak cucu kita? Kita semua bertanggung jawab. Oleh karena itu marilah kita ikuti semangat juang daripada sahibul haul, guru kita almarhum Bapak Kiai Haji Nur Ali, yang memang almarhum adalah di bawah naungan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyam lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam taat patuh kepada kami, sungguh akan kami bukakan kepada mereka petunjuk jalan-jalan kami, dan Allah adalah rahmat Allah pada mereka yang berbuat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mari sekali lagi kita bacakan Fatihah. Saya terlambat datang karena memang cukup jauh. Almarhum adalah sahabat akrab ayahanda kami. Ayahanda kami sering ke sini, Kiai Ali Nur Ali sering ke kampung Bali Matraman, juga berkunjung bertemu dengan tokoh katakanlah Bapak Muhammad Nasir dan lain-lainnya. Itulah yang kita masih segar ingatan kita. Kita kirim dengan Fatihah kepada ilaruhi almarhum Kiai Haji Nur Ali, dan kepada guru kita Awali Kakabah Syafi'i, dan pada ulama yang telah dahulu meninggal dunia, mudah-mudahan pada saat ini mendapat karunia rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. Kami mohon maaf tidak bisa hadir sampai selesai karena besok jam 7 kami akan ke Jawa Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: ilahe illallah.
1: AM 13 68 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang benar, Pak.
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di banjol sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang pada enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang namanya lemak gitu ini, ya itu cepet dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak.
3: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya, Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Uh-huh. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: Uh-huh. 5 tetes pagi.
1: Uh-huh.
0: Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Jadi,
0: alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang penting griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Heeh. Ya, anu, baik.
1: Di mana tuh griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming
0: iya,
1: gitu.
0: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih.
1: Mm-hmm.
0: Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
1: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu.
1: Iya.
0: Udah beli itu ntar kita anu.
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok. Tak, tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai ini pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin gitu kan? Kok ngampakin?
0: Wah, uang bener kok.
1: Loh, apa kagak jadi pada boro emang gitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, ngam jadi kayak ngalah lindung gitu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong blegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron ama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio lo, Ataqwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Kong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Ataqwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Kong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat.

0: Sarjana, yakni Program Studi Perbankan Syariah S1 dan Program Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.ataqwa.ac.id.
1: Lah, matiak. Mandi menusan ya sang ima. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, matiak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gedek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Ataqwa, Komplek Pondok Pesantren Ataqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua, wal kadhimina al ghaidha. Yang ketiga, wal afina minas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya iwal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit marah, dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna.

Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaikin.

0: kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
1: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
0: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
1: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
0: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
2: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu, dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya.

0: Sohib Gharib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Gharib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antuk min nabillahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

0: Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al. Bersama dengan hamdu, dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 136.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Sufyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
2: Makanya ulama mensunnahkan tak meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah. Sunnah kita mengkodokkan. Sunnah kodoin ya. Duha sama. Duha itu kan memiliki waktu. Sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin. Baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita

0: ya berangan-angan, banyak berangan. Ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada takarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin godan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu. Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Aku tapi lumayan akeh muatan.
1: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

suatu sore ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kok tidak berangkat kerja, Pak?
5: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
7: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
8: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman, ya, jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur, ya, alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong, jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
3: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari, tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Banyak nih zaman sekarang ini. Dari kecil sama orang tuanya sayang banget, geliran udah berumah tangga, boro-boro orang tuanya ditengokin, boro-boro orang tuanya disenengin, boro-boro orang tuanya dikasih uang belanja. Rata-rata banyak zaman sekarang anak mencemooh orang tuanya. Orang tuanya kaya, hartanya diambil. Orang tuanya kaya, dirongrong harta orang tuanya. Makanya kalau kita punya suatu kebaikan, kita berpikir cemerlang. Gua enggak bangga punya orang tua pejabat. Gua enggak bangga orang tua gua kiai, tapi gua balikin. Bangga enggak orang tua gua? Orang tua ane, orang tua saya bangga mempunyai anak seperti saya. Saya enggak bangga orang tua saya ulama, tapi bangga enggak orang tua saya ulama? Orang tua saya yang ulama bangga punya anak seperti saya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering kita

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil,

0: Sohib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wabussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiqunas sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: Jazaa'an bima kanu ya'malun.
0: sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: إلا قيلا سلاما سلاما.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: في سدر مخضود.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: وطلح منضود.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: وظل ممدود.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: وماء مسكوب.
0: Dan air yang mengalir

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatum minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa abauna al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yawmaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan

0: matahari berbangkit.
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya, ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat,
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli.
2: Saya kalau acara-acara itu maunya dibawa ke masjid saja, masjid atau tanah lapang, jangan dibawa ke pesantren karena bahan saya hilang. Jadi kalau bapak-bapak, saudara-saudara melihat, loh kok enggak sama seperti di YouTube ya? Karena di YouTube itu enggak ada kiai, kita sama mikrofon sama kamera saja, makanya lantang gitu. Begitu ada kiai baru kita cium. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu tak ada. Ada ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ketika Jakarta ini diserang oleh Belanda, dalam bidang agama dia tidak tumbang. Kenapa? Ada mufti Betawi, Al-Habib Osman, semua tahu itu. Dan kemudian ketika setelah kemerdekaan, Allah ganti mufti itu dengan anak jati diri Betawi sendiri, Mufti Asani, mufti Betawi yang kedua. Itulah muallim, saya tak menyebut namanya karena beliau adalah guru kita semua, muallim Syafi'i Azami rahimahullah. Allah maafirlah warhamhu wa afihi. Tahun 2007 saya ke Brunei Darussalam berkunjung ke rumah Ustaz Al-Mukarram Armawi Abdurrahman. Beliau menang musabaqah tilawatil Quran tahfiz 30 juz di Makkah, lalu kemudian dipanggil oleh Sultan Hasan Al-Bolkiah untuk mengajar di pondok tahfiz Quran. Lalu beliau bertanya ke saya, kamu tahu kitab ini? Dia tunjuk kitab Tawdihul Adillah. Saya bilang tahu, walaupun saya belum baca semua. Bilang tahu aja kan boleh. Tahu, saya bilang. Ini ditulis ulama besar. Kalau sekarang ada orang yang hebat menyebut dalam kitabnya, kitab Kifayatul Akhyar, kitab Ihanatul Talibin, kitab empat mazhab yang lain, lengkap dengan juz dan halamannya, itu tidak ada yang luar biasa. Karena sekarang ada www.google.com, copy paste. Tapi di zaman beliau, beliau bisa menjawab detail, artinya semua kitab itu ada di kepala beliau, hafal dia. Dan beberapa tahun sebelum meninggalnya, sempat dia meninggalkan kader-kader, dan salah satu kader itu ada di tengah kita, yaitu muallim kita Kiai Haji Ubaidillah Hamdan. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dari keilmuan bersilsilah sampai ke Imam Syafi'i, bersilsilah sampai kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tiga yang tidak ada dalam agama lain. Yang pertama an-nasab, yang kedua al-isnad, Yang ketiga al-i'rab. I'rab tidak ada. Dalam bahasa Arab ada an, in, un. Hadza Muhammadun ra'aitu Muhammadan marartu bi Muhammadin. Itu hanya ada dalam bahasa Arab. Bahasa Inggris tidak ada. Tidak pernah orang menyebut this is Muhammad, I see Muhammadan, I'm walking with Muhammadin. Nah, itu hanya ada dalam bahasa Arab. Yang kedua adalah nasab. Orang Arab menghafal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dihafal Nabi sampai kepada Adnan, sampai kepada Ismail anak Ibrahim alaihi salam. Sedangkan kita sampai mbah yang ketiga error. Gila. Yang ketiga adalah sanad. Aini sanad. Saya datang kemari bukan mengajar, tapi ingin nanti, tadi tidak sempat ngobrol duduk dengan muallim, dengan kiai, tapi sebelum pulang mau minta ijazah. Ajizni ijazatan ammah. Tolong ijazahkan kitab-kitab yang dulu dapat sanad dari muallim Syafi'i Hazami supaya sampai pula ke saya, sehingga buku Tawdihul Adillah yang selama ini saya baca, saya tidak mengambil dari kertas tapi langsung dari murid almarhum, karena saya tak jumpa, dan muridnya langsung berburu kepada almarhum. Almarhum sanadnya sampai ke Sahibul Muallafat kitab-kitab Syafi'iyah dan sampai kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal 204 di Fustat kota Kairo, yang sampai hari ini makamnya dikunjungi oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Semoga kita istiqomah dalam berpegang kepada mazhab Syafi'i. Dari mana Imam Bukhari mendapatkan hadis itu, sedangkan dia meninggal tahun 256 Hijrah? Tidak mungkin dia berjumpa dengan Nabi. Umurnya, kalau hidup dengan Nabi, berarti umur Nabi 2 abad setengah. Mustahil. Sedangkan Nabi meninggal tahun 11 Hijrah, Imam Bukhari meninggal 256 Hijrah. Maka disitulah pentingnya sanad. Imam Bukhari mengambil dari gurunya Abdullah bin Anas. Abdullah bin Maslamah mengambil ilmu dari gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas mengambil dari gurunya namanya Abu Zinad. Abu Zinad mengambil dari gurunya namanya Al-Haraj. Al-Haraj mengambil dari gurunya namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah mengambil dari gurunya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya belajar berguru, ngaji. Sekarang orang tidak, dia baca hadis langsung ke Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memangnya kamu dengar Nabi? Enggak. Kok bisa kamu riwayatkan ini? Mana sanad kamu? Saya YouTube Nabi langsung. Enggak bisa. Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak berguru maka setanlah gurunya. Hadisnya sahih, bukan masalahnya hadisnya tidak sahih. Hadisnya sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim, sahih Ibnu Khuzaimah, sahih Ibnu Hibban. Hadisnya sahih, tapi pemahamannya sakit. Pemahamannya yang kacau karena tidak diambil dari guru ke guru. Inna hadza la fis suhufil ula. Suhuf, lembaran. Dulu orang yang belajar dari lembaran itu diejek dengan istilah sufi. Bukan sufi. Kalau sufi ulama tasawuf. Dulu, sekarang sufi suka film. Suhufi. Jangan ambil ilmu dari si fulan karena dia suhufi. Makna suhufi ngambil ilmu dari kertas. Tak bisa dia bedakan mana fa'il, mana maf'ul, mana kalimah, mana syibhu jumlah, karena tidak berguru. Maka almarhum muallim mengajarkan dari masjid ke masjid, kitab-kitab bangkit, orang baca kitab. Ketika beliau ada, tidak muncul ini gerakan-gerakan tabdih wat tahjir wat tahzir. Tapi begitu beliau hilang, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal ilma, ilmu itu, la yuqbadu intiza'an. Ilmu tidak dicabut seperti tercabutnya pokok kayu, tapi dia tercabut bimautil ulama. Begitu ulama meninggal, maka muncullah juhal, orang-orang yang bodoh, jahil, yufti bighairi ilmin, menyampaikan hadis, ayat, Quran, tapi dengan kepalanya sendiri. Man qala fil Quran dirai'ih, siapa yang menafsirkan Quran, bacanya sendiri, ditafsirkannya sendiri, dengan pemahamannya sendiri, tidak berguru. Falyatabawwa ma'adahu minan nar, siapkan tempat duduknya dari api neraka. Faqad akhta'a wa in asaba, dia sudah terkeliru walaupun dia menyangka dia sudah benar. Alhamdulillah, di bumi Betawi, Jakarta, sampailah sekelilingnya Jabodetabek, masih ada pilar-pilar, tonggak-tonggak, benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahu Akbar. Maka tetap ngaji. Ngaji, datang, duduk, diam, dengar. Ngantuk-ngantuk, diampuni Allah, insyaAllah. Datang saja. Dulu ulama ngajinya enggak terlalu lama, sebentar aja. Yang lama itu baca Fatihah, ngalap barokah. Almarhum Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Fatihah. Syekh Bahauddin Naqsabandi, Al-Fatihah. Syekh Abdul Hasan Asyazili, Al-Fatihah. Syekh Bakri Syato, Al-Fatihah. Sampai ke guru-gurunya. Ngajinya kapan, Kiai? Nanti ilmunya nyusul belakang. Tapi ilmunya barokah. Sekarang orang S1, S2, S3, profesor. Tak ada, tinggal di kertas saja. Kenapa? Isinya copy paste. Copy dari web ini, copy dari blog ini, pastekan ke kertas, rapikan kiri kanan, cetak sarjana. Tapi tak ada barokah sama sekali. Padahal yang kita minta ini, ketika ada orang punya anak, yang dimintanya itu apa? Barakallahu laka fil mauhub, semoga Allah berikan berkah pada anakmu. Mana contoh anak yang berkah? Nih, datang pengajian. Ketika orang menikah, apa yang diminta? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakah. Ketika minta rezeki, doa di waktu malam. Salamatan fil din, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi. Tapi dia minta, wa barakatan fil rizqi. Ada barakah. Ilmu adalah rezeki. Umur adalah rezeki. Anak adalah rezeki. Istri adalah rezeki. Makanya orang selalu minta rezeki. Minta apa dia Pak Ustaz? Ya dia minta tambah lah. Ilmu dia minta tambah, anak dia minta tambah, bini pun dia minta tambah. Oh, buat teriak. Dari bunyi takbirnya nampaknya sudah ngurus surat. Lahir anak-anak yang soleh solehah. Kata Nabi, ana, aku orang yang paling bangga. Mukathirum bikum bainal umam, karena di antara umat nanti aku paling banyak umatku dan aku paling bangga. Makanya Nabi mendoakan Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, banyakkan anaknya, banyakkan hartanya. Karena kalau cuma anak yang banyak, harta tak banyak, dia mau makan apa? Aksir malahu, banyakkan anaknya. Ketika Anas bin Malik meninggal tahun 93-94 Hijrah, dihitung anak keturunannya lebih 100 orang. Karena waktu itu belum ada keluarga berencana. Dan ketika yang lain punya kebun panen setahun hanya sekali, Anas bin Malik kebunnya panen setahun dua kali. Itu menunjukkan kenapa malam ini bisa datang pengajian, karena kehidupan duniawinya juga sudah hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi kalau kita tinggalkan harta, berapa banyak tuan tanah meninggalkan anak dengan tanah luas, tapi ketika tidak dibarengi dengan ilmu, yang awalnya tuan tanah, anak cucunya mengambil upah untuk mengolah tanah. Berapa banyak ditinggalkan emas, tapi ketika meninggal dunia, jual sedikit, jual habis. Maka ada ulama-ulama yang meninggalkan murid-murid, sampai malam ini kita duduk bersama majelis mereka. Tadi saya diucapkan terima kasih, Ustadz Somad sudah mau datang ke Darul Mustafa As-Sadafi. Saya yang justru berterima kasih, karena diberikan kesempatan berbicara di depan orang banyak. Bayangkan kalau tidak disiapkan majelis ini, saya mau bicara sama siapa? Saya bicara dengan kamera berdua sering. Orang TV ninggalkan kamera, saya ngomong sendiri. Astagfirullah. Mereka bisik-bisik, tak apa kata mereka. Tengok Ustaz itu lagi ngafal. Tapi malam ini saya bicara depan orang banyak. Tentang apa? Tentang pentingnya ngaji bersanad kepada guru. Sehingga ketika kita bingung, kita bertanya, malu bertanya, sesat di jalan. Dulu begitu, sekarang malu bertanya, jalan-jalan. Fas'alu ahla zikri, tanya orang tidak tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Sayyidina Umar bin Khattab, luar biasa imannya. Lau salaka Umar fajjan qattu, ma salaka Umar fajjan qattu, illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Umar, kalau kamu lewat di suatu jalan, maka setan akan lewat di jalan yang lain. Lihat iman Umar. Kalau Umar bin Khattab lewat jalan Sudirman, setan enggak berani lewat jalan lain, dia lewat. Kuatnya iman. Sungguh pun begitu. Ajlasahu fi majlisihi, Sayyidina Umar mendudukkan Abdullah ibnu Abbas di majlisnya, padahal usianya jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu umur 40 tahun, umur Umar bin Khattab 27 tahun. 13 tahun jarak usia mereka. Ketika itu Abdullah bin Abbas berumur berapa? Nabi meninggal, umur Abdullah bin Abbas 15 sana, 15 tahun. Anak 15 tahun sekarang kelas 3 SMP didudukkan di majlis Umar ibn Khattab. Kenapa? Al-alimu kabirun, orang berilmu itu besar. Wa in kana saghiran, walaupun usianya muda. Maka tidak dilihat dari ilmunya, tidak dilihat dari usianya, tak dilihat berapa lama dia hidup di dunia, tapi dilihat bagaimana dia mengisi umurnya itu dengan ilmu, ilmu, ilmu. Sekolah SMP bagus, enggak salah. Masuk SMA, siapa bilang salah? Habis itu kuliah insinyur, mantap. Selesai itu S2, titelnya apa? MSI, master segala ilmu. Tapi ada satu yang kosong. Apa dia? Blank, minim agama. Habis itu lanjut lagi S3, PhD, Philosophy of Doctor. Tamat dari mana? Amerika. Lanjut lagi postdoctoral. Setelah kembali, bingung, galau. Rumah sudah, mobil sudah, keluarga sudah, tapi hati tetap kosong karena tidak pernah diisi. Ada yang hampa di dalam mencari guru. Salah pilih guru. Akhirnya muncul rumah-rumah spiritual palsu yang menawarkan agama bohong. Siapa dia punya? A.A. Gatot. Punya siapa? Dimas Kanjeng. Punya siapa? Terlalu banyak untuk disebutkan. Akhirnya orang beramai-ramai, jahil, buta dia, tidak tahu mana yang hak, mana yang batin. Maka alhamdulillah ada murid tuan, ada murid muallim, ada majlis di sana, ada majlis habaib datang, bawa istri, bawa anak, supaya mereka jangan sampai hampa kosong. Kalau sudah kosong, itulah filosofi solat berjamaah. Mengapa tidak boleh ada celah? Saddul khalal, tutup celah. Karena kalau ada celah, setan masuk. Itu maknanya dalam. Ketika ada yang kosong dari diri kita, disitulah aliran-aliran berbagai macam masuk merusak. Ada yang mengatakan Tuhan itu banyak, ada yang mengatakan duduk di atas kursi, ada yang mengatakan berjisim berbentuk manusia, ada yang mengatakan bisa ditunjuk di atas, ada macam-macam namanya. Ini anak cucu kita kalau tidak diselamatkan, tak tahu tahap yang terjadi di masa akan datang. Makanya pilihkan lembaga pendidikan agama. Sekarang orang kalau sudah pesantren, kampungan anak kamu pesantren. Oke, buat namanya pakai Inggris. Orang sekarang kan suka pakai Inggris. Di mana anak kamu sekolah? Pesantren. Kampungan. Anak kamu di mana? Islamic boarding school. Isinya tetap Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali. Isinya apa? Tetap I'anatut Talibin. Isinya apa? Tetap Jawahirul Bukhari. Isinya tetap Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haitsani radhiyallahu anhum ajma'in. Yang penting berisi agama, apapun namanya, pakai-pakai Inggris enggak apa-apa. Ada kalangan-kalangan modern dia maunya pakai Inggris, padahal isinya itu juga. Kamu tadi sarapan pagi pakai apa? Ayam goreng. Ah, kampungan. Kamu pakai apa? Fried chicken. Kualinya sama, minyaknya sama. Tapi dia sudah tidak nama. Sekarang muncul orang-orang yang membid'ah-bid'ahkan, padahal perbuatan itu sudah dilakukan bersilsilah sampai ke guru-guru kita. Hal-hal yang tak pernah dibicarakan dulu sekarang menjadi buah bibir. Dengan lima kata bisa memasukkan orang ke dalam neraka jika tidak dilakukan. Nabi bid'ah. Kalau sudah bid'ah, dolalah. Kalau sudah dolalah, fitnah. Pernahkah Nabi baca barzanji? Enggak pernah. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Baca barzanji, bid'ah. Pernahkah Nabi baca simtud durar? Tidak. Pernahkah Nabi baca maulid? Tidak. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Bid'ah sama dengan dolalah. Dolalah sama dengan neraka. Kalau anak cucu kita punya bekal, dibid'ahkan, dia senyum aja. Kamu bid'ah? Emang masalah buat lo? Tapi kalau dia tidak punya bekal, ketika di dalam majelis itu dia semangat, semangat. Di tengah jalan dia mikir.

Iya juga ya. Jangan-jangan gue udah masuk bidah nih. Bidah enggak. Sampai di rumah hidupkan TV. Bidah. Yang punya TV nih ya. Ketika naik motor setel radio. Bidah. Yang punya radio dia juga. Ketika sampai di tempat kerja buka HP. Bid'ah. Yang punya YouTube dia juga. Akhirnya tiga sumber informasi mengatakan bid'ah. TV mengatakan kau pelaku bid'ah. Radio mengatakan engkau pelaku bid'ah. YouTube mengatakan kau pelaku bid'ah. Masjid mengatakan kau pelaku bid'ah. Akhirnya goyang. Pertama marah. Yang kedua galau. Yang ketiga mulai membid'ahkan orang lain. Ini bisa terjadi pada siapapun. Jangan-jangan ada yang berbisik, aku juga sudah mulai begitu. Hati virus ini luar biasa. Ketika kau katakan saudaramu pelaku bid'ah, maka saat itu kau sama mengatakan kau sesat dan penghuni neraka jahanam. Dulu kata bid'ah itu dipakai untuk siapa? Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah. Fulanun mubtadi', fulanun mubtadi' yad'u ila bid'atihi. Begitu dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Jangan ambil riwayat dia karena dia mubtadi', pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah dipakai untuk Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, fitnah khalqil Quran, Syiah. Tapi sekarang kata bid'ah ini diobral sedemikian murah, disebarkan kepada seluruh saudara sehingga ayah membid'ahkan menantu, menantu membid'ahkan mertua. Kelahi hanya karena masalah bulu. Korea Utara, Korea Selatan berperang sampai ke Den Haag, pengadilan internasional. Kenapa Korea Utara, Korea Selatan berkelahi? Bangga masalah nuklir. Ini kelahi hanya masalah bulu, antara berbulu dan tak berbulu. Nampaknya sepele. Jenggot wajib, maka lawan daripada wajib haram. Maka siapa yang mencukur berarti tiap hari haram, haram, haram, haram, haram, haram. Kalau orang melakukan perbuatan haram setiap hari, maka dia fasik. Orang yang fasik tidak dapat hidayah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Orang fasik enggak boleh jadi imam. Orang fasik enggak boleh jadi penceramah. Orang fasik enggak boleh jadi khatib Jumat. Orang fasik enggak boleh menjadi wali nikah. Orang fasik enggak boleh menjadi saksi pernikahan. La nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Sepele tapi ujungnya fatal, hanya karena bulu. Padahal masalah ini dalam kitab Syafi'iyah tidak semuanya sepakat haram, tapi ada mengatakan hanya sekedar makruh. Itu yang ingin saya jelaskan dalam buku 37 masalah populer, masalah jenggot, bahwa ini tak sepakat wajib. Karena ketika kau katakan sepakat ahlu sunnah bahwa ini wajib, maka lawan daripada wajib adalah haram. Orang yang melakukan haram setiap hari, maka dia fasik. Orang yang fasik tidak boleh didengar ceramahnya. Ayo kita pulang. Kenapa ustaznya enggak berbulu? Berapa banyak yang mengejek-ejek saya di internet itu hanya gara-gara masalah sepele ini. Maka saya jelaskan dalam masalah ini pendapat ulama tidak satu, sesuai dengan bacaan saya. Setelah kiai baca, ini dalil-dalil Abdul Somad terlalu kurang ini. Ya tambah kiai. Jangan jatuhkan saya karena saya terlalu kurus untuk dijatuhkan. Ini dalil-dalilnya terlalu sedikit, kitab saya banyak, tambah, tolong tambah. Kenapa cuma menulis 37? Supaya saya tidak menyamai guru-guru kita dulu. 40 masalah Taudihul Adillah, bukan 40 masalah jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4. Kenapa ustaz cuma tulis 37? Karena waktu nulis buku itu umur saya 37.
tapi sebetulnya di balik itu malu dengan ulama-ulama. Kiai Haji Sirajuddin Abbas sudah menulis 40 masalah agama. Yang saya tulis itu hanya repetisi pengulangan-pengulangan belaka, tapi itu mudah-mudahan bermanfaat menjadi penerang di tengah gelap gulita. Paling tidak orang baca. Ketika dia tanya masalah jenggot, Pak Ustaz, saya sudah jelaskan. Bukunya ada di rumah Pak Ustaz. Loh, kenapa ente enggak baca? Masih di sampul plastik, Pak Ustaz. Ustaz sih jual buku download gratis di Play Store. Buka Play Store 37 masalah populer, enter. Langsung download, dapat. Saya udah download 3 jam kok enggak dapat. Paket enggak ada. Sekarang kita simpel saja. Untuk mengeluarkan kita dari kotak-kotak kecil ini, jangan sampai berkelahi hanya masalah sepele. Masalah jenggot orang kelahi lalu kemudian ejek mengejek yang enggak berjenggot, mengejek yang berjenggot. Lu kayak kambing lu. Yang dibilang kambing emosi luar biasa. Buka kambing lu guk-guk dia bilang. Akhirnya kelahi, berantem. Yang ketawa siapa? Yang ketawa ajar terus, pantas mbato, kata dia. Akhirnya kita kelahi hanya masalah sepele. Ini sudah tuntas dikaji oleh para ulama dulu. Hanya masalah kaki celana, masalah kain sarung. Wah, itu ustaz-ustaz neraka jahanam tuh. Dulu kalau ketemu orang kan salaman. Assalamualaikum Pak Kiai, assalamualaikum Habib, assalamualaikum Maulana, assalamualaikum Muallim. Sekarang enggak. Ketika ketemu, lihat atas, lihat bawah. Atas 50%, bawah 50%. Komplit dah. Atas enggak berbulu, bawah tertutup. Ini orang tak perlu didengar omongannya. Sepele sekali menilai orang hanya ke atas ke bawah. Ma asfalal ka'baini finnar, di bawah mata kaki masuk neraka. Yang di bawah mata kaki masuk neraka. Hadis itu sahih, tapi pemahamannya bisa jadi saqim kalau hanya satu hadis. Hadis itu dijelaskan hadis yang lain. Apa bunyi hadis yang lain? Man jarra thawbahu khuyala, kalau dia menjulurkan, memanjangkan nutup mata kaki, khuyala, kalau sombong. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Nawawi lagi dalam Riyadus Salihin. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau enggak sombong, enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Mafahim, dalam kitab berjudul Al-Bayan Lima Yushghilul Azhan. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'as Sunnah, bagaimana berinteraksi dengan sunnah. Kok Ustaz bisa hafal itu semua? Itu terus yang ditanya. Setiap dibuka tanya jawab. Ngaji pagi itu, ngaji siang itu, ngaji sore itu, ngaji malam itu. Sampai muak saya menjawab. Akhirnya setiap ditanya saya enggak jawab lagi. Ustaz, masalah kaki celana, masalah jubah, masalah kain sarung, baca buku saya 37 masalah populer. Saya belum beli Pak Ustaz, download. Saya belum download Pak Ustaz, buka di blog. Sudah saya tulis di blog www.somatmorokoblogspot.com. Tidak ada cara jalan kecuali memakai senjata-senjata ini. Adik-adik yang muda-muda, kalian pun bisa juga. Ambil HP, enggak perlu minta tolong teman, buat sendiri. Saudaraku, apakah kaki celanaku ini masuk neraka? Tidak. Kalau enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Syaukani. Enggak sombong enggak apa-apa, kata Imam Sunani. Enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Qardawi. Enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Enggak sombong enggak apa-apa, kata Syekh Maulana. Maka selesai 1 menit. Masukkan, upload ke Instagram.
Bagi yang suka, tolong like and share. Kita sudah mendamaikan orang. Saya bukan nyuruh yang sudah berjenggot potong jenggot. Enggak, bapak yang sudah berjenggot ganteng, bagus, lanjutkan. Biar rapikan. Tapi ketika kita kelahi hanya gara masalah ini, tipis sekali pergaulan kau, kata dia. Masalah kaki celana, yang sudah motong kaki celana, ya enggak usah disambung lagi ke bapak. Tapi kelahi hanya gara-gara ini, waduh. Ejek-mengejek juga saya enggak senang. Ada kawan yang udah motong, dia lihat, ente kayaknya nambah tinggi nih sekarang. Akhirnya kelahi, tersinggung. Kalau yang motong kaki celana kelahi dengan yang kaki celananya panjang, yang ketawa siapa? Yang enggak pakai celana. Ketawa, keprok terus, hajar men, kita senang. Ente kelahi masalah bulu, ente kelahi masalah celana, kami ambil tanah kamu, kami ambil bisnis kamu, kami ambil ruko kamu. Akhirnya kamu baru sadar, ketika sadar kita sudah hancur berkeping. Makanya kita bangga, ada satu momen-momen kita bangkit menyuarakan. Saya tidak ingin menggiring orang kepada pendapat saya. Itu saya tulis di mukadimah. Datang SMS masuk ke HP saya, Pak Ustadz, tadi kakak saya ngamuk, katanya almarhum papa kalau meninggal jangan dibacakan talqin, kalau kalian bacakan talqin kupancung kepala kalian. Macung kepala itu zaman dulu kan karena tiga. Pertama, an-nafsu bin-nafsi, pembunuh dipancung. Yang kedua, as-sayyibu zani, sudah menikah berzina dilempar batu sampai mati. Yang ketiga, at-tariqu lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang murtad, itu yang dihukum mati. Sekarang kok baca talqin dipancung? Gimana ceritanya? Ternyata setelah kita lihat hadis riwayat Abu Umamah Al-Bahili, sebagian mengatakannya dhaif karena dia lihat dari satu riwayat, isnaduhu dhaif, dari satu jalur riwayat ini dhaif. Tapi ternyata dilihat dari riwayat lain, ada namanya syawahid wa mutaba'at, dikumpulkan dalam kitab Talkhis Al-Habir oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Tapi yang ini dikumpulkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytsami. Kesimpulannya tentang hadis talqin, isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, baik, layak untuk diamalkan. Disebutkannya lima syawahid wa mutaba'at. Yang ngomong talqin itu boleh, gelarnya Al-Hafiz. Yang melarang talqin, enggak jelas gelar. Kalau disebut Al-Hafiz dalam ilmu hadis, dalam kepalanya 300 alfi hadis, 300 ribu hadis di kepalanya. 300 ribu hadis di kepalanya, dia mengatakan talqin itu jayyid, sanadnya baik diamalkan. Tiba-tiba ada ustadz yang cuma hafal 3 hadis, itu pun kalau laptopnya hidup. Kalau laptopnya mati, hilang rawi a'la, hilang mukharij, hilang matan, hilang sanad. Tahu-tahu mengatakan ini batil, tak boleh diamalkan, talqin bid'ah. Akhirnya yang paham tersenyum, yang enggak paham hang. Kalau cuma error lumayan. Ibu-ibu bawa kucing pagi, kucing anggora. Lewat orang, cantik anjingnya ya. Ini kucing. Ya jalan terus, enggak berapa lama ketemu lagi. Ih, beli di mana tuh anjingnya? Ini kucing. Enggak berapa jauh jalan, datang yang lain. Cantik ya anjingnya. Dia mulai ragu, ini anjing apa kucing? Tiga orang menyebut kucingmu anjing, kau sudah ragu dia kucing apa anjing, karena kau tidak mengenal wama adro kama kucing. Yakinkan dirimu bahwa ini adalah kucing. Kalau kau tidak yakin, tendang dia sekali. Eyoh, kucing. Itulah pentingnya menguatkan keyakinan. Dengar muallim ngomong, oh aku yakin.
ngajinya sekali seminggu ke mu'alim, tapi nonton TV dengan radionya pagi, petang, siang, pagi, kalah. Karena bagi orang yang awam gaptek seperti saya, ketika dia mau beli laptop, yang dia pilih bukan karena kapasitas isi RAM-nya berapa, enggak, dia tidak paham isi laptop itu apa. Siapa yang paling bilang ngomong, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, ini mantap, itu yang dia beli. Seorang gaptek pergi ke toko elektronik, kata yang satu, "Bapak mau beli apa?" "Ini loh Pak, yang paling bagus Sony." Datang yang satu lagi, "Ini paling hebat Panasonic." Datang yang satu lagi, "Samsung." Kata yang satu, "Bapak mau beli apa?" "Ini loh Pak, yang paling bagus Sony." Datang yang satu lagi, "Ini paling hebat Panasonic."

kirabnya berapa, berapa kapasitasnya, berapa gigabyte, tak mengerti. Mana yang paling sering, itulah. Ini yang terjadi sekarang. Mengambang, masa mengambang. Yang mengakar ke bawah, akar tunggal. Yang berpucuk ke atas, sekencang apapun angin, dia tidak akan tumbang. Tapi yang tak berakar ke bawah, tidak berpucuk ke atas, enceng gondok. Dia berada di permukaan. Kemana air deras, ke sana dia pergi. Datang banjir, dia tidak punya akar. Maka ini berhati-hati kita. Malam ini kita merenung, jangan-jangan aku enceng pun. Tapi insya Allah tidak, karena kita semua ngaji. Dan saya datang, berangkat tadi pagi dari rumah, tidak niat mengajar. Na'udzubillah, langkahkan kaki, saya niat. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Aku niat mau menuntut ilmu, akan ketemu dengan muallim, akan ketemu dengan kiai, akan ketemu dengan habib. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah hatta yarji'an. Dia pulang dalam keadaan jihad fi sabilillah, sampai pulang ke rumah. Makanya saya lama-lama enggak pulang, biar lebih banyak pahala jihad. Ustaz siapa itu? Ustaz Somad. Tapi karena lama enggak pulang, berubah Ustaz Toy. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakinkan dirimu. Solawat, baca solawat. Sekarang orang baca solawat aja pun ragu. Solawat boleh, solawatan bid'ah. Yasin boleh, yasinan bid'ah. Tahlil boleh, tahlilan bid'ah. Jumat boleh, jumatan. Masa bid'ah hanya gara-gara tambahan di ujung? Isi solawatan itu apa? Ya solat. Man sholla alaiya solatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa utat anhu asyara sayiat, dibalas 10, dihapuskan 10 dosa kesilapan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan anak tangga kemuliaan di sisi Allah. 30 dapat. Apa salahnya? Solawat ada yang dua, ada solawat maksur dari hadis Nabi, ada solawat ghairu maksur yang dibuat oleh para ulama. Solawat Al-Fatih, solawat Tafrijiyah, solawat Nariyah, solawat berbagai macam solawat. Bahkan almarhum Habib Munzir Al-Musawwar dulu membaca solawat sampai 13-17 solawat. Solawat maksur, solawat ghairu maksur. Sampai akhirnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu aku hanya mengamalkan ini saja, salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, diamalkannya. Maka kita amalkan semua, isi simtud durar sirah salawat, isi barzanji sirah salawat, isi burdah yang ditulis Imam Al-Busiri sirah salawat. Al-jannat wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Al-jannat wa na'imuha, surga berserta isinya. Sa'adun liman yusalli, dijadikan sebagai janji kebahagiaan bagi yang berselawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abatadi ulim la bismillahil aliyah, aku mulai kekosongan dengan nama dia yang maha tinggi. Itu dari hadis Nabi. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda bi bismillah, tak dimulai dengan nama Allah, fahuwa aqta, maka amal itu putus. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu sirah sejarah Nabi, yang nyusunnya siapa? Abu Ja'far Al-Barzanji. Nama kampung bapaknya Barzanjah di Irak. Orang Barzanjah disebut Barzanji. Orang Makkah disebut Al-Makki. Orang Madinah disebut Al-Madani. Orang Mesir disebut Al-Misri. Orang Yaman disebut Al-Yamani. Orang Betawi disebut Al-Batawi. Ujung nama menunjukkan asal kampung halaman. Kamu baca apa? Al-Barzanji. Ditulis Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, pernah belajar di Al-Azhar Kairo Mesir. Saya suka ini syair Al-Barzanji. Pada masa pemerintahan Turki Utsmani, diangkatlah Imam

Abu Ja'far Al-Barzanji menjadi mufti di Yaman, kemudian kembali meninggal di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah sekarang jangan baca Al-Barzanji, apa salahnya? Sekarang orang tidak tahu Nabi itu bapaknya siapa, meninggalnya. Coba kalau dibaca di Barzanji, walamma tamma min amlihi, ketika hamilnya syahrani, dua bulan, ala ashuril aqwalil marwiyah, menurut bulan yang paling masyhur pendapat ulama, tufiya bil madinatil munawwarati, meninggallah bapaknya di kota al madinah al munawwarah, abuhu bapaknya Abdullah menetes air mata orang yang mendengar. Kenapa? Terbayang Haminah dalam hamil tua, dalam keadaan mengandung tapi tak ada suami, melahirkan. Ibu-ibu hamil ketika mendengar syair Barzanji, tegar dia. Suami ibu kemana? Lagi keluar kota. Gak sedih hamil sedang keluar kota suaminya? Gak ada apa-apanya dibandingkan Aminah yang menghamilkan suaminya sudah meninggal dunia. Taunya dari mana? Dari Al-Barzanji. Begitu ibu hamil bacakan Barzanji, saat anak akikah bacakan Barzanji, jamaah haji pulang bacakan Barzanji, tutup mahal.

0: disambut dengan marhaba. Marhaba diambil dari tiga huruf rahaba. Rahaba artinya tanah lapang. Kenapa kita menyebut marhaba? Hati kami lapang menyambut kedatangan engkau wahai sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya datang diucapkan marhaba, selamat datang Ustaz Abdul Somad. Hati kami lapang menerima kedatanganmu. Saking lapangnya hati Kiai Muallim Sahibul Bait, maka keluarlah makanan-makanan sebanyak-banyak. Keluar kopi Betawi, keluar anggur, keluar buah-buahan, tapi satu pun tak sempat dicicipi. Karena semua pada sibuk selfie. Enggak mungkin foto sambil. Artinya semuanya senang. Nah, dari mana ini dalil buat salawat-salawat ini? Buka kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, meninggal tahun 275 Hijrah, murid kandung langsung dari Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari, punya murid namanya Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi, menulis kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Bagaimana sorban Nabi, bagaimana rambut Nabi, bagaimana sendal Nabi, bagaimana pakaian Nabi, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Dia tulis pula kitab Jami' At-Tirmidzi yang juga disebut Sunan At-Tirmidzi. Ketika ada seorang sahabat memuji-muji Nabi dengan syairnya, Nabi tidak marah. Fasakata wa tabassama, Nabi diam dan tersenyum. Itulah sunnah takririyah, boleh membuat solawat-solawat, maulid-maulid, ucapan pujian. Karena ketika Nabi dipuji, Nabi diam dan tersenyum, menunjukkan dia tersenyum, setuju, senang dengan pujian-pujian itu. Maka ketika kita memuji dari Tangerang ini, Nabi tersenyum melihat kita, karena amal umat Muhammad dibawa ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. Inna salatakum ma'rudatun alayya, salawat kalian dibawa ke makamku, kata Nabi. Salawat dari Tangerang dibawa 9000 kilometer. Kalau tidak percaya, ukur sendiri. Bawa. Sahabat itu bukan sekedar ngge, bukan sekedar iya, tapi sahabat juga rasional. Kaifa salatuna ma'rudatun 'alaika wa qad arimta, bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke makammu padahal engkau sudah hancur dimakan tanah dan cacing-cacing. Kata Nabi, innallaha harramal arda ajsadal anbiya, Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Jasad Nabi tak dimakan cacing tanah. Ustaz percaya itu 1000%. Pernah lihat makam Nabi dari luar? Iya. Dari dalam? Yusir. Haji, roh, haji. Bina, aku bina Allah, bina. Mana bisa ngelihat? Tapi Allah Maha Kuasa. Ketika terjadi perluasan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, beberapa kecamatan mesti dipindahkan dan makam-makam juga mesti ikut pindah. Karena enggak mungkin nanti pas nyambut Ramadan baca Yasin di kolam. Karena makam sudah jadi empang. Akhirnya makam pun dipindah. Salah satu makam ulama begitu digali, jangankan jasadnya, jangankan dagingnya, kain kafannya pun tidak berubah, putih, bersih, dijaga Allah Ta'ala. Allah cuma ingin mau kasih tahu, padek lo keluar juga ini Jakarta gue. Kepada engkau yang tidak percaya bahwa jasad Nabi tidak dimakan cacing tanah, nih, ini bukan Nabi, bukan keturunan Nabi, tapi ini hanya sekedar orang yang mengajarkan ajaran Nabi tidak dimakan cacing tanah. Kita sekarang belum mati aja udah dimakan cacing. Mohon maaf yang udah kena diabetes mellitus. Ini orang wajahnya seperti meninggal kemarin sore. Betul kata Allah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, jangan kau katakan mereka mati, bal ahya,
1: mereka hidup.
0: Walakin la tashurun, tapi kalian tak bisa merasakan bagaimana mereka hidup. Ini masalah rasa. Kalau sudah cerita rasa, maka bahasa tak bisa mewakili rasa. Semua orang kalau sudah cerita rasa, pasti kata-katanya berdusta. Contohnya mana? Ketika bapak berkata kepada ibu, "Mama, ya, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya." Dia cerita tentang rasa, tapi istrinya menangkap kata, "Kau bohong, Mas. Jangankan 1000 tahun, 50 aja udah bengek." Artinya apa? Kata-kata tak bisa dipahami karena kata terlalu miskin. Innal kalama lafil fuadi. Kata itu letaknya dalam hati yang paling dalam. Wa innama ju'ilal lisan 'alal fuadi dalila. Diciptakan lidah untuk menceritakan apa yang ada di dalam hati sanubari. Dia seperti gunung es. Nampak di permukaan laut sepertiga, tapi 2/3 ada di dalam. Kalau keluar, maka di dalam itu akan menyumbul, maka kata-kata itu akan mengalir begitu saja. Mengapa malam ini begitu lapang Ustaz Abdul Somad bicara? Karena kiai tak menunjukkan dirinya kiai. Karena jamaah menganggap ini yang datang bukan guru kami, tapi sahabat kami. Siapa itu Ustaz Abdul Somad? Itu teman saya. Ini foto kami kemarin. Bukan guru kami. Anggap saya sebagai sahabat, sebagai sama-sama murid daripada muallim, sebagai sama-sama orang yang menuntut ilmu. Kelak nanti sampai masanya kita akan dicari oleh Allah. Hari ini kita mencari Pak RT, Pak RW, tapi nanti kita akan dicari oleh Allah. Ternyata saya di TV ganteng juga.
2: Ainal mutahabbuna bi jalali, kata Allah dalam hadis qudsi. Ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku, hari ini aku mau cari dia. Azilluhum tahta zilli, aku mau naungi dia di bawah naunganku. Yauma la zilla illa zilli, hari ini tak ada naungan kecuali naungan aku. Darah seni tak bisa dibunuh. Ketika Nabi mengatakan ahlinun nikah, kamu kalau nikah jangan diam-diam, jangan siri, nikah harus jahar. Katanya mazhabnya Syafi'i, bismillahnya jahar, nikahnya kok siri. Harus umumkan, ij'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid, bukan di rumah, buat di masjid supaya orang lihat siapa tuh, oh dia nikah. Wadribu 'alaihi bidufuf, pukulkan gendang. Nabi enggak mengatakan pukulkan gendang tapi lo jauh-jauh sono tanah lapang, enggak. Kata Nabi buat di masjid, pukulkan gendang, lempang lempong, lempang lempong, lempang lempong. Sekarang namanya marawis, apa kayak namanya, baik, enggak salah. Maka ketika pergi ngaji, habis ngaji ngantuk, capek, oke, baca nasyid. Kami ketika sedang ngaji sama Sayyid, lalu kemudian yang lain, dia kiai ngeliat ini, baca nasyid, tegak satu nasyid, suaranya bagus.

jamil sayyidina nabi wa jamil. Itu aja enggak apa lagi. Yang tadi ngantuk jadi cas lagi. Lalu yang satu, ada lagi visi ada tambah. Kamu bisa apa? Saya bisanya Burdah Al-Busri. Ah, tafadhal baca. Maulai

0: bangkit semangat, tapi tetap dalam jalur seni yang digariskan. Ketika darah seni dibunuh, maka wajahmu menjadi wajah pembunuh. Yang wajah-wajah seram itu, kalau dibawa dua kali solawat, insya Allah putus urat seramnya. Enggak ada seninya. Haram, haram, haram. Saya nanya, karena saya enggak paham masalah lagu Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Maka saya naik mobil sama Qori Internasional, juara satu di Kuala Lumpur. Juara dia, seluruh qori di dunia dikumpulkan, dia juara satu. Andai musabaqah dunia akhirat, menang juga dia. Ustaz, ya, katanya di Makkah itu enggak boleh melantunkan Al-Quran pakai lagu. Bayati, Siga, Sopa, Nahawan, Jaharka, Ras, itu katanya haram. Siapa bilang, kata Ustaz, itu imam-imam Masjidil Haram pakai lagu. Coba bunyinya.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin.
0: Itu pakai lagu. Terus kenapa mereka bilang enggak ada lagu? Dia enggak ngerti lagu. Ada iramanya. Kalau enggak pakai irama,
2: Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim.
0: Ada iramanya. Maka ketika ayat boleh pakai irama, kenapa solawat enggak boleh pakai irama?

ada iramanya. Dalam diri kita ini ada darah seninya. Kadang enggak diduga yang mengatakan haram Islam itu haram, tapi ketika dengar jangan-jangan kakinya goyang juga. Ada darah seni di dalam. Azan aja pakai lagu. As-salatu khairum minan naum. Pakai lagu. Coba azan enggak pakai lagu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lagu. Lagu Indonesia lain. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wah, itu kalau maghrib. Kalau subuh Allah. Kalau lagu Malaysia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sejuk bawaannya. Kenapa di Malaysia itu sejuk? Pekerjaan ada. Pekerjaannya. Jadi lagunya tenang. Indonesia enggak, buahnya marah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ada lagunya. Kalau baca Ar-Rahman enggak pakai lagu. Ar-Rahman. Malam Al-Quran. Ada. Tapi ketika engkau masukkan lagu-lagu yang tidak sesuai dengan tarannum Arabi, itu merusak makharijul huruf, merusak tajwid. Itu boleh lagu Melayu dimasukkan, ya rusak dia. Lagu Melayu masuk ke dalam azan, Allahu Akbar, oh, rusak dia. Nggak bisa. Jangan sampai dibuat itu ada besok. Atau lagunya tetap bayati, soba, sika, na'awan, jahar, karas, tapi dipaksakan tajwidnya. Rusak idgham qalqalah gunnah, rusak makharijul huruf. Itu pun haram. Iyyaka na'bud. Itu pun gak boleh. Makanya ngaji. Kalau kita beli beras satu karung, lalu di dalam beras itu ada batu, ada antah berantah, ada sampah, kita buang sampahnya, berasnya dimasak. Ini sekarang orang ngada enggak mau ribet, begitu melihat ada yang enggak benar, buang. Gimana nih Ustaz? Sama-sama karungnya buang. Oh enggak bisa. Khudh ma safa da'a ma kadar. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Sampahnya buang. Ini sekarang umat ini terbagi dua. Yang satu ekstrim kanan, semuanya dimasak sampai batunya pun masuk rice cooker. Ini enggak benar, ini sampah. Tapi ada satu lagi ekstrim kiri, buang batunya, buang berasnya, buang karungnya, campakkan semua. Ini pun enggak benar. Yang benar itu yang mana? Manhaj wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketika melihat murid sudah mulai agak mengantuk, guru pun dia tengok, mana munsyid, mana munsyid. Munsyid diambil dari kata nasyid, syair-syair. Orang yang membacakan itu namanya munsyid. Nah, dibaca. Ayuhal mustaqula atanami. Ayuhal mustaq, wahai engkau yang rindu kepada Nabi, la tanami, jangan bawaanmu mau tidur saja. Guru sedang nyindir murid. Dia tengok muridnya. Maka dia suruh buat syair. Ayuhal mustaqula atanami. Bangkit semangat muridnya. Begitu semangat, mulai baca kitab lagi. Itu seni. Dan ketika sahabat ada yang membacakan syair-syair kepada Nabi, sahabat langsung memberikan burdah. Kalau diletakkan di tengkuk, namanya burdah. Burdah. Tengkuk. Burdah. Dan Nabi itu burdatun khadra. Di atas tengkuknya, di atas bahunya, di atas pundaknya, memakai sorban khadra berwarna hijau. Coba tengok apa warna dinding, hijau. Apa warna hijau, hijau. Kata Imam Al-Ghazali, kalau mau mata awet, banyak-banyak ngelihat warna hijau. Nanti bapak pulang besok pagi kasih istri belanja uang warna hijau aja ya. Kok enggak merah pak? Karena kata Ustadz tadi malam bagus warna hijau, mata kamu lebih awet. Kalau yang
ini mata saya yang enggak awet. Hijau. Pakai warna hijau, sorban warna hijau. Kalau diletakkan di pundak, di tengkuk, namanya burdah. Kalau dililitkan di kepala, namanya imamah. Kalau sekedar ditutupkan saja di atas, namanya wutrah. Kainnya satu, tiga-tiga dibuat Nabi. Wa ala ra'sihi imamatun sauda. Nabi masuk ke kota Makkah tahun 8 Hijrah. Di atas kepalanya ada sorban berwarna hitam. Ada sorban hitam, ada sorban hijau, ada sorban putih. Saya di rumah ada nyimpan sorban hijau, panjangnya 4 meter. Enggak pernah saya pakai. Sampai sekarang belum. Tapi di kamar pernah. Saya pasang. Pasang. Habis itu saya pun foto. Mau update status nih cerita. Bayangan saya ini kayaknya sudah mirip Al Habib Umar bin Hafiz nih kalau begitu saya lihat hancur. Jadi saya pakai. Tapi bapak yang sudah pakai imamah bagus. Ini amalan-amalan ini ada dalilnya. Ketika sahabat itu memuji Nabi, lalu Nabi memberikan burdah hadiah kepada dia. Al-Busiri bermimpi, waktu itu dia sakit mata. Lalu kemudian dia mimpi Nabi memberikan burdah. Dia tuliskan syair-syair pujian kepada Nabi. Maka bangun sembuh sakit matanya. Bayangkan langsung dia melihat Nabi SAW. Man ra'ani fil manami, siapa yang melihat aku dalam mimpinya, faqad ra'ani, sungguh dia sudah melihat aku secara nyata. Li'anna syaitana la yatamassalu bi, karena setan tak pernah bisa menyerupai aku. Ustaz Soman, ya tadi malam saya mimpi jumpa Nabi. Mantap. Gimana bentuknya? Rambutnya putih, jenggotnya putih. Itu Nabi Pak Ustaz. Itu Jet Li. Karena dalam kitab As-Sama'il Al-Muhammadiyah, sorban rambut jenggot Nabi tidak lebih daripada 20 helai saja yang putih, yang lain hitam. Artinya apa? Mimpi benar tapi tetap berilmu. Kalau enggak tetap jadi tukang. Mazhabnya apa? Mazhab Al-Ngawuriyah. Enggak pernah belajar. Pahami dengan baik. Khatam sama ilmu Muhammadiyah. Khatam Jami' At-Tirmidzi. Khatam Maulid Al-Barzanji. Khatam Simtud Durar. Khatam Tadaul Lami. Maka insyaAllah Allah Ta'ala memberikan kemuliaan-kemuliaan. Tadi saya mulai tausiah jam 8. Sekarang pas jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya dimaklumkan Ustaz ceramah 60 sampai 90. 60 tegak, 30 duduk. Tapi kata orang tua-tua dulu, dipesan emak, kau jangan duduk kalau ada orang duduk di bawah. Dulu waktu kecil, datang tamu ke rumah, saya duduk di atas kursi. Begitu duduk di atas kursi, mak saya senyum. Begitu tamu pulang, kenapa duduk di atas? Gak sopan. Sampai sekarang masih teringat di kepala. Gak sanggup duduk kalau ada kiai, ada habib di bawah. Biarlah tegak berdiri. Setengah jam lagi gak apa-apa. Apa yang kita terima waktu kecil, itu yang akan kita bawa. Kalau ada bapak-bapaknya tahan dengar ceramah 30 menit, biasa. Adik-adik tahan dengan ceramah di tangga, eskalator, biasa. Tapi anak kecil tahan dengan ceramah 60 menit. Ini anak-anak, ini luar biasa. Di mana-mana anak-anak itu kan kalau Ustaz ceramah, lompat sana, lompat sini, lari sana, lari. Ini saya yakin kenapa betah di majelis ilmu, waktu ibunya mengandung dulu solawatan. Sambil masak, salatullah, salamullah, ala taha rasulillah, salatullah. Maka anaknya adem, ayam, tentrem, tahan, tenang di majelis pengajian. Kalau enggak, pantatnya gatal. Lari sana, lompat sini.
Pak Ustaz, kenapa anak saya dilari lompat-lompat ya? Ibu jangan tersinggung ya kalau saya ngomong. Iya, mungkin dulu waktu ibu ngandung nyanyinya kucing garong. Nah, kayak dia seperti kucing itu, bawaannya mau cakar orang aja. Lagi-lagi pendidikan. Kalau dia dididik solawatan, dia akan menjadi majelis solawatan. Ntar kalau dia nikahan, yang dia undang majelis solawatan. Nggak akan ketemu perawet-perawut, pramut. Kenapa? Dia sudah dididik, engkau nggak boleh pegang-pegangan tangan dengan ghairu mahram. Nanti kalau sudah mahram baru boleh. Kamu sudah suami istri. Pesan dari muallim, pesan dari kiai, pesan dari ustaz. Dari kecil ini membentuknya. Kata pepatah kami di sana Sumatera, orang Melayu, membentuk bambu dari rebung. Rebung yang putih bisa dibentuk melengkung, melingkar, membulat. Kalau dia sudah keras jadi bambu kuning, hanya dua kemungkinan. Kalau tidak, dia patah, kepala kita pecah. Sekarang bentuklah dia, datang ke majelis. Kami sudah bambu kuning Pak Ustaz, gimana nih? Tetap aja ikut sebelum jadi bambu lapu. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu dari buayan, ayunan sampai ke liang lahat. Dikutip dari tafsir An-Naisaburi, pendapat para ulama. Baik orang Islam ngaji sampai kapan? Sampai malaikat maut mau datang. Laqinu mautakum, bisikkan ke telinga sebelah kanan. La ilaha illallah. Nanti jamaah jenguk saya ke rumah sakit, jangan sampai enggak ada yang bisikkan itu. Ketika ngelihat Ustaz Somad sakit, apa perlu kita bisikkan? Enggak usah, dia udah tahu bacaannya. Anakku salah satu dari kalian akan berbisik ke telingaku sebelah kanan. La ilaha illallah. Dulu waktu kalian lahir nak, aku yang membisikkan ke telinga kalian. Bapak siapa? Saya mau menengok anak saya. Ini ruang bayi kan? Ya. Nanti anaknya bapak pegang gini ya. Ya, kepalanya di sini, Pak. Bapak bisa azan, kata dia. Dalam hati saya enggak tahu ya saya Islam. Saya azankan anak saya ke telinga sebelah kanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi enggak kuat macam itu. Kalau kuat gitu kaget lah dia. Allahu akbar, Allah. Aku tak ingin kau kaya, tapi kau tak ingat Allah. Aku tak ingin kau jadi pejabat, tapi kau lupa Allah. Yang ku inginkan kau soleh. Sekarang kau lahir, aku yang membisikkan ke telingamu. Tapi nanti saat aku sakratul maut, perpisahan kita terakhir, engkaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Itulah kenikmatan punya anak. Kita enggak pernah mengatakan kamu harus jadi PNS, harus jadi pengusaha, harus jadi bupati, gubernur, wali kota. Nanti buatkan aku rumah yang besar, belikan aku mobil yang besar, carikan aku bini yang besar. Kita enggak pernah ngomong begitu. Kita cuma minta, Rabbi habli minas salihin. Berikan aku anak yang soleh. Kalian, kami Pak Ustaz belum punya anak, ngomong sama istrinya. Pulang dari sini, Adinda, bila kau nampak tanda-tanda kematianku, maka kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang mas, nanti. Sekarang saja. Nanti. Mau cepat aja. Nanti sampai masanya kau bisikkan. Yang punya anak ke anak, yang punya istri ke istri, yang belum nikah gimana? Ya salah sendiri. Kemarin kan udah ada iklannya, Ramadan akan tiba, menikahlah. Emang mau dimangunin pakai mercon? Datang ke muallim, datang ngaji, muallim. Saya sudah ngaji, tapi rasanya mengawal hawa nafsu ini berat sekali muallim. Maksudnya, ya kalau ada santri-santri yang muallim akan menikahkan tentu sesuai kelasnya, ada VIP, ada VVIP, ada ekonomi. Ketika Nabi sedang tausiah, tiba-tiba tegak seorang perempuan. Yang lain duduk, dia tegak.
Itu menunjukkan di majelis Nabi ada perempuan. Ketika datang, enggak. Apa katanya? Nabi cuek aja. Dia ngomong ke Nabi, "Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you." Aku berikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi diam, no comment. Karena Nabi enggak ada komentar, tegak seorang laki-laki, "Ya Rasulullah, kalau kau enggak mau, untuk aku aja." Lalu apa kata Nabi? Iltamis walau khataman min hadidin. Pulang ke rumah, carilah walaupun cincin terbuat dari besi. Makanya buat cincin besi untuk siap-siap. Cari cincin besi. Pulang ke rumah nyari cincin besi, enggak nemu. Datang lagi dengan wajah yang saim. Enggak ada, enggak. Cari lagi. Nyari lagi, nemu kain. Satu ya Rasulullah. Itu, ya. Berapa kain kamu? Satu. Ini untuk nikah, ya. Nanti kalau istrimu pakai, kamu pakai apa? Akhirnya suasana hening. Diam. Dia pun pergi karena dia malu. Tak lama Nabi memanggil, "Come here. Ta'al. Sini." Lalu ketika dia datang, apa kata Nabi? "Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah engkau ada hafal Al-Qur'an?" Dia sebut dengan semangat, "Suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza wa suratu kadza. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini." Langsung dinikahkan Nabi di majelis itu. "Zawajtukaha bima ma'aka minal Qur'an." Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an. Alangkah indahnya. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman.

0: sekarang apa yang terjadi? Ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Enggak pernah dibuka sampai mati itu nak. Gara-gara apa? Enggak ngaji. Kalau suaminya ngaji, majelis maulana, majelis habaib, majelis muallim, majelis kiai, maka dia akan ingatkan, Bo, puasamu yang kemarin 7 hari sudah diganti. Belum. Mau dapat bonus 2? Iya, puasa di bulan Muharram ya. Dapat qadanya lunas dan dapat pahala puasa sunat. Motivasi, semangat. Tapi sekarang berapa banyak ibu-ibu yang ngadu ke ustaz. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Ustaz Somad, ya, saya sedang puasa sunat. Terus suami saya nyuruh batalkan aja, enggak ada gunanya puasa. Begitulah nasib kalau dapat suami Fir'aun. Yang belum menikah, carilah yang majlis yang soleh-soleh, yang baik-baik. Yang sudah nikah, cukup aja lah. Nih, yang anak-anak muda nih, luar biasa. Maka tidak bisa dirusak karena apa? Ngaji, ngaji, ngaji. Masalah kuliahnya di mana? Ya enggak apa-apa. Kamu kuliah di mana? Di UI. Jurusan apa? Fakultas Kedokteran. Baca kitabnya, mantap. Kamu kuliah di mana? ITB, Institut Teknologi Bandung. Mantap. Ini sudahlah enggak pandai teknik, baca kitab enggak bisa. Disuruh buka benerin HP, bautnya lebih. Orang kurang dia lebih. Yang mau dibawa ini apa? Sekarang banyak orang sudah meninggal dunia, tapi namanya tetap harum semerbak. Hari ini ada orang meninggal, tapi masih dikenang. Berapa nama yang saya sebut tadi, nama orang-orang yang sudah meninggal. Imam Syafi'i 204, sekarang 1436. Imam Tirmizi 275, sekarang 1438. Imam Bukhari 256, sekarang sudah 1438. Sudah berapa lama mereka meninggal, tapi namanya tetap harum semerbak. Menulislah, menulislah, supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Menulislah supaya orang di masa akan datang tahu bahwa engkau pernah hidup di masa lalu. Saya mandu malam ini, saya katanya kuliahnya di Mesir, di Arab, habis itu di Maroko, di Arab. Bukunya bahasa Indonesia. Tapi muallim kita kitabnya bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab, bahasa Arab. Ternyata jangan angkuh, jangan sombong. Ini ada ustaz yang sombong. Apa kamu enggak tahu kalau saya ini S1, S2, S3 di Arab? Saya ini 10 tahun di Arab. Pak dokter, kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Ente di Arab lama-lama ngapain aja? Maka yang penting itu isi kepalamu. Haji Abdul Malik Karim Amrullah enggak pernah sekolah di Azhar, enggak pernah di Arab, dipanggil oleh Universitas Al-Azhar, diberi doktor honoris causa, enggak pernah di Azhar. Saya 4 tahun di Azhar, pulang cuma dikasih LC. Marah saya, dia enggak pernah kok dikasih doktor. Saya 4 tahun menahankan musim panas kepanasan, musim dingin kedinginan. Ngantrinya minta ampun, pulang-pulang dikasih LC. Abdul Somad LC, lagi cemas. Ternyata ilmu tidak bertempat dimanapun belajar. Nanti kalau ada yang membanggakan ustaz kami doktor, ustaz kami profesor, ustaz kami, apa yang sudah dia buat, mana kitabnya, mana karyanya, apa kekuasaan Allah yang diberikan kepadanya. Ini semua bangkitkan semangat ngaji, ngaji, ngaji. Yang sudah ngaji, alhamdulillah. Malam ini semakin bertambah semangatnya ngaji, alhamdulillah. Tapi jangan gara-gara ngelihat saya malah jadi enggak semangat ngaji. Ah, aku enggak semangat ngaji sejak dengar ceramah ustaz itu. Kenapa? Dia terlalu banyak ngaji, sampai kurus begitu. Tadi ini kurus bukan karena terlalu banyak ngaji. Oleh sebab itu datang pengajian-pengajian siapapun selama dia ahlus sunnah wal jamaah untuk menguatkan keyakinan. Sekarang macam-macam seliweran pemikiran sekuler, liberal, PKI, komunis, macam-macam yang merusak. Kalau tak kita jaga dengan benteng-benteng ini, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa kabar, Pak? Jangan salam-salam. Ini preman baru tobat. Salaman setelah sholat itu bid'ah. Gak boleh kamu salaman. Dalam hati si preman, aku 20 tahun mabuk, gak satu pun pernah mengatakan mabuk itu bid'ah. Tiba-tiba sekarang aku baru tobat tadi pagi kau katakan ini bid'ah. Inilah cocoknya untuk kau. Akhirnya berantem dia. Hanya gara-gara. Padahal Imam Nawawi 676. 700 tahun yang lalu Imam Nawawi sudah ngebahas masalah ini. Sebelum sholat dia sudah salaman. Selesai sholat salaman lagi. Mubah. Sebelum sholat gak salaman. Selesai sholat baru salaman. Sunnah. Enggak salaman sebelum sholat. Selesai sholat salaman sunnah. Sebelum sholat sudah salaman. Habis sholat salaman lagi mubah. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman.
1: Allahu Akbar. Malin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bid'ah.
0: Karena Nabi cuma mengucapkan pendek astaghfirullah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Nambah astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bid'ah, bid'ah masuk neraka. Bingung ini orang. Masa mengucapkan astaghfirullah. Makanya dalam hadis dikatakan bangkit bangun dari rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'u ardi mil'u masyita min syai'in ba'du. Tapi ini ada orang bacaannya lain. Sami Allahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai sholat Nabi nanya, manil qa'il? Siapa tadi yang berani-berani buat bacaan yang enggak pernah aku ajarkan itu? Ana, dia gentleman, dia ngaku, saya yang baca itu. Apa kata Nabi? Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat 39 malaikat turun dari langit berlomba ingin mencatat doa yang kau baca. Seandainya pakai kaedah, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah, pasti Nabi berkata, siapa yang pandai-pandai buat tadi? Aku lihat malaikat maut mencabut nyawamu karena kau sudah berkata. Nabi puji doa dia. Karena doa itu tidak diajarkan Nabi, tapi maknanya baik. Komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, syarah Sahih Al-Bukhari. Jawazu ihda zikri. Boleh membuat bacaan ghairul ma'thur yang tidak diajarkan Nabi, ma lam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan bacaan yang ma'thur. Yang ngomong gitu siapa? Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Oleh sebab itu maka ngaji, ngaji, ngaji. Masalah bacaan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma antas salam.

0: Ahlan wa sahlan wa marhaban bi asatidatina. Kita ucapkan selamat datang. Ahlan artinya kedatangan dianggap sebagai keluarga. Sahlan segala urusan dimudahkan Allah. Marhaban hati kami lapang menerima. Ini anak muda yang enggak ngaji, ketika saya sampai di hotel, apa kata dia? Welcome Pak Ustaz. Well bagus. Come datang. Welcome datangnya bagus. Pulangnya? Saya datang, dia sambut good morning Ustaz, good bagus, morning pagi, good morning paginya bagus, sorenya. Maka kita jangan latah, ini banyak yang latah nih gara-gara baca buku La Tahzan. La Tahzan, don't be sad, jangan kau sedih. Kenapa? Orang yang belajar dia tidak akan sedih. Nampaknya kursi sudah diangkat. Gak lama, 10 menit lagi Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah 90 menit. Padahal biasanya Ustaz Abdul Somad ceramah baru setengah jam, kuda Nil sudah keluar. Baru ceramah 35 menit, semuanya sudah. Tapi di Masjid Darul Mustafa As-Salafi tidak ada itu orang keluar menguap. Tidak ada itu orang menunduk. Semuanya bangkit. Semangat mengaji luar biasa. Jamaahnya semangat. Ustadznya enggak tahan. Yang dimuliakan Allah. Nabi hanya mengajarkan Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Nabi mengajarkan wajah tu wajah ya lillazi fatharas samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Tapi ketika sedang salat, Allahu akbar, ada satu sahabat baca doa aneh bin ajaib. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Nabi nanya, manil qail? Siapa yang baca doa itu tadi? Tidak pernah aku ajarkan. Apa kata sahabat? Ana, aku yang baca doa itu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu rahmat dari langit karena doa yang kau baca. Tak pernah diajarkan Nabi. Coba kalau pakai kaedah tadi, jika tidak diajarkan Nabi bid'ah, pasti Nabi bertanya, siapa yang pandai-pandai buat Allahu Akbar kabira tadi? Neraka jahanam tempatnya. Tapi Nabi memuji dia. Apa kata Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab? Sejak mendengar hadis ini, aku tidak pernah meninggalkan sekalipun dalam solatku Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Maka batal kaedah lima jari. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Banyak sekali perbuatan yang tak dibuat Nabi tapi tidak bid'ah. Siapa yang memberikan solusi? Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kalau dibuat Nabi sunnah, tidak dibuat Nabi tapi dia masih dipayungi dalil yang umum, maka dia disebut dengan bid'atu huda. Tapi kalau dia bertentangan dengan sunnah, maka disebut bid'atun mazmumah, karena kaedah ini memasukkan sahabat Nabi ke dalam neraka jahanam. Na'uzubillah. Ada sahabat Nabi namanya Abu Hurairah. Sebelum tidur malam, dia ambil tali, dia buat simpul alfa uqadah, 2000 simpul. Lihat kitab Syiar A'lam An-Nubala, ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Abu Hurairah sebelum tidur malam 2000 simpul. Maknanya apa? Berzikir 2000 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak pernah dibuat Nabi. Apa pernah ada Nabi menyebut, hai orang-orang beriman, kalau kau mau tidur, ambillah tali jemuran, lalu kau simpul 1000 simpul, lalu bertabik. Tidak ada. Itu murni inisiatif dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa namanya itu? Tidak pernah dibuat Nabi. Itulah cerdasnya Imam Syafi'i. Itu namanya bid'atu huda. Itu pula pujian Umar bin Khattab ketika melihat solat tarawih ramai dengan Imam Ubay bin Ka'ab. Apa kata dia? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Isyarat tentang bid'ah hasanah, bid'ah huda, sebagai lawan dari bid'ah dalalah. Abdurrahman ibn Auf, sahabat Nabi, konglomerat Madinah. Kalau dia pulang ke rumah, dia baca ayat kursi di empat sudut rumahnya. Lihat Syiar A'lam An-Nubala dalam biografinya. Abdurrahman bin Auf. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Baca sudut ini. Allahu qayyum la ta'khudhu sunatun wa la nawm. Baca di belakang. Allahu qayyum. Baca. Empat sudut, empat pojok rumahnya dia baca ayat kursi. Tidak pernah diajarkan Nabi. Tak pernah Nabi bersabda, hai orang-orang beriman, jika kau pulang ke rumah, bacalah ayat kursi di empat pojok. Kalau ngantuk, satu pojok aja. Enggak ada itu. Itu pun inisiatif. Kalau pakai kaedah tadi, jika tidak dibuat Nabi, maka Abu Hurairah masuk neraka karena sudah membuat-buat zikir 2000 kali sebelum tidur. Abdurrahman bin Auf masuk neraka karena sudah membuat baca 4 ayat kursi di pojok rumah. Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka karena dia solat tahajudnya melebihi rakaat Nabi. Nama anaknya Abdullah. Ketika ditanya, hei Abdullah, ya, bapakmu Ahmad bin Hanbal, betul. Bapakmu kalau solat malam berapa rakaat? 300 rakaat. 300 rakaat. Tidak pernah dibuat Nabi. Sekalipun Nabi tak pernah solat 300 rakaat. Apa itu namanya? Sunnah qauliyah? Tidak. Sunnah fi'liyah? Tidak. Sunnah takririyah? Tidak. Apa itu? Bid'atul huda. Imam Syafi'i cerdas. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, sebelum Syafi'i datang ke Irak, ke Baghdad, di kampungku, kami tak bisa membedakan mana am, mana khas, mana mutlak, mana muqayyad, mana taqyidul am, mana taksisul am, mana taqyidul mutlak. Maka belajar ilmu usul fikih pertama penyusunnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dalam kitab Ar-Risalah. Dia panggil muridnya Rabi Al-Muradi. Rabi, kemari, tuliskan risalah. Risalah adalah surat. Rabi Al-Muradi mengambil kertas, dia tulis risalah Syafi'i lengkap. Selesai dalam satu kali duduk 300 halaman tanpa Google, tanpa Play Store, tanpa Maktabah Syamilah, semuanya di kepala Syafi'i. Hari ini ada orang yang tidak mengerti usul fikih, hafal hadis karena ada laptop, hafal ayat karena pakai Quran digital, tapi mengaku lebih hebat daripada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita semua adalah salaf karena Muhammad bin Idris Syafi'i masuk 3 abad pertama. Khairul qurun qarni, sebaik-baik abad-abadku. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Thumma alladhina yalunahum, satu abad sesudah itu. Abad 1, abad 2, abad 3. 300 tahun pertama disebut dengan salaf. Dan mereka itu adalah ulama salafus salih. Siapa dia? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i meninggal 204. 204 masuk dalam 300. Dia adalah salaf. Imam Syafi'i sampai meninggal dunia membaca doa kunut subuh. Tapi hari ini ada orang mengaku-ngaku membuat sekolah, nama sekolah SMP Imam Syafi'i, SDIT Imam Syafi'i, tapi di dalam sekolah membid'ahkan kunut subuh, mengkhianati Syafi'i. Casingnya Syafi'i, signalnya Syafi'i. Oleh sebab itu maka saya tidak fanatik kunut, tapi kalau kunut dihina maka dia sudah menghina ilmu. Itu yang kita tidak senang, bahwa dulu ulama belajar 4 mazhab, ya, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Semua ulama kita belajar 4 mazhab. Tapi ketika dia kembali ke kampung halaman, dia tetap memakai mazhab am yang dipakai. Karena kalau tidak akan menimbulkan fitnah. Saya di Maroko, mazhab kami Maliki. Semua syekh-syekh saya di Maroko mazhabnya Maliki. Dan Maliki itu tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Kalau saya pulang ke Riau solat begini, Allahu Akbar. Apa kata jamaah? ISIS. Apakah salah? Tidak salah. Lalu tak salahnya mana? Menimbulkan fitnah. Makanya ketika Imam Masjidil Haram Syekh Abdurrahman As-Sudais, doktor di Makkah, dia tidak pernah menjaharkan bismillah. Tapi ketika imam di Istiqlal, ayatnya sabbihis, di pertama dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. selesai amin, orang penasaran, kira-kira nanti sebelum surat baca bismillah lagi enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim, subbihisma rabbikal a'la. Karena dia tahu dalam mazhab Syafi'i dibaca bismillah di awal Fatihah, dibaca basmalah di awal surat. Dia tak ingin menimbulkan fitnah. Sekarang ini mau menyatukan umat atau mau memecah umat hanya dengan membangkit-bangkit, membongkar-bongkar khilafiah-khilafiah. Kita sibuk ngajak umat masuk masjid, malah ada yang ngobok-ngobok keluar masjid. Wali Songo mengislamkan orang kafir, sekarang ada lawan dari Wali Songo mengkafirkan orang Islam. Luar biasa. Maka ini solusinya tidak sekedar tablik akbar. Ngaji, ngaji, ngaji. Ngaji malam Senin, ngaji malam Selasa, ngaji malam Rabu, ngaji malam Kamis. Kamis malam Jumat enggak ngaji, baca Yasin, bid'ah. La haula wala quwata illa billah. Semua hadis-hadis tentang Yasin palsu, dikirim ke WA saya. Semua hadis tentang Yasin palsu. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuh dia sudah diampunkan Allah. Isnaduhu jayyid, sanadnya jayyid, ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim, Tafsir Ibnu Katsir. Mengkhianati Imam Ibnu Katsir. Kita bukan tidak menghormati perbedaan. Yang kita benci adalah membangkit khilafiyah dan menutup fakta-fakta ilmiah bahwa hadis tentang surat Yasin itu ada yang sahih. Andai dhaif sekalipun, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Syarah Taqrib Nawawi, andai dia dhaif tetap bisa dipakai karena masih terpayungi dengan lima. Bukan dalam masalah akidah, bukan dalam masalah halal haram, masih ada dipayungi hadis sahih secara umum dan tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia untuk fadha'il a'mal, motivasi, maka tidak menjadi masalah walaupun dia dhaif, karena cukup lima syarat. Apalagi memang ada yang tidak dhaif di dalam. Yang jadi masalah kita bukan orang yang baca Yasin, yang jadi masalah kita adalah orang yang buka Yasin nunggu orang mati. Baca Yasin ketika ada orang mati enggak masalah, tapi nunggu orang mati baru buka Yasin masalah. Baca Yasin enggak masalah, tapi seumur hidup baca Yasin masalah. Masih enggak masalah juga Pak Ustaz, daripada enggak buka Quran sama sekali. Betul juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga persatuan ini, bukan dengan menghujat mencaci maki, mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, berdakwah bukan meludah. Ini semua akan menjadi benteng-benteng. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam ahli sunnah wal jamaah. Banyak omongan, kata-kata saya tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif Abdul Somad, mohon maaf. Pas 90 menit. Makanya dari tadi mata saya nengok jam terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.
2: Masih di AM 1368 At Aqua Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.